0: sejahtera di semua bidang, pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa CS gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
1: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan...
3: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
2: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
3: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto silakan.
4: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
5: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
4: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengar.

0: Dengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
3: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
4: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
3: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
5: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
6: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
7: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Srimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
4: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
3: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan laporan langsung reporter Widayat yang saat ini sedang berada di lapangan terkait dengan pelantikan RT sekecamatan Malinau Kota ataupun seluruh Kabupaten Malinau pada hari ini. Dan saat ini laporan langsung dari Widayat di wilayah Kecamatan Malinau Kota, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Widayat. Selamat pagi Widayat.
1: Ya. Selamat pagi Muhammad Rian.
0: Baik, selengkapnya laporannya pada pagi hari ini, Widayat.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di gedung pertemuan SLB atau Sekolah Luar Biasa Negeri Malinau yang ada di RT 18 di Samarinda Kota, dan saat ini akan dilakukan pelantikan dan pengukuhan atau pengambilan sumpah janji ketua rukun tetangga atau RT ke desa Malinau Kota, kecamatan Malinau Kota pada pagi hari ini. Dan mereka yang dilantik ini merupakan hasil pemilihan ketua RT serentak di tahun 2026 ini yang dilaksanakan pada awal Mei lalu. Dan hari ini sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, bahwa sesuai dengan tahapannya dilakukan pelantikan bagi seluruh ketua RT terpilih yang ikut dalam kontes RT di tahun 2026 kali ini. Dan untuk di Desa Malinau Kota sendiri terdapat 20 ketua RT yang pada hari ini akan dilantik langsung oleh Kepala Desa Malinau Kota, yaitu Bapak Arimantan Najamuddin. Dan saat ini sudah hadir para undangan yang akan mengikuti dan menyaksikan langsung prosesi pelantikan ketua RT atau ketua tetangga se-desa Malinau Kota di kecamatan Malinau Kota. Kemudian untuk sesuai dengan jadwal pemerintah Kabupaten Malinau juga pada hari ini serentak akan dilakukan pelantikan seluruh ketua RT terpilih di semua desa yang ada di Kabupaten Malinau atau di 109 desa di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau, dan dilantik di oleh kepala desanya masing-masing di desanya masing-masing. Dan untuk di Malinau Kota pada hari ini sudah hadir Camat Malinau Kota, kemudian Kapolsek dan Kepala serta Ketua BPD Malinau Kota dan DPPKK serta tim peninjau atau tim monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Malinau. Dan menurut informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, sesuai dengan jadwal setelah pelantikan pada hari ini, pada keesokan hari atau besok pada hari Selasa 9 Juni akan dilakukan pembekalan serentak juga yang akan dibuka langsung oleh Bupati Malinau, kemudian menghadir sumber dari Dinas PMP dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau. Kemudian untuk kegiatannya sendiri dimusatkan dari terbuat di ruang pembengang untuk empat kecamatan terdekat yang ada di ibu kota Kabupaten Malinau, kemudian untuk desa-desa yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan akan dilakukan atau berlangsung melalui dalam jaringan atau jalur online. Demikian laporan saya dari gedung pembengang Malinau, dan kembali ke studio bersama Muhammad Rian.
0: Baik, terima kasih rekan Wilayat atas laporannya. Tetap bersama kami di 95,3 FM. Selanjutnya bergabung, kita akan hadirkan satu sajian lagu di ruang dengan Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Dengar, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan selanjutnya nanti akan dilanjut oleh rekan penyiar lainnya menemani Anda semuanya. Tetap bersama RRI Malino.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar.

mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda, kicauan ini adalah kicauan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kicauannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kicauan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

menyaksikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini

dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dan

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.
1: Cocok-cocok kosa duniaan. Nang ada ditarakan semuaan lah. Aku ndak mengingin keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cucu-cucuk konang ada di tarakan mangsa duniaan lah. Mudah-mudahan terhibur nah lagu karindangan.

0: Berada bersama Anda, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian informasi dalam dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazar dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: That's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Cartier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Suarez setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Suarez juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
1: This court is so special to me in so many.
2: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
0: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Suarez yang telah memenangkan turnamen ini.
1: It's not easy for me to talk.
2: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex.

Informasi dari MotoGP. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Kurs Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuk di babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Florasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihatkan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan

0: berikutnya.
1: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang. Timnas

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah merundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan sertifikat ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Puan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua super juang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu, cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih banyak.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Bekstil. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Piala Dunia RRI.
1: Stadion Azteca yang dikenal penuh sejarah dalam sepak bola menjadi venue pembukaan Piala Dunia 2026. Stadion legendaris yang berada di kawasan Coyoacán Santa Úrsula Coapa, Mexico City, akan menyajikan duel antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan pada partai pembuka Grup A pada 12 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Stadion Azteca berkapasitas lebih dari 87 ribu penonton itu bukan sekadar venue sepak bola biasa, melainkan bagian penting dari sejarah Piala Dunia. Stadion Azteca pertama kali dibangun pada 1961 dan resmi dibuka pada 29 Mei 1966. Sejak saat itu, stadion ini berkembang menjadi satu di antara stadion paling ikonik di dunia. Sejumlah renovasi besar telah dilakukan demi menjaga kemegahan dan modernisasi stadion, termasuk pada tahun 1986, 1999, 2013, 2016, hingga renovasi terbaru sepanjang 2024 sampai 2026 menjelang Piala Dunia. Kini Azteca tampil lebih modern tanpa menghilangkan aura klasik yang membuatnya begitu legendaris. Menariknya, Piala Dunia 2026 akan menjadi kali ketiga Stadion Azteca dipercaya menggelar laga pembuka turnamen tersebut. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi venue pembuka Piala Dunia 1970 dan 1986. Dua edisi yang dikenang sebagai momen penting dalam sejarah sepak bola dunia. Azteca bukan hanya menggelar pertandingan pembuka, stadion ini juga pernah menjadi panggung final Piala Dunia yang melahirkan kisah abadi. Pada final Piala Dunia 1970, stadion ini menjadi saksi kehebatan Brasil yang dipimpin Pele saat menghancurkan Italia dengan skor 4-1. Dalam laga itu, Pele mencetak satu gol dan membawa Brasil meraih trofi Piala Dunia yang ketiga mereka. Berselang 16 tahun, giliran Diego Maradona menciptakan sejarah di stadion yang sama. Pada final Piala Dunia 1986, Argentina menaklukkan Jerman Barat dengan skor 3-2. Maradona pun mengangkat trofi Piala Dunia satu-satunya dalam karirnya di Stadion Azteca. Oleh karena itulah, Azteca sering disebut sebagai rumah para legenda. Dua ikon terbesar sepak bola dunia pernah menorehkan kejayaan di tempat ini. Setelah laga Meksiko versus Afrika Selatan, Stadion Azteca juga akan menggelar sejumlah pertandingan penting lainnya di Piala Dunia 2026. Salah satunya duel Grup K antara Uzbekistan menghadapi Kolombia pada 18 Juni pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu, stadion ini kembali menjadi markas timnas Meksiko saat menghadapi Republik Ceko di Grup A pada 25 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tak berhenti sampai di fase grup, Stadion Azteca juga dipercaya menjadi venue satu pertandingan babak 32 besar serta satu laga 16 besar. Sederet laga tersebut semakin mempertegas status Stadion Azteca sebagai satu di antara pusat utama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
0: Trivia Piala Dunia

0: lagi libur kuliah ya mas ya. Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joya ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joya ni. Joya ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joya beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joya.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Dari Jalan Sungai Makam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Senin 8 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe.
1: Menjelaskan atau memastikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
1: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua menjelaskan atau memastikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
2: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar baik bagi warga Kota Tarakan, khususnya para ibu rumah tangga. Pasca lonjakan harga menjelang dan selama libur lebaran, harga berbagai jenis komoditas cabai di Pasar Guser kini mulai turun dan kembali stabil.
3: Terus lombok besar sempat 60-70-an. Habis lebaran, menjelang lebaran naik semua. Udah stabil lagi.
4: Pasca lebaran, penurunan harga paling signifikan terjadi pada cabai keriting dan cabai rawit. Jika beberapa hari lalu harga cabai keriting sempat menyentuh angka Rp150.000 per kilogram, saat ini turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada lombok rawit yang kini dibanderol dengan harga Rp100.000 dari yang sebelumnya sempat menembus Rp130.000 per kilogram. Mas Riani, salah seorang pedagang cabai di Pasar Guser Tarakan, menjelaskan meroketnya harga kemarin dipicu oleh tingginya permintaan menjelang lebaran. Meski cabai sudah mulai turun, kini ia justru mengeluhkan harga bawang merah yang mulai naik.
3: Lagi turun semua percabean, cabai keriting 90, cabai besar 50, lombok rawit 100. Lombok rawit sempat 130, 150, kalau keriting sempat 150, terus lombok besar sempat 60-70-an. Habis lebaran, menjelang lebaran naik semua. Udah stabil lagi. Yang naik lagi perbawangan lagi. Kemarin itu 50 di apa 50 gitu kan jualnya. Sekarang lebih daripada 50 itu cuman modal tok bawang merah. Kalau bawang putih mah biasa aja.
4: Ia juga menambahkan untuk harga bawang merah sendiri, saat ini harga modal dari distributor sudah melewati angka Rp50.000 per kilogram, membuat pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual ke konsumen. Sementara itu, untuk komoditas bawang putih terpantau masih berada di harga normal. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, bagi Anda pekerja swasta yang saat ini belum mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan dari perusahaan, maka Anda wajib melaporkan hal tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Sebab BPJS Kesehatan Tarakan telah meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.
5: Selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan.
6: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Tarakan meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum didaftarkan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN oleh pemberi kerja. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan, kanal ini dapat menjadi sarana bagi pekerja untuk memperjuangkan haknya memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan. Yusef mengatakan, kanal pengaduan tersebut menjadi kesempatan bagi pekerja non-ASN yang saat ini belum mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja. Peluncuran kanal tersebut, kata Yusef, merupakan bagian dari upaya BPJS Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperluas kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Tarakan serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara serta Ombudsman RI. Dengan kerjasama tersebut, BPJS Kesehatan memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan sesuai tagline satu pekerja terdaftar sama dengan satu keluarga terlindungi.
5: Di mana diharapkan dengan jemput bola ini masyarakat yang mungkin selama ini hanya lewat demo gitu ya, hanya lewat curhat ke sesamanya, sekarang sudah punya seperti kanal pengaduan gitu. Tentunya ini dapat menjadi kesempatan untuk kerja yang belum diberi jaminan kesehatan akan bekerja. Bekerja di sini yang non ASN ya, kalau yang ASN sudah diberikan Pak.
6: Pasca peluncuran kanal pengaduan tersebut, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat yang merasa berstatus sebagai pekerja namun belum didaftarkan oleh pemberi kerja untuk segera melapor. Yusef menjelaskan, pemerintah daerah turut dilibatkan dalam sosialisasi program ini hingga tingkat bawah. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan surat edaran yang akan diteruskan kepada lurah dan ketua RT agar menginformasikan kanal pengaduan tersebut kepada masyarakat. Jika permasalahan belum selesai, penanganan akan melibatkan Dinas Kertrans, Ombudsman RI, hingga jalur hukum melalui kejaksaan. Adapun sanksi tersebutlah diatur dalam peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Esti Murdia Suti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sosialisasi call center 112 di Tarakan Timur melibatkan berbagai unsur masyarakat.
7: Call center 112 ini memang menjadi layanan kedaruratan yang memang dilaksanakan di Tarakan.
8: Layanan call center 112 yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan yang digelar di Kecamatan Tarakan Timur dengan melibatkan perwakilan 7 kelurahan. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau DKISP Kota Tarakan bersama UPTD Tarakan Command Center atau TCC itu diikuti berbagai unsur masyarakat mulai dari perangkat kelurahan, kader PKK, dasawisma hingga ketua RT. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Tarakan Enda Sarastiningsi mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi layanan call center 112 sebagai sarana pelaporan kedaruratan. Enda menjelaskan call center 112 merupakan layanan kedaruratan yang dikelola melalui UPTD Tarakan Command Center atau TCC di bawah DKSP Tarakan. Layanan ini menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kota Tarakan dalam memperkuat sistem penanganan berbagai laporan darurat masyarakat secara terpadu. Menurutnya, keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai kejadian darurat yang terjadi di lapangan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.
7: Salah satu program TCC ini adalah program prioritas dari pimpinan daerah dari Bapak Wali Kota, yaitu program prioritas ke-17, di mana call center 112 ini memang menjadi layanan kedaruratan yang memang dilaksanakan. Harapan kami nantinya bahwa layanan call center 112 ini bisa maksimal dan bisa efektif. Artinya banyak masyarakat yang memang mengalami

0: kebutuhan penanganan cepat. Enda juga menyebutkan mobilitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Tarakan menjadi salah satu alasan pentingnya kegiatan sosialisasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah. Dengan demikian diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami fungsi dan cara penggunaan call center 112 sebagai layanan kedaruratan yang dapat diakses secara cepat dan gratis. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Tarakan siapkan sekitar 40 atlet untuk menghadapi Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau pada September mendatang.
2: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan mengungkapkan masih banyak pemberi kerja di Tarakan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Padahal kewajiban itu sudah berjalan 12 tahun sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Temuan ini disampaikan saat kegiatan sosialisasi di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Jumat 5 Juni kemarin. BPJS Kesehatan Cabang Tarakan bersama Ombudsman jemput bola dengan memberikan pemahaman kepada pemberi kerja pentingnya melindungi pekerja melalui JKN. Sebagai contoh, Yusuf menyebut dari 47 hotel yang dipanggil, 12 hotel belum mendaftarkan sama sekali. Sisanya ada yang hanya mendaftarkan satu pekerja, padahal jumlah karyawannya cukup banyak.
1: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Paguntaka di siang hari ini. Kembali kami sampaikan sehari berita di antaranya. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe. BPJS Kesehatan Tarakan meluncurkan kanal pengaduan bagi pekerja yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Wakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Maulana, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Gereja Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling

0: usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RS.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu

mendengar kembali di program dangdut kita ya di siang hari ini ya, dengan tentunya saja lagu-lagu dangdut yang bisa menjadi teman Anda beraktivitas ataupun istirahat pada siang yang mendung ini. Baik, kami sapa-sapa dulu untuk Anda ya, pendengar sekaligus pecinta dangdut tanah air yang ada di Kota Tarakan, yang ada di Bulungan, Tanjung Selor, yang ada di Malinau, Nunukan, Tanah Tidung, dan dimanapun Anda mendengarkan pro dangdut kita di siang hari ini. Selamat siang, selamat menikmati makan siang, dan tentunya semoga keadaan Anda di siang hari ini dalam keadaan sehat, bugar, dan bisa menjalani aktivitas dengan baik.

Seperti biasa pendengar, kami membuka line telepon ya untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, sapa-sapa ataupun request lagu ya untuk diputar di siang hari ini di 0821-5320-9845. Dan tepat nanti di pukul 14 ya waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang akan kami siarkan ya live TikTok ya Pro Dangdut di siang hari ini, tentunya di akun RRI Tarakan. Jadi untuk Anda yang ponselnya ada aplikasi TikTok, boleh langsung melipir ya melipir di TikTok kita di RRI Tarakan. Baik, lagu berikutnya untuk Anda ya menemani santai siang, ada dari Felin Ratu Begal. Felin Ratu Begal dengan Ngopi Say.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

mendengar lagu dari miliknya Wawa Marisa dengan Cinta Putih ya, menjadi lagu terakhir di Rodangdut kita di siang hari ini. Saya Usmanana pamit undur diri, namun jangan beranjak karena setelah ini rekan saya Jubaidah akan menemani Anda dalam tarakan sore ini. Selamat sore pendengar dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Pernah bayangin gak gimana rasanya nonton Piala Dunia pertama kali? Bukan di layar televisi tapi langsung di Amerika Latin. Tahun 1930 Uruguay jadi saksi sejarah lahirnya turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Tanpa babak kualifikasi, cuma ada 13 negara, 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 tim Eropa. Mengapa yang rela berlayar berminggu-minggu demi sampai ke sana? Fakta unik, di laga final antara Uruguay dan Argentina, mereka sempat berantem soal bola mana yang mau dipakai. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina, babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada juga pencetak gol di final, Hector Castro, yang ternyata bermain hanya dengan satu tangan. Keren banget kan? Akhirnya, tuan rumah Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah menekuk Argentina 4-2 di Stadion Centenario. Sebuah awal dari demam bola yang tidak pernah padam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat sore. Kembali mencapai ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya akan memberikan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan dalam edisi Tarakan di sore ini. Gimana kabarnya di sore hari ini? Udah mulai tenang ya, tenang, relax ya. Setelah di pagi tadi kita mendapatkan informasi terkait dengan peringatan dini tsunami, yang mana ternyata Kota Tarakan masuk salah satu zona yang mendapatkan peringatan tersebut ya, sehingga banyaknya masyarakat yang mudah panik ya tadi sedari pagi ya. Pasti mode panik banget ya. Tapi yang pasti kalau kita lihat informasi-informasi yang sudah terupdate, kalau peringatan tersebut sudah berakhir dan insya Allah akan dalam keadaan yang aman. Untuk itu pendengar, yang namanya bencana alam kita tidak tahu kapan dia datang, tapi kita bisa berdoa semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita semua bisa bisa dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang sehat selalu, terjaga selalu untuk seluruhnya dimanapun berada, bukan hanya di Kota Tarakan namun seluruh Indonesia kalau bisa ya, biar kita semua senantiasa merasakan keamanan. Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin masih agak-agak panik atau masih mewanti-wanti, yuk kita nikmati dulu beberapa lagu ini, siapa tahu bisa agak sedikit relax. Ada lagu dari Citra Scholastica dengan judul Denganmu.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika.

Pendengar Rumah Utarakan kanal informasi dan inspirasi update informasi di mana Sulawesi Utara kembali diguncang gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 siang. Dan gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah tersebut sejak pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi lagi pada pukul 11:46 waktu Indonesia Barat. Dan gempa pun berpusat di laut sekitar 127 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pusat gempa berada pada koordinat 4,74 lintang utara dan 125,30 bujur timur. Dan BMKG menyebutkan gempa terjadi pada kedalaman 29 km. Sebelumnya Sulawesi Utara pun sudah diguncang dua kali gempa bumi, yang mana rentang waktunya berdekatan dan keduanya pun terjadi di hari ini, yakni 8 Juni 2026. Sebelum gempa magnitudo 5,8, berdasarkan data BMKG, gempa pertama berkekuatan magnitudo 3,8 terjadi pada pukul 11:07 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa berada di 165 km barat laut Melogune, yang mana Kabupaten Kepulauan Talaut dengan kedalaman 112 km. Informasi-informasi lengkap ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Anda, salah satu lagu yang bisa bikin kita nostalgia ya, apalagi yang bisa ngingat-ngingat masa-masa dulu zaman-zaman SMA ya. Ini kayaknya lagu melekat nih sama seseorang. Untuk kamu ya. Ya, berikut informasi selanjutnya ini dari industri galangan kapal nasional yang mana saat ini menghadapi tantangan yang begitu berat ya, akibat adanya lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Jadi hal ini pun disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan juga Lepas Pantai Indonesia atau Perindo, Anita Puji Utami. Menurutnya kondisi sektor maritim ini kian diperparah oleh melambungnya harga energi serta bahan baku produksi secara global, dan tekanan industri ini pun dipicu oleh ketidakpastian ekonomi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ekskalasi tersebut pun berdampak langsung nih pada rantai pasok pelaku usaha dalam negeri yang masih bergantung pada komoditas impor. Itu dia juga mengatakan bahwa ketergantungan tersebut ini membuat industri lokal sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Data internasional Perindo ini mencatat harga solar B40 itu melonjak signifikan hingga 89,9% dibandingkan periode sebelumnya. Wah, gimana nih? Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi selanjutnya dan selengkapnya bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Kabar kurang menyenangkan datang bagi para supporter yang berencana mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Fans atau pendukung timnas Inggris, Brazil, Prancis, dan Norwegia secara resmi dilarang berjalan kaki menuju Stadion MetLife New Jersey. Stadion berkapasitas 82.500 penonton ini dijadwalkan menggelar 8 pertandingan, termasuk final Piala Dunia 2026. Namun, aturan ketat negara bagian New Jersey memastikan tidak ada akses bagi pejalan kaki menuju stadion. Masalah utama Stadion MetLife adalah lokasinya yang sangat terisolasi. Stadion ini dikelilingi oleh hamparan parkir luas dan jaringan jalan tol yang rumit. Berdasarkan Undang-Undang New Jersey, warga dilarang keras berjalan di bahu jalan raya atau jalan tol. Juru bicara kepolisian negara bagian New Jersey, Charles Merchant, menegaskan aturan ini demi keselamatan seluruh pengunjung Piala Dunia. Meski polisi menyatakan fokus utama adalah keselamatan dan bukan pemberian sanksi tilang, aturan ini tetap menutup celah bagi fans yang ingin berhemat dengan berjalan kaki. Larangan jalan kaki ini kian menyesakan bagi fans karena meroketnya tarif transportasi umum. Pasalnya, akses kendaraan pribadi dibatasi dan jalan kaki dilarang. Fans hanya memiliki opsi bus atau kereta api dari New York City. Namun, harganya bikin geleng-geleng kepala. Tiket kereta api pulang pergi dari Penn Station New York dibanderol sekitar 2,2 juta rupiah. Sementara tarif perjalanan bus menuju stadion mencapai 1,2 juta rupiah. Informasinya, mahalnya tarif ini dipicu oleh perselisihan antara Gubernur New Jersey Mikey Sherrill dengan pihak FIFA. Sherrill mengencam FIFA yang dianggap lepas tangan soal biaya transportasi, di mana menurutnya FIFA harusnya memberikan $0 untuk transportasi supporter. Pengoperasian ini hanya memakan biaya $48 juta. Sementara FIFA diprediksi meraup keuntungan $11 miliar dari turnamen ini. Di sisi lain, FIFA melalui Chief Event Operation Officer, Heimo Shiriji, membalas bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan komite tuan rumah sejak 2018 untuk menciptakan rencana transportasi massal yang efisien dan meminimalkan kemacetan. Bagi para supporter, Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat tampaknya tidak hanya akan menguras emosi di lapangan, tapi juga menguras kantong lebih dalam hanya untuk sekedar sampai ke stadion.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kanan.

0: Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sedang menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar Proso Tarakan, channel informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kayaknya kalau kita bahas terkait dengan informasi korupsi, ini gak ada habis-habisnya ya. Jadi kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Bahkan kuota haji juga bisa dikorupsi loh ternyata. Jadi mereka adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja, Ismail Adam, dan juga Komisaris PT Reuda Eksati Utama, sekaligus Ketum Kesatuan Travel Haji Umroh Republik Indonesia, Asrul Azhir Sabah. Demikian disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin 8 Juni 2026. Jadi menurut Budi, pemeriksaan tersebut ini merupakan bagian dari proses penyelidikan yang tengah dilakukan KPK, terutama untuk mendalami dugaan korupsi dalam pengolahan kuota haji tambahan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 dan juga 2024 pendengar. Budi juga membeberkan bahwa KPK sebelumnya telah menetapkan ISM dan juga ASR sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun hingga saat ini KPK masih terus mendalami konstruksi perkara serta peran para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Jordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
1: Trivia Piala Dunia R.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak? Nggak tau. Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama dengan kami di 97,9 Mega, dan juga tentunya sesaat lagi sekitar 20 menit ke depan akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Yang mana informasi akan kami hadirkan mulai dari Kota Tarakan, Nunukan, Palangkaraya, Samarinda dan juga Banjarmasin. Jadi untuk Anda yang mungkin ada di daerah tersebut bisa stay bersama dengan kita dan juga bisa mendengarkan melalui frekuensi 99,9 MHz, 97,9 MHz dan juga tentunya bisa melalui kanal YouTube channel di RRI Tarakan Official. Namun sebelumnya akan kami hadirkan beberapa informasi terkait dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Daulandi mengatakan bahwa pihaknya ingin mengevaluasi komposisi anggaran Kementerian Perindustrian. Evaluasi dilakukan karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya itu tidak mengalami kenaikan. Dan menurut Saleh, bahkan terdapat anggaran yang justru mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Karena itu Komisi 4 DPR RI merasa perlu melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut. Saleh juga mengatakan bahwa hasil rapat internal komisi pendengar menginginkan evaluasi ini dilakukan lebih mendalam ya, karena DPR ingin mengetahui letak persoalan dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program Kementerian Pendistribusian. Oke, pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami, yakni di rri.co.id. Kembali kami hadirkan beberapa lagu di ruang dengar Anda. Sembari Anda menikmati cuaca di sore hari ini Kota Tarakan yang enak banget cuacanya ya, gak panas, gak hujan, sedeng-sedeng aja, seger-seger gitu. Apalagi kalau misalnya dengerin musik-musik sambil minum es kelapa, aduh pengen banget lagi.

2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi

Cristiano Ronaldo dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal mulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan.

0: dengar 97,9 biar kami usahakan lagu juara kedua kami hadirkan untuk Anda, Lintas Banjar Nusantara.
1: Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati loh kita
0: sama. Iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya rekan Listia.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah, dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya, dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, diantaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Professional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
2: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya, sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio, menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
4: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga kami dapat mengembangkan kreativitas kami. kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik, pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Iya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya.
1: Iya.
0: Palangkaraya sama Samarinda sepertinya sehat di sore hari ini ya. Oke, tapi tetap aman, semuanya sehat di sana ya?
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Tarakan, rekan Jube?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Menyerahkan atau memastikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua menyerahkan atau memastikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Tapi senyumnya nggak boleh gantinya, harus terus ya.
1: Nggak boleh.
0: Oke, okay, baik. Baik, rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik, Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajeruwandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
2: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
3: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiara, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
4: Hari ini acaranya bagus. Terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih. Misalkan mau ada investasi apa? Rumah, mobil. Pas banget hari ini.
3: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Bang Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunuk.

0: Saudara dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca

0: Tapi sempat menduk tepat yang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
1: Wah, kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya, tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
0: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadel, keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini.
1: Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
0: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
3: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami prioritaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
2: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadel RRI Samarinda.
1: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: dan pemirsa RRI, sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipah Saifuddin.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta gitu. Jadi perhatian itu diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Pemerintah Kota Balikpapan itu menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Ahmad Masud jadi itu sudah 6 sekolah SMP di Bawu, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28 dan SMP 29 yang ke-6 ini akan dibangun di Great City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kering yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal

timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal, tapi harus

0: Piala Dunia RRI.
1: Ada yang baru dari Rehab. Sudah.

Dengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi terkait dengan rilis panggilan kepada terduga, yang mana pada hari ini tanggal 8 Juni 2026, saya Suheri SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Malinau, atas perhatian Hakim Ketua dan Perkara Perdata Nomor 17 Garing PDT Garing G Garing 2026 Garing PN tanggal 8 Juni 2026 telah memanggil Aida Inggi bertempat tinggal di dahulu beralamat di mana dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Malinau yang diselenggarakan di Jalan Pusat Pemerintahan Malinau pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul waktu 10 waktu Indonesia Tengah dengan perkara perdata antara Ayus Jalung Ngau sebagai penggugat lawan Aida Inggi sebagai tergugat. Panggilan umum ini pun saya jalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Kabupaten Malinau untuk disiarkan atau diumumkan karena tergugat sudah pindah dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Selanjutnya di sana saya bertemu dan juga berbicara dengan Ibu atau Bapak Diana dari RRI Malinau. Now, selanjutnya saya telah meninggalkan dan juga menyerahkan kepada sehelai rilis panggilan ini yang akan disiarkan dan diumumkan. Demikian rilis panggilan ini pun dibuat dan ditandatangani oleh saya. Ya, pendengar informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id yang mana juga informasi-informasi lengkapnya akan kami hadirkan melalui laman tersebut. Dan demikian informasi rilis panggilan kepada tergugat.

sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar Proso Utarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi dan juga nantikan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mishari Al-Fasih.

Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos koban, ulos saput, dan ulos sibolang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita."
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
0: Jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Senin 8 Juni 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Eni. Inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Malinau menerbitkan keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman resmi SPMB untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Juknis tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Bupati Malinau Wempi Wemawa mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan adil. Menurut Wempi, pelaksanaan SPMB harus berpedoman pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
2: Pelaksanaan harus berlandaskan pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat, terutama siswa kita.

0: satu atau dua karena ada cabang yang bisa dijadikan unggulan dalam musabaqah tahun ini.
1: Saya sangat yakin ada beberapa orang yang insya Allah yang menjadi andalan, di antaranya itu yang 20 juz kalau tahfidznya, kemudian yang khat karena sudah juga pernah ke nasional kan beberapa orang ini, insya Allah sama syarhil Quran ini kalau saya lihat potensi untuk masuk sampai ke final insya Allah, ada optimisnya ke situ saya. Ada beberapa peserta kita yang sudah insya Allah.
2: Berarti ada dua jenis?
1: Sama tafsir. Tafsir itu insya Allah masuk.
2: Nah, harapan terbesarnya nanti seperti apa nih untuk ke tingkat provinsi?
1: Mudah-mudahan harapan yang saya memang tekankan sama peserta bahwasanya harus kita punya target. Tidak bisa kita cuma di samping target harus juara, kita ya ke tawaduan kita. Artinya karena ini musabakah tilawatil Quran, ada syiar Al-Quran yang harus kita anu, tetap kita tawadu. Tapi target untuk juara itu harus kita sedini mungkin di dalam hati kita tanamkan, kita harus merebut juara paling tidak ya urutan kedua kalau bisa, alhamdulillah. Tapi memang target kalau bisa juara umum, alhamdulillah.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Malinau menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan responden dalam menjawab pertanyaan sensitif terkait kondisi usaha menjadi faktor paling krusial untuk menentukan akurasi data sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau menegaskan kejujuran responden menjadi faktor penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Keterbukaan masyarakat dalam menjawab pertanyaan petugas dinilai menentukan akurasi data yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Kepala BPS Kabupaten Malinau Yanuar Dwi Kristiawan mengatakan kejujuran responden menjadi tantangan terbesar dalam setiap pelaksanaan sensus maupun survei.
2: Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif. Pertanyaan itu ibaratnya itu dapurnya usaha lah. Kayak berapa omset, berapa modal, berapa keuntungan, berapa faktor produksi, tenaga kerja, listrik, semuanya itu, berapa pengeluarannya dan berapa pemasukan. Jadi nanti akan kelihatan, keuntungan bersihnya itu juga akan kelihatan dari sana. Karena itu memang butuh kejujuran banget dari pengusaha-pengusaha supaya nanti ketika hasilnya keluar itu nggak terlalu under. Ini memang untuk potret, nanti dari hasil potret itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota itu bisa harus melakukan apa supaya ekonominya meningkat.
1: Yanuar menegaskan seluruh informasi yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya, di mana data yang dikumpulkan petugas melalui perangkat digital akan langsung masuk ke server pusat. Ia juga menjelaskan hasil sensus tidak hanya digunakan untuk memotret kondisi dunia usaha, tapi juga mendukung pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta penyusunan berbagai program pembangunan. Sementara itu, sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 91 petugas lapangan yang bertugas melakukan pendataan secara door-to-door di 15 kecamatan di Kabupaten Malinau. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugon Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

0: Dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan demikianlah tadi saja lagu menemani aktivitas Anda untuk malam hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 20. Saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Saya Eni yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.
1: Dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan,
3: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita enggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
3: Sementara itu dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
3: Lebih lanjut Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
7: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
6: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
8: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program Ignisi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
7: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2020.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
9: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
11: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
10: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
13: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
12: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
14: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
12: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Radojo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
17: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
18: Jemaah kloter BPH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
17: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
19: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantu 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
17: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
20: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari tanah suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah

0: Dasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
8: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
7: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim.

Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Mengomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak
2: bola bahasa dunia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Apa Malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke Bahrain dan Kuwait pada Sabtu 6 Juni waktu setempat. Sejumlah ledakan turut terdengar di dekat Bandara Internasional Kuwait. Laporan koresponden AFP menyebut serangan rudal balistik ini memicu ledakan di ibu kota Bahrain, Manama. Serangan juga memicu peringatan serangan udara. Militer Kuwait mengumumkan pihaknya sedang menanggapi serangan rudal dan drone dari musuh. Dan di sisi lain, Amerika membujuk Israel untuk tidak menyerang Iran. Lalu bagaimana nasib Timur Tengah ke depan? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof Yon, selamat malam.
5: Selamat malam, ya Mas.
3: Kabar sehat ya, Prof?
5: Alhamdulillah baik.
3: Ya. Prof, Iran dan Israel kembali saling menyerang nih pasca gencatan senjata pada April yang kemarin gitu ya. Dan apakah ini menunjukkan kegagalan total diplomasi atau sekadar fase baru dalam konflik yang lebih panjang nih, Prof?
5: Saya melihat kan ketika kesepakatan antara Amerika dan Iran hampir tercapai, itu nampaknya kan tidak membuat Israel menjadi happy ya. Justru Israel kan menginginkan bahwa perang itu berlanjut, maka Israel kemudian untuk katakanlah mengganggu ya agar kesepakatan terjadi ya, termasuk juga perluasan Falcon di Lebanon, serangan yang gencar kepada Hezbollah, dan sementara itu dalam prinsip Iran bahwa ketika gencatan itu akan dicapai, maka front-front yang lain juga ikut gencatan gitu ya, juga di Lebanon. Tapi kan justru yang terjadi serangan Iran juga Israel ya, semakin apa besar ya di Beirut dan juga di perbatasan Lebanon selatan. Nah, di ini saya kira membuat Iran melihat bahwa ya komitmen untuk gencatan senjata ternyata juga tidak sepenuhnya di karena Amerika sendiri tidak mampu kemudian mendisiplinkan Israel, dan Amerika kan juga melakukan serangan terhadap menara telekomunikasi ya di Iran kan, yang kemudian dibalas dengan melakukan serangan ke Bahrain dan Kuwait. Artinya bahwa gencatan senjata atau ceasefire itu kan dilihat bahwa ya apa Iran diminta yang fix ya, sementara Amerika dan Israel masih fire gitu. Nah itu menjadikan ya komitmen untuk gencatan senjata belum bisa sepenuhnya dipegang oleh
3: Iran.
5: Iran dan Iran ingin membuktikan bahwa dia juga bisa melakukan serangan balasan kalau komitmen itu tidak dijaga.
3: Ya, kita ketahui ini juga Iran menuding ya Amerika Serikat ikut bertanggung jawab atas eskalasi terbaru. Bagaimana Prof melihatnya ini, Prof?
5: Nah, ketika kemudian Amerika masih mencoba begitu ya di tengah-tengah kejahatan senjata ya, melakukan operasi secara terbatas, itu kan seperti melakukan tes ya, sebesar apa sebenarnya respon Iran. Yang selama ini kan Iran digambarkan ya oleh Trump sendiri ya, sudah kekuatannya sudah sangat melemah dengan beberapa persen saja. Nah, dengan operasi yang dilakukan itu kemudian dibalas dengan balasan yang cukup besar ya ke Bahrain dan juga ke Kuwait termasuk juga ke Israel ya. Ini kan membuktikan bahwa ya, kekuatan Iran sendiri sebenarnya masih cukup besar, dan apabila perang dilanjutkan ya potensinya juga masih cukup besar untuk perang apabila tidak di dilakukan kejahatan biasa dan menuju negosiasi.
3: Iya, Prof, ini juga terkait dengan potensi resiko perang regional di mana keterlibatan kelompok Houthi yang mengancam pelayaran di Laut Merah ini juga menunjukkan konflik yang mulai meluas. Ini bagaimana, Prof, menurut Anda?
5: Nah, ini kan artinya bahwa frontnya semakin besar. Yang awalnya fokusnya di Selat Hormuz ya, untuk bisa diselesaikan. Nah, ketika kemudian tidak ada komitmen terutama dari pihak Amerika dan Israel, ya justru frontnya menjadi luas. Babul Mandub akan terancam untuk ditutup oleh kekuatan kelompok Houthi yang ada di Yaman. Padahal ini adalah sebagai satu-satunya penghubung ya dari Laut Merah, ya Mediterania, terus Suez, Laut Merah, Babul Mandub, kemudian Teluk Aden. Ini kan juga tidak kalah besarnya ya arus perdagangan ya dibandingkan dengan yang ada di Selat Hormuz. Kalau ini juga terjadi artinya ya konsekuensinya akan semakin berat bagi dunia internasional berkaitan dengan terputusnya lalu lintas ya perdagangan semakin memperumit membuat semakin kompleks ya konflik ini.
3: Ya, terkait dengan harga minyak ini yang kemungkinan juga akan kembali naik gitu akibat ketegangan ini ya, Prof ya?
5: Ya betul, karena kan awalnya negara-negara Teluk ketika Hormuz itu ditutup, maka mereka akan mengalihkan lewat Laut Merah, membangun instalasi baru melalui pipa-pipa. Tapi kalau Laut Merah Babul Mandubnya ditutup, nah ini kan juga artinya nggak ada jalan keluar lagi begitu ya. Dan pasti bisa dilihat ke depannya harga minyak akan melambung kalau ini terjadi, kan ancamannya dari dua sisi ya, dari Hormuz dan juga potensi ya kapal ya Laut Merah yang lewat ke Yaman itu bisa saja dirudal, diancam drone dan lain sebagainya.
3: Banyak yang juga bertanya ini, Prof, bagaimana terkait dengan secara politik gitu ya? Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari eskalasi terbaru ini?
5: Ya, tentu kan Israel sendiri kan memang fokusnya adalah menciptakan konflik di kawasan. Jadi dia tidak ingin ada perdamaian. Apalagi kalau Iran kemudian berdamai dengan Amerika, sanksinya dicabut ya. Dan aset-asetnya bisa dikembalikan. Ini kan menjadikan Iran menjadi kuat dan ini pasti tidak diinginkan. Nah, kalau kemudian yang lain ikut ya masuk dalam perangkap perang ini, ya kondisi konflik di kawasan ya lebih menguntungkan Israel begitu ya, karena bisa saja itu akan merambat pada konflik-konflik yang lain. Nah, kalau harga minyak kan pasti ya negara-negara Rusia ya minyaknya menjadi harga tinggi. Amerika juga kan dia jualan minyak saat ini. Nah, negara-negara yang produksi minyak akan terhalang gitu ya, minyaknya nggak bisa keluar.
3: Ya, kalau kita lihat dunia internasional ini apakah memang sedang mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya atau konflik-konflik besar lainnya gitu ya, atau meremehkan risiko eskalasi bertahap ini, Prof?
5: Ya, harusnya kan mereka mulai menyadari negara-negara Eropa kan sangat terdampak ya dengan kelangkaan minyak ini, dan dari sisi ekonomi juga saya kira terdampak. Nah, kuncinya kan sebenarnya di Amerika, harusnya sih dia segera memisahkan diri dari apa pengaruh Israel, karena perang ini kan tidak membawa keuntungan sama sekali buat Amerika, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kecuali ya memang menguntungkan Israel ya, dalam merangi musuh-musuhnya termasuk juga Irak dan front-frontnya ya, Hezbollah, Houthi dan lain-lain. Tapi dampaknya terhadap Amerika kan sangat tinggi, maka ya harusnya segera mengambil apa keputusan ya untuk bisa komitmen menyudahi perang, gencatan senjata, Hormuz dibuka, dan tidak ada ancaman lagi berkaitan dengan Laut Merah.
3: Tapi kalau bicara diplomasi ini, Prof, ya, masih ada tidak ya jalur diplomasi yang memang realistis gitu ya untuk meredakan konflik ini, Prof?
5: Ya, harusnya kan masih ya. Trump sendiri kan sudah mengatakan bahwa deal-nya sudah sangat dekat ya, tetapi terganggu oleh perilaku ignorant atau ya, anggapannya apa, kebodohan Israel yang mencoba untuk mengganggu agar tidak tercapai kesepakatan itu. Tapi kan Trump sudah melihat bahwa Israel harus menahan diri begitu ya, agar tidak melakukan serangan balasan, karena ini yang akan bisa semakin apa membuat ya konflik akan sulit untuk dihentikan. Artinya kesadaran Trump sendiri saya kira ya harus kemudian bisa di apa direalisasikan dengan segera untuk dapat mencapai kesepakatan dalam perang Iran dan juga Amerika itu harus bisa dihentikan, karena itu juga pasti akan menguntungkan Amerika ya ketika Selat Hormuz bisa dibuka.
3: Ya, baik. Prof, izin jangan diputus, boleh Prof kita jeda sejenak untuk ikut kilas berita. Ya, pendengar, kita akan beralih ke kilas berita sejenak dan kami akan lanjutkan perbincangan ini masih dengan Profesor Yon Mahmudi.
4: Kilas berita. Kilas berita.
6: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada 8 duta besar negara sahabat di Jakarta. Permohonan maaf tersebut terkait keterlambatan menerima surat kepercayaan atau letter of credence dari 8 dubes negara sahabat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas berita. Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia. Jaringan Berita Nasional.
3: Prof Yan masih bersama kami, Prof?
5: Iya.
3: Terima kasih sudah bersedia menunggu, Prof. Nah, Prof, kalau bicara negara-negara Timur Tengah, Prof, mana yang paling terdampak jika konflik ini terus meluas, Prof?
5: Ya, tentu kan negara-negara Teluk itu ya, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, Bahrain, ya, termasuk Qatar, sementara ya Saudi relatif bisa mengalihkan ke Laut Merah, tapi nanti kan menjadi masalah baru bagi Saudi kalau Laut Merah terganggu, dan nyaris ya negara-negara Teluk itu dalam waktu hampir 3 bulan ya tidak bisa menyalurkan lewat Selat Hormuz ya, kecuali sangat terbatas. Dan ini kalau terus-menerus terjadi, saya kira tidak hanya berkaitan dengan ketahanan energi ya.
3: Yeah.
5: Ketahanan pangan juga akan terganggu ya, karena kan hampir 50% fertilizer itu kan dihasilkan dari negara-negara yang memang melewati teluk Selat Hormuz itu gitu ya. Jadi kalau itu terjadi ya pasti pangan kita ya, terutama di negara-negara gantung ya dari fertilizer pupuk ya dari kawasan itu ya, India, Amerika sendiri kan juga mengalami keterbatasan itu.
3: Yeah.
5: Karena ini pasti akan mengancam pangan dunia dan itu dampaknya saya kira ya akan double ya, krisis energi dan juga krisis pangan terus-menerus terjadi.
3: Baik. Prof, kita sapa pendengar boleh Prof ya yang ingin bergabung bersama kita.
5: Yeah, yeah.
3: Ada Pak Taufik di Bali. Malam Pak Taufik.
7: Halo, malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
7: Halo.
3: Ya, silakan Pak Taufik.
7: Oh iya, ini kan menurut pakar-pakar politik dari berbagai dunia, ini kan bukan perang antara Amerika dengan Iran, tetapi ini kan perang pribadi antara Trump dengan ini membela ini Netanyahu, membela Israel kan gitu. Sedangkan Israel itu punya misi untuk menguasai Teluk Arab Saudi. Bahkan banyak di sini orang Amerika, orang Prancis, orang dari Kanada, terus dari Spanyol juga di sini. Kalau Arab Saudi itu kompak, kalau dibiarkan itu Israel tetap pasti menyerang untuk misinya menguasai Arab Saudi kan gitu. Kalau dibiarkan, bahkan banyak orang Spanyol di sini dengan orang Kanada, seluruh istilahnya itu kompak, seluruh Arab Saudi itu langsung menduduki Israel begitu. Harus mereformasi Israel, PBB harus berani mereformasi Israel, karena pasti itu Israel pasti menyerang itu ke Lebanon. Pasti itu jadi ulat-ulat katanya orang Amerika sendiri sudah di sini di Bali.
3: Yeah.
7: Jadi harus berani menduduki wilayah Israel, bagaimana sekiranya Israel itu bisa direformasi.
3: Baik. Yeah.
7: Gitu, ya.
3: Terima kasih gitu. Ya Pak Taufik ya.
7: Iya.
3: Waalaikumsalam. Silakan Prof, apakah semudah itu Prof tadi yang disampaikan tadi Pak Taufik?
5: Ya, oke. Tadi dari Pak Taufik ya.
3: Di Bali, katanya sering memang, ngobrol sama bule-bule di sana gitu.
5: Dan memang bahwa ketidaksukaan terhadap Israel ini kan terutama Zionis ya, itu kan sudah sangat meluas ya, karena sudah terlihat ya itu terang benderang apa yang mereka lakukan, pelanggaran genosida, tetapi tidak ada negara yang artinya mampu ya untuk mencegahnya. Amerika justru melakukan pembelaan. Nah, yang keroknya masalahnya sebenarnya memang adalah Israel yang tidak menginginkan negara-negara Arab itu damai, bersatu ya, maka mereka ya dipaksa untuk bisa berkonflik satu sama lain gitu ya. Ya antara Iran, negara-negara teluk itu kan sebenarnya dalam satu kawasan, tetapi kan pada akhirnya Iran dijadikan musuh bersama gitu ya. Bisa menjadi musuhnya negara Arab, musuhnya Israel, dan juga musuhnya Amerika. Nah ini kan harus mulai diselesaikan, dibangun kesadaran regional gitu ya. Ya mereka ya harus kemudian bisa berdamai bersama-sama. Jadi Iran tidak lagi menjadi musuh, dan Iran juga harus punya komitmen ya, tidak mengganggu negara-negara Arab lainnya, tapi justru bisa membangun diplomasi, kerjasama ya di regional, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan Israel gitu ya. Kalau Israel nggak mau berdamai ya, berarti ya patut untuk dipertanyakan ya komitmen untuk eksis di sana gitu. Kalau nggak siap dengan damai dan hanya menebar permusuhan dan konflik ya, ini pasti akan mengganggu kondisi kawasan. Dan internasional kan sebenarnya kan sudah sepakat ya untuk kemudian menghambat agar ekspansi itu tidak terjadi. Tapi kan sulit untuk bisa menegakkan ya hukum berkaitan dengan Israel, karena seakan-akan seperti memiliki imunitas ya untuk bisa melakukan apa saja.
3: Iya. Ya, apalagi kalau misalnya memang terkait dengan Amerika juga memiliki veto itu ya, Prof ya.
5: Betul, ya.
3: Baik. Prof Yan Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
5: Baik. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Profesor Yan Mahmudi, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, di mana kami berbincang bagaimana Timur Tengah ini kembali memanas ya antara Iran dan Israel.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyampaikan kabar perombakan direksi PT PLN Persero adalah hoax sebab PLN belum menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS. Doni menyampaikan bahwa hingga saat ini PLN belum menggelar RUPS, adapun RUPS PLN dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 15 Juni 2026 mendatang. Pernyataan tersebut menanggapi kabar yang beredar ihwal Badan Pengelola atau BPBUMN dan Danantara yang telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB PT PLN Persero. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp35.100 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp37.500 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp122.500 per kilogram di Papua Selatan. Cabai merah besar, harga terendah Rp38.600 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp120.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp37.700 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp135.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp29.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 Juni 2026.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan pasukan kedirgantaraannya pada Senin pagi waktu setempat menargetkan dua pangkalan udara Israel yang penting dan strategis sebagai balasan atas serangan Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan telah menyerang pangkalan udara Nevatim dan Tel Nof di Israel sebagai respon atas serangan rudal Israel terhadap sejumlah lokasi radar di tiga lokasi di Iran. Sementara itu ledakan terdengar di Teheran, ibu kota Iran, serta di dua provinsi lainnya pada Senin pagi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto yang berhasil mengalahkan Vietnam dan melanjutkan ke semifinal Piala AFF. Dari Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 19 Nova Arianto. Dukungan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers jelang pertandingan dengan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada malam ini. Sumatera Utara, maksud kami Hartman menyebutkan bahwa ucapan selamat ia berikan kepada Noval bersama timnya yang memenangkan laga atas Vietnam tadi malam di Stadion Utama Sumatera Utara dan melaju ke semifinal Piala AFF usia di bawah 19.
2: Okay. Firstly, I want to say a huge congratulations to all you 20 U19 team that coach Nova. This country's developed grit, resilience, and I'll never say die attitude. It's a wonderful thing to score that penalty and get into the next round. So, we're going to the race, and I hope we'll get a chance to play the team and to march up for the next game.
1: Dan berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Hartman bahwa ia menyebut bahwa penampilan Timnas Indonesia usia 2019 bersama Nova Arianto terbilang adalah penampilan yang menakjubkan karena menunjukkan bagaimana performa tim muda Indonesia yang tampil tangguh dalam menghadapi tim sekelas Vietnam. Dan Timnas Indonesia usia 2019 sendiri melaju ke semifinal Piala AFF usia di bawah 19 sebagai juara grup A dengan poin sempurna yaitu 9 poin. Sementara Garuda Nusantara sendiri berpeluang menghadapi 3 tim di semifinal, diantaranya runner-up grup B yang masih memungkinkan nama Thailand dan Malaysia yang saat ini masih bersaing ataupun berjuang dalam laga terakhir grup B. Sementara Australia selaku yang pemuncak grup C juga masih berpeluang untuk menghadapi Indonesia di semifinal nanti. Dan partai semifinal Piala AFF usia di bawah 19 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026. Dari Senayan, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25 serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Catatan Peristiwa. Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursit dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh

0: 14 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
1: To the point. Sekarang kita memasuki segmen To The Point, di mana kali ini kita membahas terkait dengan kepala daerah kembali di atau terkena operasi tangkap tangan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah, dan kali ini giliran Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, yang terjaring dalam operasi senyap yang digelar pada Senin 8 Juni 2026 ini. Penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi.

sisi lain, langkah KPK ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin, dan juga Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Pak Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita ketahui ini dalam beberapa bulan terakhir ya, sejumlah kepala daerah hasil pilkada 2024 ini terjaring OTT KPK gitu, Pak. Apakah ini juga menunjukkan kegagalan sistem pengawasan atau justru keberhasilan penegakan hukum?
1: Kalau proses penegakan hukum kan kita sering lihat ya, tiada hari tanpa tangkap tangan atau tiada hari tanpa berita korupsi ya.
0: Yeah.
1: Ini kan sebenarnya salah satu bentuk apa namanya korupsi kita sampai hari ini memang belum tuntas. Nah itu kita tentu saja kalau kebanyakan itu adalah partai politik gitu kan. Ini yang perlu harus segera tetap diperbaiki adalah bagaimana sistem rekrutmen dari partai politik, kalau saya soroti seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana reformasi sistem pendanaan atau keuangan dalam partai politik. Dan kemudian yang ketiga adalah tentu yang tidak lupa lagi terkait dengan penguatan penegakan hukum. Karena dalam upaya penindakan dalam tindak pidana korupsi ini kan tidak hanya penindakan saja sebenarnya, tapi ada proses bagaimana pencegahan.
0: Ya.
1: Dan ada sesuatu yang harus beriringan mulai dari pencegahan dan penindakan. Dan ini tidak, ini erat kaitannya dengan regulasi, kemudian institusional, kemudian kultur budaya dan partisipasi masyarakat.
0: Biaya politik yang masih tinggi begitu ya, Pak Zainuddin ya, yang jadi mungkin jadi faktor kepala daerah ini melakukan korupsi gitu.
1: Iya, itu yang pertama terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi ya. Dan itu tentu saja salah satu saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses sistem pendanaan politik ini ya. Karena biaya politik yang tinggi sering menyebabkan korupsi, itu kan kata kunci.
0: Yeah. Nah,
1: oleh sebab itu diperlukan bagaimana ada pembatasan dalam sumbangan kampanye, karena ini akan mempengaruhi kepala daerah ketika mendapatkan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang itu sangat besar. Nah, ini kan akan mempengaruhi bagaimana mengembalikan. Yang pertama adalah pembatasan. Kemudian bagaimana supaya ada upaya peningkatan dari bantuan keuangan dari negara ke partai. Itu yang kedua. Kemudian perlu ada pengaturan yang ketat terhadap dana kampanye. Ya, dana kampanye yang tentu saja ada, baik tercatat maupun tidak tercatat, ini perlu ada pengaturan, pengawasan ya, pembatasan ya. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pengawasan terhadap pengeluaran dana kampanye itu sendiri.
0: Yeah.
1: Ini salah satu bentuk dari reformasi sistem pendanaan atau keuangan dari partai politik ketika proses mulai dari pendaftaran sampai dengan kampanye.
0: Iya, kalau kita ketahui kan sebenarnya kalau kepala daerah yang terjaring OTT KPK bukan kali ini saja gitu ya, dan pernah terus berulang gitu, meskipun banyak pendahulunya ini telah ditangkap dan dihukum, tapi itu tidak membuat mereka takut ya, Pak Zainuddin ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu.
1: Ini kan kalau kita melihat ini telah menjadi sistem ya. Kadang-kadang orang yang menjadi

0: kaderisasi ya, kaderisasi yang berkelanjutan. Kita banyak melihat para calon yang oportunis ketika mereka memiliki pendanaan yang lebih, mereka bisa dengan gampangnya lompat dari partai satu ke partai yang lain ya. Kemudian perlu ada standar etika juga dalam proses pencalonan pejabat publik sehingga masyarakat pun bisa menilai, dan ini perlu partisipasi masyarakat memberikan dorongan dan masukan calon mana sih yang kira-kira yang benar-benar layak dipilih. Selain memiliki kompetensi, juga tentu memiliki integritas, latar belakang yang baik, sehingga kepala daerah yang terpilih itu adalah kepala daerah yang benar-benar kompeten dan berintegritas.
1: Nah, ini kan kalau kita bicara tadi sistem atau pola korupsinya, ini kan terus berulang ya Pak Zainuddin, itu-itu saja gitu, untuk jual beli jabatan dan lain, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Dan bagaimana terkait dengan efektivitas OTT ini bisa menekan korupsi secara sistemik gitu ya, bukan hanya menangkap orangnya saja gitu.
0: Ya, itu selain proses penindakan, tentu saja kan dalam hal ini KPK ya, atau lembaga para penegak hukum lain, kan ada upaya pencegahan ya. Pencegahan itu baik melalui misalnya digitalisasi sistem pemerintahan ya. Kita mengenal ada e-government dalam pelayanan publik, ada e-budgeting dan e-planning, e-procurement, kemudian sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, akuntabilitas ya. Artinya menghindari terjadinya negosiasi, pertemuan. Nah, ini kan dipelajari beberapa praktek-praktek terjadi itu kan karena terjadi adanya proses negosiasi ya, tawar-menawar dan seterusnya. Dan proses penguatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan ini memang harus diperkuat lagi ya.
1: Masih ada celah Pak ya, meskipun sekarang udah digitalisasi itu ya, untuk
0: iya ada celah ya, karena selagi ada manusia di belakangnya yang tidak dibuat secara ketat, maka masih ada celah, dan itu yang harus kita senantiasa perbaiki ya. Kalau ada celah, celah itu kita tutup. Kalau ada celah, celah itu kita tutup. Dan saya pikir proses penindakan ini penindakan tegas ya. Hukuman yang berat, saya pikir itu juga menjadi efek jera ya, selain bagaimana koruptor itu dimiskinkan ya, bagaimana supaya pemulihan keuangan negara itu benar-benar dipulihkan. Karena lagi-lagi ketika tidak ada efek jera, hukuman yang ringan, kemudian harta yang tidak disita, itu menyebab pelaku-pelaku yang lain itu ya tidak akan terus terjadi ya. Ketika tidak ada tegas ya tadi, hukuman yang berat, kemudian perampasan aset yang maksimal. Saya pikir itu.
1: Ya, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi di 081399399888 akan dibacakan rekan kami Ninding. Silakan Ninding.
2: Baik Lukman dan Pak Zainuddin Hasan, ada beberapa pendengar yang dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar dengan topik kita malam ini, yaitu KPK OTT kembali kepala daerah. Dari yang pertama yang akan saya bacakan dari Pak Ahmad di Medan, Sumatera Utara. Saya prihatin karena kasus OTT kepala daerah masih terus terjadi, padahal masyarakat memilih pemimpin dengan harapan bisa membawa perubahan. Menurut saya, hukuman bagi pelaku korupsi harus memberikan efek jera agar kejadian ini tidak terus berulang. Lalu ada Pak Hendra di Palembang, Sumatera Selatan. Setiap ada kepala daerah yang tertangkap OTT, yang dirugikan bukan hanya negara tapi juga masyarakat. Program pembangunan bisa terganggu dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah ikut menurun. Lalu ada Ibu Yuliana di Manado, Sulawesi Utara. Saya berharap partai politik lebih selektif dalam mengusung calon kepala daerah. Integritas seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan hanya popularitas atau kemampuan finansial saat pemilihan. Lalu ada Pak Budi di Surabaya, Jawa Timur. Korupsi di daerah sering kali berkaitan dengan perizinan, proyek pembangunan, atau pengadaan barang dan jasa. Karena itu, transparansi anggaran dan pengawasan masyarakat perlu terus didorong agar potensi penyimpangan bisa disegah sejak awal. Terakhir, Lukman dari Bu Nur Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan. OTT yang berulang kali menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar. Saya berharap pendidikan anti korupsi tidak hanya di

0: diberikan kepada pelajar, tapi juga menjadi bagian dari pembinaan bagi pejabat publik. Kembali ke Anda, teman.
1: Baik, terima kasih Ninding. Pak Zainuddin, kita ke sebelum ditanggapi kita ke Boyolali terlebih dahulu. Ada Pak Udin yang sudah menunggu. Pak Udin, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Salam. PSP adalah tahu sama tahu. Jadi antara pelaku korupsi dengan pelaku korupsi itu ada rasa tahu sama tahu gitu. Dan menurut saya kalau penangkapan tersangka itu pasti ada laporan, tidak tahu laporan atau bahasa gampang yang mustahil dalam selimut atau dari orang lain gitu. Nah, menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih.
1: Oke, okay. Waalaikumsalam. Ditahan, Pak Zainuddin, kita ke Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, silakan.
3: Oke, langsung aja ya.
1: Ya.
3: Gini, saya punya usul nih. Setiap pengadaan barang dan jasa, setiap pekerjaan perdagangan apapun itu yang menggunakan anggaran APBD, APBN, itu kan ada tuh laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ataupun diselesainya sebuah pekerjaan itu dikirim kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah hal-hal ya korupsi, nepotisme dan lain-lain yang merugikan negara, seperti yang laporannya tadi Bung Jen ya.
1: Khairul Umam.
3: Oke, Pak Khairul Umam. Jadi dikirim kepada pertama Kejaksaan Tinggi Negeri atau Kejaksaan Agung, nah, itu setempat. Nah, kemudian yang kedua Pengadilan Tinggi Negeri, OJK, KPK, dan yang terakhir itu ke RRI agar supaya bila terjadi sesuatu tinggal klik-klik aja kirimnya ke via email untuk pencegahan.
1: Bisa diakses semua gitu ya?
3: Iya, bisa. Dan juga bisa penindakan. Nah, seperti itu, Bung Lukman.
1: Ya, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Toli-Toli, Mbak Yanti. Selamat malam. Halo, suaranya.
4: Pak Zainuddin, ya. Selamat malam. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, Bu.
4: Prihatin, ya, prihatin banget ya, Pak Zainuddin. Saya rasa bukan hanya di daerah yang barusan terjadi itu di Moreninya. Pas di setiap daerah ada, bakalan ada, karena memang sistem tata kelola, rekrutmen serta pengelolaan dana kita pada saat pilkada itu ya, itu bermasalah. Pola hukum juga yang masih kurang optimal ya, pencegahan penindakan juga masih minim, itu yang terjadi. Dan yang satu Pak, mungkin masih terjadi, bahkan saya memberi apresiasi kepada KPK, semoga sampai ke pelosok-pelosok daerah karena ini juga ada terjadi politik dinasti, itu ada di daerah kami, jadi mohon diusut tuntas, mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Zainuddin.
5: Ya, benar ya apa yang disampaikan para pendengar dan penanggap tadi ya. Yang pasti yang pertama adalah kenapa hal ini senantiasa berulang ya, adalah terkait dengan efek jera ya, atau yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi. Ini efek jera ini kan begitu sangat penting sehingga koruptor-koruptor ini ketika ditangkap mereka tidak senyum-senyum gitu kan, menebarkan tidak merasa bersalah gitu, karena mereka tahu ketika ancaman pidananya rendah, kemudian harta kekayaan mereka masih tetap ada gitu. Nah ini dua poin ya, bagaimana supaya hukuman yang berat, hukuman yang maksimal, bahkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ada sampai ada ancaman hukuman mati ya. Nah ini yang harus menjadi titik poin dalam upaya pemberantasan korupsi dalam hal penindakan. Yang kedua adalah bagaimana supaya dimiskinkan, dirampas hartanya, karena masih banyak terjadi di lapangan ketika seorang narapidana koruptor itu ketika dia selesai dan bebas itu masih kaya raya, masih asetnya masih banyak, bahkan sempat ada yang mencalonkan lagi dan seterusnya. Ini yang tidak ada efek jeranya, dan efek jera inilah yang harus dikuatkan lagi dalam proses penegakan hukum itu. Nah, terkait dengan transparansi, akuntabilitas kan tadi ada apa istilahnya di dalam di KPK sendiri kan ada proses laporan dugaan korupsi itu dari orang dalam atau instansi 1% itu ada namanya whistleblower system ya. Jadi memang ada beberapa pelaku tindak pidana korupsi itu memang didapatnya dari dalam, ya, dari orang-orang yang ada di dalam. Kalau KPK kan di pusat ya tidak, agak kesulitan ketika menerima laporan kemudian tindak lanjutnya tidak melalui proses dari whistleblower system ini. Dan itu salah satu bentuk metode dalam proses penindakan dalam tindak pidana korupsi yang saya lihat cukup efektif dan efisien dalam bagaimana melakukan tindak OTT ya, karena memang ada peran orang yang di dalamnya whistleblower tadi melaporkan terjadi sesuatu tindak pidana. Dan ini juga perlu disampaikan ke beberapa tempat untuk lembaga dan instansi yang lain untuk bisa memberikan laporan apabila di instansi atau lembaganya terjadi suatu tindak pidana. Nah, itu tadi kembali ke terkait dengan reformasi ya sistem pendanaan partai politik. Kemudian bagaimana rekrutmen partai rekrutmen dari calon-calon partai politik ini baik di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah penguatan penegakan hukum, Mas
1: Lukman. Iya. Baik Pak Zainuddin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak.
5: Terima kasih, Mas Lukman. Sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan ya, dalam berbincang dalam segmen To The Point kita, di mana kepala daerah kembali di OTT KPK. Dan nanti kami lanjutkan untuk perbincangan ini bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan To The Point kita pada malam hari ini, dan saat ini saya sudah tersambung ya bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ujang, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, ini dalam waktu relatif yang singkat gitu ya, setelah Pilkada 2024 kemarin ya, sejumlah kepala daerah ini terjerat OTT KPK. Bagaimana Pak Ujang melihatnya? Apakah ini kegagalan proses demokrasi dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas atau seperti apa ini Pak?
8: Ya, kita kan punya cita-cita yang sama ya. Ingin bangsa ini bebas dari korupsi, ingin katakanlah bangsa ini maju, ingin bangsa ini menjadi bangsa besar gitu. Tetapi kenyataannya bahwa ya suka tidak suka, senang tidak senang, dalam proses demokrasi kita itu membutuhkan biaya yang tinggi, biaya yang mahal gitu. Nah, pilkada langsung itu adalah membuktikan gitu ya, dengan biaya yang besar itu, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan tanda kutip ya, menjerat banyak katakanlah kepala daerah di kemudian hari gitu. Dan saya sih bukan sesuatu yang aneh, Mas Lukman, ya bukan sesuatu yang heran, karena saya kan pernah jadi apa namanya mensurvey ya kepala daerah, lalu juga pernah jadi konsultan kepala daerah. Jadi dalam catatan saya, kalau hari ini banyak yang ditangkepi gitu ya pasca pilkada itu adalah karena memang sistem kita yang tadi belum berubah, sistem kita yang masih katakanlah mengarah kepada politik yang berbiaya mahal itu. Oleh karena itu ke depan harus cari format yang tepat ya, format yang cocok, format yang baik, di mana tadi seperti Mas Lukman katakan, kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas, tetapi pemimpin yang berintegritas kan harus dari hulu ke hilir. Bagaimana misalkan partai politik menyeleksi, merekrut, gitu ya, mencari katakanlah kader-kader yang di dalam maupun yang kata tokoh-tokoh di luar partai, diseleksi untuk mendapatkan tadi calon kepala daerah yang berintegritas, gitu ya, yang memiliki wawasan yang luas, yang katakanlah pengabdiannya juga sangat kuat kepada masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi kan partai politik juga tanda kutip itu hanya menghilangkan formalitas saja, misalkan hanya ada sekolah gitu ya, sekolah singkat gitu ya, terkait dengan apa namanya sekolah calon kepala daerah gitu kan, itu kan menggugurkan kewajiban aja, seolah-olah dengan sekolah singkat itu semua sudah selesai. Padahal kita tahu dan kita paham juga bahwa kandidat yang dihasilkan atau calon-calon yang dihasilkan oleh partai politik itu ya banyak masalah dari awal. Kenapa? Dalam sistem demokrasi yang berbiaya mahal, maka yang pertama harus dilirik oleh partai politik adalah orang yang punya isi tas dulu gitu. Baru dicari orang yang punya elektabilitas maupun popularitas. Kan itu yang menjadi persoalan. Dulu saya pernah dekat dengan petinggi partai ya, di salah satu partai, Mas Lukman itu. Ketika saya ada di sana gitu ya, membantu itu, ketika itu ya senior saya itu ketua, salah satu ketua pemenangan pemilu di salah satu partai. Maka yang dicari itu apa?
1: Amunisi ya?
8: Dulu, amunisi dulu, bisa dulu isi tas dulu, bisa dulu isi rekening dulu. Kalau ada isi rekeningnya ada berapa, baru kita boleh berbicara yang lain. Artinya ini menandakan bahwa tadi kalau ada yang banyak yang terjerat, itu karena sebab akibat lah. Karena biayanya yang begitu tinggi begitu.
1: Baik, kita ke pendengar boleh ya, Pak Ujang ya, bergabung. Ada Bu Dinda nih, ngefans sama Pak Ujang ya. Pak Ujang, Pak Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
9: Selamat malam kembali Bung Lukman Tangguh.
1: Iya, malam Bu Dinda, silakan.
9: Selamat malam Kang Ujang Komarudin.
8: Malam Ibu Dinda, siap.
9: Alhamdulillah sering dengar suara Kang Ujang Komarudin nih. Tiga pokok nama gitu.
1: Silakan.
9: Jadi nyaris setiap hari ya, dalam satu minggu itu ada aja berita tentang OTT gitu ya. Kang Ujang, kenapa ya? Kok retreat sudah, apalagi yang belum gitu ya? Kenapa kok penyelenggara negara ini susah sekali yang amanah gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perampasan aset itu undang-undangnya sudah aktif atau belum ya Kang Ujang? Intinya itu aja. Hatur nuhun.
1: Baik.
9: Bung Lukman, Kang Ujang, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Dinda di Bogor. Dari Bogor kita ke Bekasi, Pak Dodi. Selamat malam Pak Dodi.
10: Selamat malam, Pak Ujang.
1: Ya, silakan.
8: Selamat malam, Pak Dodi.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saya sependapat dengan Pak Ujang. Kalau masih cukup besar menggunakan dana untuk pemilu, untuk pemilihan kepala daerah, nggak akan diisi, pasti. Saya yakin. Kecuali diperkecil, bisa mungkin. Tapi kalau seperti itu terus tidak akan bisa. Orang kan mengalihkan dana ini, mereka. Kalau dana tidak kembali, mana? Mana mereka?
11: terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Ujang ditanggapi.
8: Ya, terima kasih Ibu Dinda dan Pak Dodi ya, yang luar biasa gitu, peduli terkait dengan kondisi bangsa gitu. Ya, kalau kita lihat pertama, saya jawab yang perampasan aset dulu ya. Ini sedang, memang sedang dibahas di DPR, sedang jalan, cuma memang tadi tidak terpublikasi, tidak transparan gitu ya. Mestinya kan dipublikasikan berkala gitu oleh DPR, sudah sampai mana. Ya, ini harus juga menjadi tuntutan atau pengawasan dari masyarakat. Nah, yang kedua sebabnya gitu ya, kalau kita bicara kenapa itu bisa terjadi, ya tadi seperti yang saya katakan, selain berbiaya mahal gitu ya, ya sulit ketika menjadi kepala daerah, hutangnya sudah banyak loh, sudah banyak yang dikeluarkan gitu ya, sudah habis-habisan. Maka suka tidak suka yang diambil ya APBD. Bahkan sebelum dilantik pun sudah diizinkan gitu kan. Sudah apa namanya, sudah ngambil duluan apa namanya uangnya, proyeknya belum ada. Itu kan seperti yang terjadi mohon maaf di Bekasi dan di banyak daerah gitu. Nah, yang kedua, faktor yang kedua adalah sistem hukum kita juga apa ya, kalau koruptor itu dihukum ringan, tidak ada efek jera. Saya boleh ilustrasikan ya untuk menggambarkan kenyataan. Dulu saya pernah diskusi dengan salah satu dewan pengawas KPK dulu gitu ya. Ya, menceritakan bahwa kalau seorang koruptor itu korupsi 50 miliar, maka dibagi dua tuh, Mas Lukman, 25 miliar itu mohon maaf ya, tanda kutip ya, untuk membayar oknum jaksa, untuk membayar oknum hakim, untuk membayar oknum polisi, sekali lagi oknum ya, lalu juga untuk membayar pengacara yang terbaik gitu ya, dan lain-lain, maka itu hanya 25 miliar, sisanya masih ada 25 miliar, Mas Lukman.
1: Jadi udah ada kalkulasi ya?
8: Iya, ketika dihukum hanya 2 tahun ringan gitu ya.
1: Masih atau kaya
8: nanti ya potong tahanan 1 tahun setengah, maka keluar sudah masih kaya.
1: Iya.
8: Nah, ini juga, lalu juga mohon maaf, masyarakat sangat permisif.
1: Iya.
8: Seolah-olah gitu ya, yang koruptor itu karena sering bagi-bagi duit juga di daerah, seolah-olah pahlawan gitu. Bahkan ada gitu kepala daerah yang ketika keluar penjara itu disambut oleh apa namanya masyarakatnya, oleh mobil-mobil yang luar biasa, bayangkan.
1: Nah, itu jadi, bagaimana Pak Ujang, kalau kita lihat masyarakat sendiri gitu ya, sudah melihat rekam jejak kandidatnya tidak baik gitu, bermasalah. Kalau kita lihat juga banyak juga mantan napi yang justru sukses kembali nih memimpin ataupun terpilih kembali di 2024.
8: Ya, problematika di mohon maaf di masyarakat kita yang masih mohon maaf ya, pendidikan kita masih terbelakang. Ya, itu kan diakui juga kita sebagai bangsa gitu ya. Masyarakat kita masih banyak yang banyak yang tidak bisa makan, kan diakui juga kan oleh pemerintah kita gitu loh. Lalu korupsi kita juga menjadi musuh yang paling besar ya di republik ini gitu ya. Nah, itu kan terkait tuh. Oleh karena itu, kalau mohon maaf, kalau pendidikannya masih terbelakang gitu, masih rendah, lalu perutnya masih kosong gitu ya, mohon maaf, pekerjaan juga misalkan masih masih tidak kuat ya di masyarakat, atau masih banyak yang tidak punya, ya maka yang akan dicari adalah orang-orang yang memberi uang. Bahkan di banyak daerah itu saya survei itu sangat tinggi, itu satu keluarga bahkan ada yang terima 1 juta gitu. Satu suara ya, kalau 5 juta. Bayangkan, jadi ya ini juga menjadi problematik. Jadi oleh karena itu ya, ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai. Ya, saya sih yang pertama yang harus dibangun sebenarnya Bang, selain pendidikan politik, pendidikan politik jalan gitu ya, pendidikan harus berkualitas gitu, tapi yang paling penting itu pendapatan masyarakat. Ada itu punya pekerjaan, masyarakatnya juga sejahtera gitu, perutnya kenyang, itu yang namanya uang mohon maaf 50 ribu, 100 ribu itu tidak akan diambil. Tapi kalau masyarakatnya masih miskin, masih katakanlah ya, perutnya masih kosong gitu ya, maka suka tidak suka kan dicari pemimpin yang bisa ngasih uang. Ya, ini terus menerus terjadi gitu. Seperti analisa saya dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang ya masih sama dan masih tepat gitu untuk menggambarkan kondisi mohon maaf ya, kepala daerah kita begitu. Seperti itu ya, pikiran kita bersama masyarakat tadi mengawal ya undang-undang perampasan aset itu, lalu mengawal tentang pilkada, ini sudah bagus. Cuma persoalannya adalah bagaimana pemerintah dan DPR membuat regulasi ini, sedang katakanlah akan ya merevisi undang-undang pemilu ya, maka itu harus menghasilkan kepada yang berintegritas.
1: Yeah.
8: Jadi dari awalnya, dari hulunya gitu ya, memang yang dicari adalah orang-orang yang punya uang, yang banyak uang. Ya ini pangkal persoalannya. Kalau ada kader misalkan ya, di satu partai itu hebat, jago, tidak punya uang juga susah. Tapi biasanya kalau tidak punya uang nyari bandar, nyari
1: donatur ya.
8: Itu sama juga. Ini problematika kita ya, yang harus kita benahi bersama gitu, untuk tadi menghasilkan katakanlah kepala daerah yang ya tidak korup lah begitu, sayang kepada bangsa ini.
1: Pak Ujang, singkat saja, mungkin sejauh mana partai politik ini harus ikut bertanggung jawab ketika kader yang mereka usung ini terjerat korupsi?
8: Ya ada memang beberapa partai politik yang no mahar gitu, tidak ada mahar gitu ya. Tetapi fakta di lapangan juga saya melihat gitu, ketika saya kemarin gitu, di pilkada itu menjadi salah satu surveyor di partai politik gitu ya, lalu juga apa namanya menjadi konsultan, mereka tetap saja kok partai politik itu mohon maaf mengambil uang untuk dari uang rekomendasi partai itu. Ada, jadi setiap kursi di DPRD-nya gitu, kalau kursinya misalkan satu kursi ya variatif tuh, ada yang dari angka 500 juta gitu, bahkan kalau semakin mepet semakin tinggi harganya. Oleh karena itu tadi ya partai politik dulu yang membangun kesadaran gitu loh. Jangan ditarik uangnya dulu, kalau seperti itu ya pasti akan korup ke depan.
1: Baik.
8: Oleh karena itu tadi pimpinan partai politik punya kewajiban besar ya, untuk mencari katakanlah anak-anak bangsa yang berkualitas, yang bagus, yang cerdas, yang berintegritas, sehingga kita ke depan menghasilkan pemimpin daerah yang baik begitu Bang.
1: Amin, baik. Pak Ujang Komarudin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
8: Amin. Siap, sami-sami Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Kepala daerah kembali terkena operasi tangkap tangan KPK. Dan pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana seorang pemuda asal Manokwari bernama Yudhistira berusia 22 tahun kini resmi menyandang gelar haji termuda dari Indonesia. Yudhistira menyatakan motivasi utamanya berangkat haji tahun ini adalah untuk menggantikan almarhum ayahnya. Kami hadirkan feature bersama dengan Putra Arianto, produksi RRI Manokwari.
11: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih satu tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
1: Motivasi saya paling utama itu beribadah, terutama menggantikan almarhum bapak. Jadi haji kurang lebih satu tahun sudah dipersiapkan.
0: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
1: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
0: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju Tanah Suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
5: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Bagusan, mungkin apa? 30 miliar?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada sekitar 3.000 perusahaan karena tidak mematuhi regulasi lingkungan. Menurutnya ada 447 kabupaten atau kota di Indonesia yang mendapatkan sanksi administratif dari KLH karena Pemda mengabaikan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jumhur Hidayat mencontohkan dalam pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pihaknya menemukan Pemda kerap mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jumhur juga mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara hasil penelitian dengan kebutuhan pengguna. Arief Satria mengatakan ribuan hasil penelitian telah lahir setiap tahun dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Namun tantangan terbesar saat ini bukan lagi menghasilkan riset, melainkan memastikan temuan-temuan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Pertahanan Sipil Filipina tengah memverifikasi laporan terkait 19 korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Maasim, Sarangani, dan sejumlah provinsi sekitarnya. Wakil juru bicara Kantor Pertahanan Sipil Filipina, Diego Agustin Mariano, mengatakan sebanyak 16 korban meninggal dilaporkan berasal dari Soksargen dan 3 lainnya dari daerah Davao. Menurut Mariano, laporan jumlah korban tewas berasal dari Dewan Pengelola Pengurangan Risiko Bencana Daerah di masing-masing kawasan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner masih berlatih terpisah pada sesi latihan resmi tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta hari ini menjelang laga FIFA Matchday melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Selasa esok. Sebelumnya pada sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Oman yang berakhir dengan kemenangan 3-0, pelatih timnas Indonesia John Hartman menjelaskan bahwa Hubner merasakan gangguan pada otot paha belakangnya. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand yang melewatkan laga pertama melawan Oman pada Jumat lalu karena mengalami masalah pada hamstringnya, sudah kembali bergabung latihan dengan rekan-rekannya.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan. Udara, kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Kami sudah tersambung bersama dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Said Iqbal, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3
0: ya.
2: FM di seluruh Indonesia.
0: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
2: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
0: Ya, ini menariknya Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
2: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung jalur selatan, bisa lewat Cirebon jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Gak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa sih bohong dong,
0: makin fatal nanti ya.
2: Itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong mau buruh. Nah, kira-kira itu. Strategi ini udah lama kami jalankan. Nah, akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Nah, tentu semua pemirsa tahu KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014 pemilu, 2019 pemilu. Ya. Nah, 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024, kami mendeklarasikan di Surabaya memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah bagi KSPI dan Partai Gerindra, tidak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh, isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing, itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Sufmi Dasko beberapa kali, dan Pak Sufmi Dasko memfasilitasi, memang harus, kata Pak Sufmi Dasko. Karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu. Ya, kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah, pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak ada yang berubah dalam perjuangan ini. Karena strategi yang dari lama, konsep lobby aksi, tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut juga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat di rekamnya kan. Tapi kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Kan, mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
0: Yang jelas pokoknya dengan masuk ke Pak Said, masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya, intinya ya Pak
2: justru,
0: Said ya.
2: Justru menguatkan.
0: Menguatkan.
2: Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
0: Iya.
2: Ya, kan partai pasti kekuasaan.
0: Iya.
2: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandinavia, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
0: Dinamika ya. Nah,
2: dinamika, dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Dan itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misalnya, bagi saya itu justru positif.
0: Masukan ya.
2: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan. Nah itu mengingatkan kita terus kan, untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
0: Pak Said, ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
2: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian.
0: Yeah.
2: Kalau saya nggak salah 2025 yang lalu. Hmm. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar.
0: Hmm.
2: Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusin ART itu ya, apa agreement reciprocal trade
0: yeah.
2: dengan perdagangan Amerika.
0: Hmm.
2: Dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, hmm. yang tentang tarif.
0: Hmm.
2: Saya bilang, Bapak Presiden, kalau terjadi dampak PHK akibat ART, reciprocal agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK

0: Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan presiden, yang kebetulan presidennya dalam hal ini Presiden Prabowo, dia pro, ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, dia beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas, demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran. Demonstrasinya tadi saya bilang hanya cara. Hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat, karena kebetulan presidennya sudah keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah. Kan itu merugikan uang rakyat. Kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai, dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang, kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu, begitu kira-kira.
1: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
0: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Kerawang, Purwakarta, Subang, itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang, Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto mulai berkembang, Tuban, Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datangin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
1: Iya, bertahap lah ya.
0: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko memilih saya, mungkin ya, mungkin seperti saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya, 493 kabupaten kota saya punya, dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itu yang saya ingin bangun.
1: Sudah cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
0: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
1: Pak Said, saya penasaran ini, setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari presiden ke Pak Said?
0: Enggak ada, karena kan enggak ada sambutan.
1: Enggak ada
0: salaman. Hari
1: ini
0: dilantik salaman.
1: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada
0: enggak ada. Sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan, maka namanya kan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenagakerjaan doang, tapi ditambah oleh beliau kan dan kesejahteraan buruh, itu menunjukkan beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmapnya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenakernya, wakil menterinya, dan ke dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau Wamenakernya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi, sehingga

0: kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat sesuai perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Ya, kira-kira begitu, itu contoh, contoh saja.
1: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
0: Hukum hukum peradaban tidak ada buruh itu semuanya sempurna. Karena pertarungan ini pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok, misalnya serikat buruh transportasi, kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika. Teamster namanya, kalau saya kata namanya Teamster. Itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusaha. Betul loh. Atau TGV di Prancis, serikat buruh kereta apinya. Melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian balik lagi ke Brazil. Oleh Lula diangkat penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya, apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, nggak pernah ada adi. Nggak usah jauh-jauh di Jerman deh, Jerman dan Prancis itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Prancis sosialis. Itu saja pengusahanya tetap aja nggak akur dengan serikat buruh, tapi mereka bisa mencapai titik temu kan dengan dialog yang mereka sampaikan. Tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misalnya di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis, misalnya yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, meninggalkan kepentingan dunia usaha.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu.
1: Kita bacakan sejumlah WhatsApp ini Pak Said ya, yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081399399888. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding, silakan.
2: Baik, Lukman dan juga Pak Said Iqbal, ada beberapa komentar yang masuk dari sejumlah daerah, dari komentar dari pendengar Pro 3 RRI, dan mengomentari terkait topik kita malam ini, yaitu nasib buruh di tahun 2026. Yang pertama ada Pak Andi di Bekasi. Beliau menyampaikan bahwa tahun 2006 yang paling kami harapkan adalah kepastian kerja. Banyak buruh masih khawatir dengan isu efisiensi dan otomatisasi di sejumlah industri. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Beliau menyampaikan bahwa kenaikan biaya hidup masih menjadi tantangan bagi buruh. Upah yang diterima harusnya mampu mengikuti kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, mulai dari pangan, transportasi, hingga pendidikan anak. Lalu ada Pak Rahmat di Batam. Beliau menyampaikan bahwa daya saing industri memang harus dijaga, tetapi jangan sampai hak-hak pekerja dikurangi. Tahun 2026 harusnya menjadi momentum untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat antara perusahaan dan pekerja. Lalu ada Ibu Yuni di Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa selain soal upah, kami berharap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja semakin diperkuat. Dan terakhir Pak Dedi di Palembang. Saya melihat banyak perusahaan mulai melakukan digitalisasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi buruh. Semoga Pak Said Iqbal memperhatikannya. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih. Tanggapan dan harapannya itu dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini. Bagaimana, Pak Said? Silakan.
0: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Hmm. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya. 24 jam, sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan oleh RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut, ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital, atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah. Tadi kan bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang, atau kita kenal dengan purchasing power. Termasuk yang ketiga tadi disebut social security. Tadi kan saya menyampaikan, coba juga diperhatikan selain upah adalah bagaimana jaminan sosialnya, K3-nya. Nah itu namanya social security. Ini udah tepat benar. Memang di dalam konvensi ILO, International Labour Organization, yang diperjuangkan oleh kaum buruh di seluruh dunia, itu tiga hal. Job security, kepastian kerja. Income security, kepastian upah. Social security, jaminan sosial. Nah, saya ingin tadi kan menyinggung, mengusulkan, karena saya kan posisi penasehat ya, memberikan saran, apa, gagasan, dan analisis kebijakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden, karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja, nggak ada lagi tuh job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100.000 orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan, kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi, maka dia tuh nggak pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya, tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa, pencari-pencari kerja, bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning. Jadi negara punya database, ini pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu, dinding-dinding di snaker. Nah, kemudian perusahaan membuka PO box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan, tapi naruh di PO box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, mekanisme itu harusnya dipindahkan ke digital. Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi PPX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi. Tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Dan kalau saya nggak salah, sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa, reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu, maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua, income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras.
1: Iya.
0: Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9 bagaimana bisa didapat 0,9 tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan analisis kebijakan pada presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi? Kan enggak masuk akal, Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan,
1: ya
0: kan?
1: Iya.
0: Itu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden, dan saya yakin presiden akan mau. Kalau enggak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok, buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran presiden tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang harus punya rumah. Nah, bagaimana mekanisme skema punya rumah? Nah disitulah mungkin saya akan memberikan analisis kebijakan termasuk gagasan-gagasan berkenaan dengan kalau orang sudah punya jaminan hari tua dijadikan DP untuk beli rumah. Nah, cicilannya adalah dari upah dia. Sebulan dipotong misalnya jangan terlalu tinggi, hanya 500 ribu atau 600 ribu saya ke cicilan motor gitu loh. Tapi cicilan motor rata-rata bisa. Nah, tapi
1: ringan, ya.
0: Kita bentuk, iya, kita bentuk satu badan leasing seperti motor. Jadi bisa over kredit. Kan orang takut cicil rumah berhenti nggak bisa over kredit, uang mati. Nah kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor dia nggak takut kalau gua mau beli nanti nggak punya uang lagi, ah gua jual aja walaupun gua belum lunas, namanya over kredit. Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan presiden dengan tidak memberatkan dunia usaha akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke presiden.
1: Nanti juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini, Pak, dalam menyerap aspirasi teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
0: Saya pikir betul. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada. Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh. Kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
1: Iya, baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal ya, yang tadi baru atau hari ini baru saja dilantik ya. Bagaimana beliau juga menyampaikan nanti tantangan buruh di tahun 2026, dan tadi juga sudah dipaparkan beberapa agendanya dalam waktu dekat gitu ya, untuk juga melakukan komunikasi gitu ya dengan teman-teman serikat buruh lainnya agar informasi dari pemerintah atau pengusaha tidak tersumbat. Dan Said Iqbal juga tadi menegaskan ini tidak akan melemahkan gitu ya perjuangan buruh gitu ya. Dan saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam.
3: Malam, Mas.
1: Ya, Pak Timbul, gimana tanggapannya nih Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan? Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini, Pak?
3: Ya, ini kan gelombang berikutnya. Sebelumnya Andi Gani, staf khusus Kapolri Jumhur,
1: Menteri
3: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, komisaris di anak perusahaan Pelindo Ilhamsa, demikian juga komisaris Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak protes-protes gitu.
1: Yeah.
3: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168 2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan, sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya, Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
3: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh, tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Nah tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya. Kalau melibatkan hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah, yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK. Misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin, nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik-menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi, iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah.
1: Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Timbul ya, yang sudah bergabung ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak Matauli. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
0: Pak Timbul. Pak Timbul, dengan masuknya Pak Said Iqbal ini sebagai penasihat presiden khusus buruh dan tenaga kerja, mungkin akan banyak pekerjaannya di lintas sektoral ya, bahkan harus kerjasama dengan menteri koordinator presiden ini ya, yaitu dikaitkan dengan menteri tenaga kerja ya, menteri keuangan, menteri perindustrian dan perdagangan. Pokoknya ini kalau bisa tadi menunggu dari keputusan MK, kalau memang lama nanti dibahas di Oktober nanti Pak Timbul, ya langsung perpu presiden aja yang kilat gitu. Kalau memang rakyat masih apatis, ini mah masih panjang sekali perjalanannya begitu, kan bisa saja pemikiran masyarakat kan begitu, karena ini kan udah darurat untuk diapakan oleh MK begitu. Dan kedua, pastinya ini kabar baik kalau sekiranya tuntutan dari Hari Buruh kemarin ya, ada mengenai tanda layak upah secara ILO, terus kita kan sudah masuk revolusi industri 5.0 dan AI. Berarti revolusi 1.0, 2.0 dari tenaga hewan, mesin, robot, seharusnya bersertifikasi manusia SDM kita nggak lagi tamat SMP ke bawah. Pak Timbun. Hmm. Karena itu banyak kebanyakan kalau udah mendengar buruh berarti pendidikannya menengah ke bawah lah itu ya kan, buruh kasar gitu ya kan. Tapi supaya menepis itu paling tidak itu tadi sertifikasi K3 yang sekarang sedang bermasalah itu terpaksa lagi dengan semua lintas sektoral lembaga negara itu apa-apa, karena memang kan tuntutannya begitu, karena kan ini mempersiapkan pekerja migran kita di dalam negeri dan luar negeri, kalau mau niatnya 19 juta lapangan kerja kan begitu, walaupun tadi dijanjikan ada perumahan dan hak-hak buruh yang lain yang tidak memberatkan juga pengusaha, paling tidak Menteri Keuangan juga harus menstabilkan harga rupiah itu terhadap apa ini kan. Jadi tentang inflasi dan sebagainya itu panjang perjalanan, karena menyangkut kesejahteraan rakyat ini, karena rakyat itu, buruh itu kan tiang ekonominya negara. Kalau belum tak bayar pajak ya mana bisa negara punya APBN kan gitu.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Matoli di Sibolga, ditahan dulu ya Pak Timbul, kita ke Jogja. Ada Pak Sarjio. Pak Sarjio, selamat malam.
4: Sarjio. Selamat malam Pak Sarjio, Jogja.
5: Assalamualaikum Pak Timbul.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Wah ini analisanya Pak Timbul banyak benarnya nanti itu.
1: Tajam ya.
5: Ini, jadi tapi harapan saya tidak seperti itu Pak Timbul ya. Harusnya Pak Said Iqbal harus betul-betul bisa tetap membawa buruh itu menjadi betul-betul sejahtera. Jangan sampai nanti dia mahlarut dengan eksekutif, akhirnya dia tidak bisa membawa buruh menjadi apa, makmur atau sejahtera, tapi justru malah dia meredeli tokoh-tokoh buruhnya untuk lebih diam kan, itu lebih baik diam. Jangan sampai itu, karena biasanya betul itu yang sampaikan Pak Timbul, biasanya orang-orang yang aktivis-aktivis yang sudah masuk ke lingkaran eksekutif biasanya itu lemah biasanya.
1: Terima kasih, assalamualaikum. Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Timbul.
4: Ya, jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenagakerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya, itu Menteri Ketenagakerjaan. Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional, yang memang dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah, sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan, di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat, APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semuanya disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden, kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan gak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional, ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, kan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi kita tadi sebelumnya kita berbincang, ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan, kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya Pak.
4: Iya, ya justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya, tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026, betul di pasal 32 itu ngambang, sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah itu aja fokus gitu. Yeah. Nah terperkuat juga pengawasan karena regulasi struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenaga kerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada guru gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Kan sebenarnya enggak begitu. Yeah. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Kalau baik. Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
1: Baik, gitu. Nanti kita lihat ya karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses. Selamat malam.
4: Terima kasih.
1: Ya, pendengar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
6: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menggandeng kantor staf kepresidenan untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memajukan sekitar 5.000 desa tertinggal yang tersebar di 30 kabupaten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah ini perlu dilakukan mengingat 30 kabupaten ini penyumbang terbesar desa tertinggal dan sangat tertinggal yang totalnya mencapai 9.300. Ia menjelaskan sekitar 5.000 desa di kabupaten tersebut belum dialiri listrik, tidak memiliki sinyal, sarana kesehatan dan pendidikan yang minim, serta sarana air bersih. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 29,1 hektar lahan gambut dan perkebunan masyarakat di kawasan setempat terbakar. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Tekur Ronald mengatakan karhutla ini telah merusak vegetasi hijau di area terdampak. Selain itu kabut asap yang dihasilkan mulai mengganggu pernapasan warga dan berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara masif. Ia mengatakan meski petugas bersama tim gabungan sudah dikerahkan, namun kobaran api di sekitar lokasi masih sulit dipadamkan karena angin kencang menghambat upaya pemadaman dan mempercepat perambatan api serta memicu titik baru. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memulai pertemuan tingkat tinggi mereka di Pyongyang, Korea Utara. Xi melakukan kunjungan selama 2 hari ke Korea Utara hingga Selasa esok, setelah kunjungan terakhirnya pada 2019 lalu. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menegaskan kembali komitmen China dan Korea Utara untuk mempererat kerjasama strategis setelah para pemimpin itu sepakat memperkuat hubungan bilateral pada KTT di Beijing pada September 2025 lalu. Sementara itu setelah pertemuan antara Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing, Gedung Putih menyatakan kedua pemimpin tersebut menegaskan tujuan bersama mereka terkait denuklirisasi Korea Utara. Namun China tidak menyinggung secara khusus masalah tersebut dalam pernyataan resminya. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelepesi, menyebut seluruh tim bersiap menyambut Mozambik dalam pertandingan kedua FIFA Matchday yang dipastikan tidak akan mudah. Berikut Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelepesi, menyebut seluruh tim bersiap menyambut Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday Juni 2026. Pernyataan ini disampaikan Joey dalam konferensi pers jelang pertandingan kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tadi malam tadi. Joey menjelaskan Mozambik adalah tim yang berbeda dari Oman. Joey meyakini wakil Afrika itu akan memberikan skuad Garuda perlawanan yang menarik saat kedua tim bertemu besok.
2: So they're excited to play the game again. Again, opponent that will be not easy for us. They play in a different system. We need to be prepared. We did that well. I think we had 2 training sessions we recovered, and it's just a game that came quick after the last one. But yeah, we are all excited, as the coach is saying, to get a second good result, because then we finish the camp and like this season as well, we finish in a good way. So. That's our main target to finish it well tomorrow night and make everybody happy.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Joey tadi bahwa diyakini bahwa Afrika, wakil Afrika ini yaitu Mozambik akan memberikan mereka perlawanan yang baik. Dia berharap latihan yang mereka lakukan atau sisi latihan yang mereka lakukan selama beberapa hari ini setelah pertandingan dengan Oman akan memberikan mereka kemampuan untuk bisa menandingi permainan Mozambik atau bahkan meraih kemenangan penuh sebagai target yang memang dicanangkan untuk meraih 2 kemenangan beruntun pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Mozambik pada Selasa besok malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tim Merah Putih berhasil menorehkan kemenangan 3-0 atas Oman di laga pertama pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Niar Abdul Ditiloli melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya. Iya. Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.
1: Indonesia Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan FIFA Matchday 2026 di mana Timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada Selasa esok. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik dalam laga uji coba kedua dalam FIFA Juni Matchday 2026 di mana pada laga sebelumnya tim Garuda tampil cukup impresif dengan mengalahkan Oman via skor 3-0 pada Jumat 5 Juni kemarin. Di laga kontra Oman, Timnas Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3 di mana pelatih John Herdman diprediksi merotasi pemain saat melawan Mozambik karena ada pemain yang dikabarkan kurang bugar seperti Justin Hubner. Laga melawan Mozambik diperkirakan berlangsung lebih ketat lantaran mereka memiliki kekuatan fisik dan kecepatan. Secara ranking FIFA, Mozambik saat ini berada di posisi 101, sedangkan Timnas Indonesia kini menempati posisi 122. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday 2026 pada pukul 20 ya, Juni, Selasa 9 Juni esok, pelatih Timnas Indonesia John Herdman berpeluang melakukan rotasi skuad Garuda dalam susunan pemain starting 11. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Bung Kus, salam olahraga.
3: Selamat malam Bung Lukman, jaya.
1: Ya. Bung Kus, kemarin masyarakat disuguhkan dengan penampilan Timnas Indonesia yang luar biasa ketika melawan Oman. Bagaimana dengan Mozambik ini prediksinya?
3: Iya, kalau kita melihat hasil pertandingan terakhir ketika Mozambik juga dikalahkan oleh Oman ya, memang ada sinyal, ada kesan bahwa kita akan dengan mudah memenangkan pertandingan berikutnya melawan Mozambik. Tapi sayangnya sepak bola itu bukan matematika ya. Bukan berarti kita mengalahkan Oman, Oman mengalahkan Mozambik, lalu kita akan menang mudah melawan Mozambik. Setiap pertandingan adalah hal yang berbeda. Pertandingan kemarin akan berbeda dengan pertandingan besok. Karena itu saya berharap Timnas Indonesia tetap bisa bermain fokus, tidak meremehkan lawan, dan bisa mengalahkan Mozambik sehingga kita bisa mendapat tambahan poin untuk terus menaikkan peringkat FIFA kita.
1: Ya, kalau kita lihat dari segi ranking kan cukup jauh ya kemarin ya. Oman itu kalau tidak salah 79 gitu ya. Dan sementara kita 122 gitu. Namun itu berhasil mematahkan kalau ranking ini juga atau gap ranking ini tidak selalu bicara dengan kualitas permainan. Bagaimana dengan tadi ya Mozambik di angka 101 kalau tidak salah ya, Bung Kus. Apa yang perlu diperhatikan dari permainan Mozambik ini, Timnas Mozambik ini?
3: Iya, kita ini kan negara yang berasal dari Asia ya, berbeda dengan Mozambik yang berasal dari Afrika. Tentu kultur sepak bolanya berbeda, itu budayanya itu sangat berbeda dan itu tercermin nanti dalam permainan. Tim-tim dari Afrika itu sangat mengandalkan permainan fisik ya. Mereka berani bertarung, berani berduel, punya kecepatan, mainnya lebih direct ya, lebih banyak memainkan long ball juga. Dan itu hal yang mungkin membuat kita harus bekerja lebih keras dibanding ketika melawan Oman. Kita kalau lawan Oman itu sudah terbiasa karena sama-sama dari benua Asia. Dan kita selama ini cukup sering main dengan tim-tim dari Timur Tengah ya. Di kualifikasi Piala Dunia kan kita juga ketemu dengan Irak, ketemu dengan Arab Saudi, Bahrain. Jadi bisa dibilang kita udah hatam gitu dengan cara main tim-tim dari Timur Tengah. Tapi Mozambik ini kan dari Afrika, cara mainnya berbeda. Kita terakhir kali melawan tim Afrika itu kalau nggak salah lawan Burundi, seingat saya, tahun 2023. Waktu itu kita menang sekali dan kemudian main imbang sekali di dua pertandingan. Dan itu menunjukkan bahwa pertandingan tidak mudah. Padahal Burundi bukanlah tim yang cukup kuat sebetulnya di Afrika.
1: Yeah.
3: Nah, jadi pertandingan besok tetap akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik yang harus disikapi secara hati-hati oleh timnas Indonesia. Mm. Saya berharap Coach Herman bisa mendapatkan susunan pemain terbaik ya. Meskipun memang ada kabar bahwa Justin Hubner tidak bisa dimainkan karena faktor cedera, sehingga menambah daftar pemain yang tidak bisa diturunkan di laga ini.
1: Yeah.
3: Kita sudah kehilangan Jai Ije sebelumnya. Mm. Kita juga kehilangan Miliano Jonathan. Kali ini di belakang kita juga kehilangan Justin. Ini tentu sedikit mengganggu, tapi saya berharap ada solusi dari Coach Hedman untuk mengatasi persoalan ini.
1: Dan ini kan kabarnya akan diprediksi melakukan rotasi yang cukup besar di laga kontra Mozambik ini, termasuk memainkan Matthew Baker sejak menit awal. Bagaimana Bung Kurs melihatnya tadi ya, dengan tidak adanya Hubner dan juga Matthew Baker ini sebagai starter?
3: Iya, jadi pertandingan yang namanya FIFA Match Day, apalagi ini bukan pertandingan yang disiapkan untuk menghadapi sebuah turnamen gitu ya. Ini kan masih friendly match biasa.
1: Iya.
3: Itu biasanya memang digunakan oleh pelatih untuk melihat pemain sebanyak mungkin. Untuk melihat, bereksperimen dengan materi pemain, bereksperimen dengan pola permainan. Itulah gunanya friendly match seperti ini. Dan saya pikir dengan materi pemain yang dipunya saat ini, Coach Hedman akan mencoba memanfaatkan pertandingan kedua nanti. Jadi kalau rotasi itu hampir pasti akan terjadi. Cuma seberapa banyak, saya pikir akan ditentukan oleh kondisi pemain. Jadi kalau ada pemain yang cedera, itulah yang akan diprioritaskan untuk dirotasi. Nah kalau ada pemain yang sudah pasti dirotasi, tentu tidak semuanya akan dibongkar. Misalnya di belakang ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, tiba-tiba sekarang Justin tidak bisa main. Mau tidak mau kan harus ada penggantinya. Nah kita punya banyak pilihan, apakah memainkan Baker sebagai pemain muda, sebagai starter, atau seperti biasa kita menggeser Kevin Dix jadi back tengah kanan ya. Karena Dix ini kan bisa main di beberapa posisi, back kanan, back tengah, gelandang, atau bahkan wing back. Jadi sangat mungkin di beberapa pertandingan terakhir kita melihat Kevin Dix main sebagai back tengah kanan, kemudian Elkan Bagot di tengah, dan Rizky Ridho mungkin bisa digeser ke kiri. Nah kalaupun Baker main, mungkin sebagai back kiri. Jadi kalau untuk langsung main sebagai back tengah kiri, Baker saya pikir masih butuh banyak pengalamannya. Kemarin ingat baru main sekitar 10 menitan, belum terlalu banyak. Jadi tidak gegabah juga pelatih ini membuat keputusan soal susunan pemain. Meskipun dia memang melihat potensi dari Baker, tapi semua harus dilakukan secara terencana, secara matang, tidak sekedar memenuhi keinginan supporter. Jadi pertimbangannya itu banyak aspek ya. Mungkin yang menarik juga di lini depan, apakah akan dilakukan formasi yang sama? Apakah langsung memainkan Donny Tri karena bermain bagus di laga kemarin sebagai pemain pengganti? Apakah tetap dengan Ragnar di kanan? Apakah Beckham tetap di kiri? Ini saya pikir itulah peluang-peluang di mana terjadi rotasi. Tapi pemain kunci di belakang seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, kemudian di tengah Joey Pulupesi mungkin akan dipertahankan. Begitu juga dengan Ole di depan ya. Jadi walaupun ada rotasi, tapi biasanya pilar-pilar atau pemain kunci di masing-masing lini itu dipertahankan.
1: Tapi biasanya kalau kita bicara pelatih gitu ya, apakah ada strategi yang memang yang digunakan pelatih fleksibel menggunakan atau dalam menghadapi berbagai karakter lawan ini, Bungkus?
3: Justru Hedman ini dikenal sebagai pelatih yang sangat fleksibel. Dia punya banyak formasi yang pernah digunakan ya, 3-4-3, 3-4-2-1. Ini jangan kaget kalau nanti lawan Mozambik dia mencoba dengan formasi 4 di belakang ya. Karena kalau dia menggunakan 4 di belakang, itu dia bisa memainkan Kevin Dix dengan Rizky Ridho atau dengan Elkan Bagot. Itu kalau dia bereksperimen ya. Tapi tidak, menurut saya sih sangat mungkin tetap akan dengan formasi 3, tapi mengubah susunannya karena tidak ada Justin ya. Ini mungkin saya pikir hal-hal yang bisa terjadi. Hedman ini kadang-kadang bermain tanpa striker, false nine. Itu kan juga dia lakukan.

0: mengubah strategi untuk beradaptasi dengan cara main lawan. Dan Coach Hedman dikenal dengan fleksibilitasnya itu.
1: Nah, ini juga banyak yang beranggapan bagaimana nanti ketika melawan Mozambik ini sebagai tolak ukur kekuatan Indonesia saat ini. Bagaimana tanggapannya, Bung Gus?
0: Iya, sebetulnya kalau dari sisi kualitas lawan, kemarin itulah yang berat ya, lawan Oman ya. Jadi kalau melihat posisi Indonesia saat ini, itulah pertandingan waktu lawan Yaman ya. Kita sendiri kan sebetulnya belum full tim, besok juga belum full tim. Kita masih punya Jai Ijaz di belakang, kita masih punya di tengah ada Tom Haye yang kemarin tidak dipanggil karena sanksi. Kita juga masih punya Senpatinama, kemudian di depan ada Miliano Jonathan. Kita juga ada beberapa pemain yang saat ini belum bisa diturunkan, kemarin belum main seperti Marcelino. Jadi kita sebetulnya menurut saya belum bisa mengukur dari dua pertandingan FIFA Matchday ini kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Tapi memang Coach Hedman membutuhkan kesempatan FIFA Matchday ini karena akan berhadapan dengan agenda bulan Juli yang namanya ASEAN Championship. Jadi memang mau tidak mau dia membutuhkan pertandingan uji coba ini untuk melihat materi pemain yang ada. Ditambah lagi ini kan juga bagian dari persiapan Piala Asia 2027.
1: Ya, kemarin Timnas Indonesia berhasil mematahkan keraguan masyarakat ataupun sejumlah kalangan ya terkait dengan ranking yang atau gap ranking yang cukup jauh. Tapi saya mau tahu bagaimana Bungkus melihat prediksi untuk esok, bagaimana apakah berhasil memperoleh poin yang cukup besar atau hasilnya seperti apa ini?
0: Kalau poin sih tetap nggak ada di pertandingan ini, cuma maksudnya tambahan dari segi angka untuk perubahan peringkat FIFA ya.
1: Iya.
0: Nah, yang menarik mungkin orang menunggu Indonesia bisa menang banyak atau enggak nih lawan Mozambik. Karena Indonesia mengalahkan Oman, Oman mengalahkan Mozambik. Yang saya bilang tadi, matematikanya kan harusnya kita menang lebih banyak lawan Mozambik.
1: Harusnya.
0: Cuma ya itu tadi, sepak bola bukan seperti itu cara melihatnya.
1: Tapi
0: kita
1: berapa?
0: Menurut saya punya peluang besar tetap untuk menang, tapi jangan terlalu fokus untuk melihat jumlah golnya karena pelatih punya tujuan yang lain, yaitu soal materi pemain yang harus diuji, soal konsep bermain yang harus dicoba, dan mungkin rotasi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan benefit dari dua pertandingan FIFA Matchday ini, supaya nanti kita lebih siap menghadapi FIFA Matchday berikutnya, supaya kita lebih siap nanti menghadapi yang namanya ASEAN Championship.
1: Ya, baik. Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Baik.
1: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Muhammad Kusna ini kami berbincang terkait dengan FIFA Matchday 2026 di mana Timnas Indonesia versus Mozambik akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya, pada esok pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Wawancara Pro 3.

0: Ya, pendengar nanti di
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, KPK selesai memeriksa Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktor Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kasturi Asrul Aziz Taba selaku tersangka pihak swasta kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024, di mana KPK langsung melakukan penahanan keduanya untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 sampai 27 Juni 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari KPK terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji 2023-2024.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang tentunya tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, sehari-hari bersama KPK. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update atau perkembangan perkara terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penahanan terhadap dua orang tersangka. Baik, untuk selengkapnya secara utuh seperti apa peran-peran dari para tersangka dan juga penahanannya, kepada Pak Direktur waktu dan tempat kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan jurnalis yang masih setia di lapangan. Yang terhormat Jubir KPK Mas Budi. Baik, untuk hari ini kita akan lakukan update, penyampaian update terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024, khususnya terkait dengan kegiatan pembagian kuota haji. Jadi ini merupakan update pengembangan penyidikan dari kegiatan penyidikan perkara induk yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dua tersangka ya, yaitu saudara EQ dan IAA. Jadi pada hari ini untuk pengembangan perkaranya, tim penyidik sudah melakukan penetapan dua orang tersangka lagi dari pihak swasta, dan hari ini kita lakukan penahanan. Secara lengkap kami sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan tersangka dua orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada dua tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kasturi. Sehingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada empat tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, Bagaimana mungkin rekan-rekan jurnalis sudah mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Namun untuk yang pihak ditetapkan dari sisi swasta, kali ini saya akan secara singkat untuk menyampaikan konstruksinya ya. Jadi dalam lanjutan penanganan perkara ini, tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FAM selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan disebutkan dalam undang-undang, yaitu melebihi dari 8%. Hingga dalam prosesnya kemudian bagaimana kita ketahui bersama, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus dengan skema 50-50, artinya 50% reguler, 50% kuota tambahan, kuota haji khusus. Selanjutnya kedua tersangka, ISM dan ASR, bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktur dan NRA Group atau Asosiasi Kesturi sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau dengan yang kita sebut istilah T0. Di tanpa antri, langsung daftar, langsung berangkat di hari, di tahun itu, di tahun 2023 dan 2024. Kemudian tersangka ISM, ini diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, diantaranya saudara IAA sebesar $30,000, kemudian untuk saudara HL, selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU sebesar $5,000 dan $16,000 Saudi Arabia Riyadh. Dan untuk saudara RFA selaku Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Haji Khusus sebesar $10,000. Atas perbuatannya PT Makassar Toraja atau Maktur memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 setidaknya mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar $406,000. Dan atas pemberian itu ada sekitar 8 PHK penyelenggara ibadah haji khusus atau travel ya sering disebut yang terafiliasi dengan tersangka ASR. Jadi tadi ada Kesturi, ada NRA Group. Itu memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 setidak-tidaknya sekitar 40,8 miliar rupiah. Nah, penerimaan-penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka ini diduga sebagai representasi dari saudara YCQ, selaku Menteri Agama pada saat itu. Bahwa atas perbuatannya, saudara ISM dan saudara ASR ini dipersangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Jadi ini masih menggunakan KUHP lama karena memang dimulainya penyidikan untuk perkara haji sendiri itu dimulai sebelum berlakunya undang-undang KUHP dan KUHP yang baru, jadi 2025. Dan itu pun nanti ketika di jalannya persidangan atau di proses penuntutan itu akan dialternatifkan dengan pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini untuk yang sangkaan yang mengikuti KUHP yang baru. Jadi begitu untuk kronologis terkait dengan peran-peran yang khususnya dua orang tersangka yang saat ini dilakukan penahanan untuk perkara haji. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk penanganan perkara haji ini progresnya sangat positif untuk penyidikan perkara haji itu sendiri. Ini sebagai langkah strategis juga KPK dalam melakukan penyidikan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sehingga KPK berharap masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan nantinya secara lengkap. Kemudian dalam penanganan perkara ini juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi. Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tapi juga seluruh pihak yang berinteraksi dengan sektor publik dan sektor swasta. KPK juga mengingatkan bahwa pihak swasta merupakan mitra penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas. Karena itu setiap pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini sebagaimana kita ketahui karena penyelenggaraan haji ini adalah melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat, sehingga memang hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan perlu kita dukung dan dipastikan prosesnya berjalan dengan benar. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan haji merupakan aset yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Dan teman-teman juga sudah banyak mengetahui untuk substansi perkaranya. Ini nanti pertanyaan cukup sedikit ya, kira mungkin segitu ya Pak Jubir. Saya kembalikan dulu ke Mas Budi, silakan. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah menjelaskan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang dilakukan penahanan pada hari ini, yaitu Saudara ISM dan Saudara ASR yang dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan 27 Juni 2026. Termasuk bagaimana peran-peran dari para tersangka pada saat inisiatif awal pengaturan diskresi pembagian kuota haji, pengisian kuota hingga illegal gain yang didapatkan oleh para pihak terkait.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, seperti biasa Kementerian Haji dan Umroh setiap harinya menyampaikan konferensi pers penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya jemaah haji Indonesia yang masih kini berada di tanah suci, serta keluarga jemaah yang terus mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Hari ini, Senin 8 Juni 2026, tentu bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini operasional haji, khususnya terkait dengan pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah dan proses pemulangan jemaah ke Indonesia yang hingga kini masih terus berlangsung. Alhamdulillah, memasuki hari operasional ke-49, penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman dan juga tertib. Setelah puncak haji selesai dilaksanakan, fokus pelayanan saat ini adalah memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan terbaik bahkan hingga kembali ke tanah air dengan kondisi selamat. Bapak-Ibu sekalian, pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju ke Madinah berlangsung secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, di mana seluruh layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan hingga pengelolaan barang bawaan juga kami pantau secara terus-menerus dan kami optimalkan agar perpindahan jemaah berjalan lancar dan nyaman. Perhatian khusus juga tetap diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah perempuan, serta jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Melalui semangat haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas terus hadir memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan selama proses perjalanan maupun selama berada di Madinah. Sementara itu, kami juga akan menyampaikan proses pemulangan jemaah ke Indonesia yang terus berjalan sesuai dengan jadwal. Hingga hari ini, sebanyak 112 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan total 43.712 jemaah dan 447 petugas atau sebanyak 44.159 orang. Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia sebanyak 104 kloter dengan jumlah 40.765 jemaah dan 414 petugas. Sehingga total yang telah kembali ke tanah air mencapai 41.179 orang. Kami juga terus memantau bagaimanakah pergerakan dari jemaah haji khusus yang hingga hari ini tercatat 14.877 orang telah kembali ke Indonesia yang terdiri dari 14.179 jemaah dan 698 petugas. Bapak-Ibu sekalian, dalam operasional pemulangan hari ini terdapat penyesuaian layanan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah akibat tingginya kepadatan operasional penerbangan. Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, petugas daerah kerja bandara atau daker bandara memperkuat layanan di berbagai titik keberangkatan, mulai dari pendampingan jemaah, layanan informasi, pengaturan pergerakan, bahkan hingga layanan kesehatan. Jadi apabila terdapat jemaah yang memerlukan penanganan medis, petugas kesehatan segera akan melakukan koordinasi dan tindakan sesuai dengan kebutuhan agar kondisi jemaah tetap terjaga tanpa mengganggu proses keberangkatan yang berlangsung. Kami juga yang menyampaikan atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan akibat penyesuaian operasional tersebut, kami memohon maaf kepada seluruh jemaah, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pemulangan bisa berlangsung aman, lancar, dan juga tentunya tetap mengutamakan kenyamanan jemaah. Pada kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan bahwa Amirul Hajj beserta dengan rombongan telah kembali ke Air setelah menyelesaikan tugas kenegaraan dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Kepulangan Amirul Hajj menandai berakhirnya tugas misi Amirul Hajj di Arab Saudi. Namun demikian, pelayanan kepada jamaah belum berakhir. Jadi seluruh petugas haji Indonesia tetap bertugas penuh untuk memastikan layanan di Madinah dan proses pemulangan ke Indonesia dapat berjalan dengan baik hingga kloter terakhir tiba di tanah air. Sementara itu Bapak-Ibu sekalian, kami kembali mengingatkan beberapa hal penting kepada seluruh jemaah. Yang pertama, jaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik. Karena mengapa? Paspor ini merupakan dokumen utama yang dibutuhkan dalam seluruh proses perjalanan. Jadi jika paspor hilang, jangan sungkan, segera laporkan kepada ketua kloter atau petugas haji untuk mendapatkan penanganan yang secepatnya. Kedua, patuhi ketentuan barang bawaan ya. Jangan memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas. Hal ini dapat menghambat tentunya proses pemeriksaan dan distribusi bagasi saat kepulangan nanti. Kemudian yang ketiga, kami tegaskan sekali lagi bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Ketentuan ini merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Kami himbau agar jemaah tidak mencoba menyimpan air zam-zam dalam koper karena berpotensi menyebabkan pembongkaran bagasi dan menghambat proses keberangkatan. Namun jemaah juga tidak perlu khawatir karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima 1 galon air zam-zam resmi berisi 5 liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setibanya di tanah air. Dan keempat, kami turut mengingatkan mari jaga kesehatan hingga nanti dapat kembali lagi ke Indonesia dengan kondisi selamat, sehat walafiat dan kemudian berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Sementara itu, bagi jemaah yang kini masih berada di Tanah Suci, mengingat cuaca di Mekah dan Madinah juga masih cukup panas, kami himbau jemaah untuk terus memperbanyak minum air putih secara rutin, 10 menit sekali kalau bisa, untuk kemudian mengkonsumsi makanan juga secara teratur, beristirahat yang cukup, mengurangi aktivitas fisik yang tidak diperlukan tentunya, dan jangan lupa menggunakan payung, topi, ataupun pelindung kepala saat berada di luar ruangan. Dan jangan sungkan untuk segera melapor kepada petugas kesehatan apabila merasa tidak sehat. Kami ingin seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah dan kembali ke Indonesia dalam kondisi yang sehat dan selamat tentunya. Tak lupa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia, pemerintah Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, pemerintah daerah serta seluruh pihak yang terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. Mari kita kawal bersama fase akhir operasional haji ini dengan menjaga kedisiplinan, kesehatan dan kebersamaan sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman dan membawa kemabruran haji. Semoga seluruh jemaah Indonesia kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat, selamat serta menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
8: Kabar Tanah Suci.
9: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah.
8: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
8: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri yang mengatakan program belanja di Indonesia Aja Holiday and Back to School 2026 ditargetkan meraup transaksi 30 triliun rupiah. Ia mengatakan program itu merupakan kerjasama pemerintah bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang terkait yang memanfaatkan momen libur sekolah. Roro menyampaikan bahwa kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Iran mengumumkan mengakhiri serangannya terhadap Israel, tetapi dengan mengancam respon keras jika Israel kembali menyerang Lebanon. Sebagaimana pernyataan yang disiarkan kantor berita Tasnim, angkatan bersenjata Iran itu mengatakan bahwa Israel dan para pendukungnya seharusnya mendapat pelajaran dari respon Teheran yang dilakukan demi mendukung rakyat Lebanon yang ditindas. Namun mereka memperingatkan bahwa jika agresi Israel berlanjut, khususnya di Lebanon Selatan, maka tindakan yang jauh lebih parah dan menghancurkan akan menanti. Kita beralih ke informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI bersama jajaran pelatih ganda putra memutuskan menarik ikut sertaan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dan Raymond Indra bersama Nicholas Jacquin dari Australian Open 2026. Turnamen level BWF World Tour Super 500 itu dijadwalkan berlangsung di Sydney, Australia pada 9 hingga 14 Juni atau hanya berselang 2 hari setelah berakhirnya Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. PBSI mengumumkan penarikan dua pasangan ganda putra tersebut melalui keterangan resmi dan unggahan di media sosial. Namun federasi belum menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusan itu. Keputusan menarik dua pasangan tersebut membuat sektor ganda putra Indonesia kehilangan dua wakil yang sebelumnya diproyeksikan tampil di Australia Open.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Dengar DPR RI menggelar pertemuan dengan pemerintah dalam rangka membahas pertumbuhan ekonomi, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Di mana pertemuan digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin ini, pertemuan dipimpin oleh Dasko dan dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menkum Supratman Andi Aktas, serta CEO Danantara, sekaligus Kepala BP BUMN, Doni Oskaria. Apa saja hasil pertemuan itu nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pernyataan ataupun konvers dari pimpinan DPR, bersama dengan Menteri SDM dan juga Menteri Investasi. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Bening dengan Ada Cinta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, teman-teman media sekalian, pada hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami telah melakukan diskusi koordinasi cukup panjang dari pagi tadi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian Pak Doni Oskaria dari Danantara, serta Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM, serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Pak Doni, saya persilakan.
2: Terima kasih, Pak Dasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para insan pers dan terutama sekali adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dasko bahwa dari pagi kami berdiskusi untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah, tentang ekspor sumber daya Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal, dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati, dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian, Pak Dasko. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR, dan teman-teman anggota kabinet, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang hampir 1,5 jam untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang berlaku usaha tambang, yang eksis.

0: menyampaikan ini sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya. Jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.
1: Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO dan Antara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. Tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan Antara Sumber Daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM. Dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman, dan Pak Doni dan teman-teman semuanya. Terima kasih.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
3: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026.

sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, pemerintah telah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Upaya pemulihan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk menopang ketahanan serta menyukseskan swasembada pangan nasional. Di mana langkah ini didukung alokasi dana bantuan pemulihan ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah memfokuskan program rehabilitasi tersebut pada pengembangan komoditas pertanian adaptif terhadap perubahan iklim daerah.

Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Presiden Prabowo melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur di dalam undang-undang. Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deang usai resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini diungkapkan Nani, yakni terkait dengan jumlah dapur SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini terdapatnya 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di SDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
2: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Seloi merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh
2: melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Stoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
1: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini. Entah ada nanti dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
2: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
3: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
2: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.program3. Saya Fajar Nugroho, selamat dini hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu dan juga Bung Irfan dan tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini akan disampaikan Bung Wisnu ya. Bung Wisnu, halo. Oke. Okay. Oh, enggak. Oh ya. Ya kan. Baik, saya sampaikan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khususnya yang terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah tanah air, dan Pro 3 RRI juga dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerjanya menyampaikan juga sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP beberapa harga komoditas di beberapa wilayah di tanah air. Kami terus menghadirkan informasi itu dan beberapa di antaranya itu mengalami kenaikan, bergerak di atas harga eceran tertinggi. Walaupun tidak semua, ada beberapa daerah yang masih stabil harganya. Salah satu di antaranya adalah menggelontorkan beras SPHP untuk menekan harga beras, minyak kita untuk menekan harga minyak, bantuan sosial digelontorkan, intervensi pasar seperti sidak ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi di pasar. Kalau ada yang di kenaikannya itu melebihi kewajaran akan diinvestigasi terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya pengawasan pendistribusiannya, stok barangnya dan lain sebagainya. Itu beberapa langkah yang akan sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan mencari solusi keseimbangan harga ya, harga pasar sekaligus juga melindungi produsen seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga untuk konsumen, untuk hilirnya pembeli akhir seperti saya dan mungkin Anda pendengar, tapi juga penjualnya di perantaranya ya, seperti penjual, agen dan maupun produsennya seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini perlu adanya keseimbangan kebijakan ya, karena tentu saja bicara soal produsen seperti petani misalkan, beberapa kebutuhan petani untuk biaya pupuk memang sedang ada kenaikan, terutama yang tidak bersubsidi ya, karena bahan bakunya beberapa diantaranya itu juga sedang mengalami masalah distribusi karena kondisi ekonomi global ataupun kondisi geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada bawang putih, bawang merah, telur, susu, dan terutama gandum. Produk-produk yang membutuhkan bahan baku gandum, roti, mie instan, jajanan UMKM ya, yang biasanya membutuhkan tepung juga, dan itu juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kita akan pantau juga nih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan atau menjaga stabilitas harga sudah dirasakan oleh masyarakat belum? Bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah Anda? Anda bisa menyampaikan informasi kepada Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan. Ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat.

0: Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
1: Oh, baik pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar, karena kita memang selalu monitoring memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1.250 per kilo. Ini terjadi pada ubi jalar ya, dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga, yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah turun 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.250 kilo. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah ya keriting dan cabai rawit merah.
0: Harga cabai yang belakangan disebut-sebut naik justru hari ini turun ya di wilayah Kabupaten Tangerang.
1: Iya, mengalami penurunan untuk minggu pertama ya. Kalau untuk komoditas relatif stabil, tiga komoditas relatif stabil itu tidak mengalami perubahan harga, yaitu minyak goreng, kemasan, daging sapi murni, dan ketela pohon itu.
0: Ada 6 komoditas tadi yang sempat disampaikan Pak Munir ini mengalami kenaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak?
1: Memang ada kenaikan ya, memang tidak terlalu signifikan sih kenaikannya. Misalnya kan ada kacang kedelai impor juga kan, pengaruh juga ya dengan yang terjadi saat ini kan, ya, kan mempengaruhi kaitan dengan ekspor impornya gitu ya.
0: Rantai pasoknya juga ya.
1: Pasokan pasti kayak pasokan ya, gitu ya. Jadi mengalami kenaikan akibat stoknya yang mempengaruhi dari situ.
0: Sudah berapa lama Pak untuk kedelai impor ini mengalami kenaikan?
1: Kalau kita ini minggu pertama Juni ini yang kita kita pantau ya, itu baru ini
0: 6 komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
1: Kalau yang kenaikan tinggi terjadi pada ubi jalar ya.
0: Oh, ubi jalar justru ya.
1: Ubi jalar ya.
0: Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tangerang, Pak Abdul Munir. Baik, Pak Wahono ditahan terlebih dahulu. Saya ke Pak Munir sebentar ya. Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
1: Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya, monitoring kaitan dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi juga inflasi ya. Pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Industrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.

0: Oke, baik. Saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Mulir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
1: Oh iya, terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar pangan ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni itu kan kelihatannya bawang merah Mbak. Jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang terkait impor ya. Itu seperti itu, tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar raya itu aman Mbak gitu.
0: Oke, yang menjadi
1: kalau
0: concern
1: komoditas yang lain insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
0: Oh, lainnya aman tapi konsentrasinya aman, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana Pak?
1: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi cabai rawit merah di data pasar SP2KP ya Mbak, itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
0: 70.000 per kilogram.
1: Iya, iya.
0: Okay. Bagaimana dengan kedelai ya Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
1: Iya Mbak, jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar nih impor. Yeah. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe terdampak ya, apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya Mbak.
0: Betul.
1: Sebagai apa istilahnya bahan untuk membungkus ya, jadi kadang nah itu juga berpengaruh kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangin anu ya Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang dianu seperti itu.
0: Mensiasatinya seperti itu ya.
1: Iya. Atau beralih ke kita arahkan ke pakai daun Mbak, kembali ke tradisional.
0: Iya, pakai daun pisang.
1: Iya.
0: Tapi kadang dari perajin, saya sempat berbincang juga, itu memang sulit Pak ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
1: Iya, kadang memang lebih praktis Mbak doanya itu. Iya.
0: Oke. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah dari konflik di luar sana ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah Pak?
1: Saya kira loh Mbak, kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya. Kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apabila kita dulu jalur distribusi gula di mana terus harus lewat mana kan berputar ya, jadi ada kos lagi. Jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan kita beli dari luar seperti itu.
0: Oke. Okay. Tapi sudah berapa lama Pak untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
1: Ini kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin Mbak. Cuma ini aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu.
0: Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
1: Kalau selama ini kita insya Allah aman Mbak untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Umpamanya kayak di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah di bawah itu juga seperti itu. Terus udah agak lama ini.
0: Okay.
1: Kondisinya stabil itu kayak gitu.
0: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya, Pak Munir ya?
2: Oke, okay, baik Mbak Fira ya.
0: Iya.
2: Terkait dengan apa? Strategi kita laksanakan tadi adalah seperti tadi kita laksanakan monitoring, kemudian dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
0: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya Pak Munir ya?
2: Ya benar, kalau kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya. Ya. Tapi akan terjadi pengaruh, misalnya tadi kacang kedelai, gabung juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam dah. Karena kan kaitan dengan pakan, ayamnya gitu ya. Itu pasti kayak lingkaran gitu mbak gitu ya, tapi ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu, yang di wilayah
0: Okay. Baik, Pak Wahono, kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
1: Kalau kita di Jogja mbak, istilahnya untuk stabilisasi harga, kita ada kegiatan operasi pasar ya mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya, pasar rakyat itu kan. Itu kita sudah menggelontorkan sembako kurang lebih 54 ton. Itu ada kita subsidi ya mbak. Subsidi biaya angkut itu sekitar 2000-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini apa istilahnya untuk membantu para pedagang mendapatkan pasokan, kemudian masyarakat juga mendapatkan barang dengan harga yang tidak di atas HET lah, seperti itu kita. Seperti itu. Kemudian kita juga aktif melakukan pemantauan pengawasan baik di pasar maupun di toko-toko swalayan seperti itu.
0: Okay. Dengan harga yang bisa dikatakan fluktuatif ya Pak Wahono, kemudian situasi juga tidak menentu, bagaimana agar masyarakat ini tidak panik sehingga tidak akhirnya menimbun ya Pak Wahono?
1: Jadi gini, kalau kami selalu koordinasi dengan instansi terkait ya, baik dengan seperti Bulog, Polda, kan ada Satgas Pangan ya, kita juga dengan teman-teman Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu ikut apa istilahnya, kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat, belanja yang bijak, jangan panik. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang, kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu bisa gitu. Kita seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini kita ya seperti ituannya kebijakan ke masyarakat.
0: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan informasi Anda soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda ya. Dalam warta berita pukul 00 tadi ya, pukul 24, kami hadirkan informasi dari Kupang ya, bukan dari Kupang, dari Gunung Sitoli. Pelaku usaha kecil di kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk Anda yang juga mempunyai usaha UMKM ya, bagaimana pendapatan Anda beberapa hari terakhir ini? Anda juga bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat ini hari Pak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak.
1: Iya, stabilitas harga pangan. Membajar ya.
0: Iya.
1: Di pemerintah. Iya, di tengah krisis ekonomi global. Saya pikir pertama dulu rupiah dulu, Bung Fajar. Karena ketika rupiah jadi 18.000, semua jadi melata kan. Karena memang kebanyakan impor punya di masyarakat desa ini kan, dari gandum, ya kan, dari apa, kedelai. Kok kita nggak bisa sampai sekarang ya ilmuwan kita membuat ini, padahal China itu bukan tropis loh, tapi bisa memproduksi tanpa melihat cuaca mereka kan, dengan diversifikasi teknologi pertanian yang sudah masuk ke 5.0 dan AI. Sementara mungkin kita kayak di revolusi industri di Inggris masih revolusi 1.0 gitu. Intensifikasi pertanian pakai masih cangkul, masih kerbau, robotik 2.0, 3.0 kayak belum tersertifikat. Jadi untuk 80 juta kita penduduk ini, entah kenapa ya selalu ada istilah ya kan gagal panen, terus musim pancaroba, sudah ada import ketidakjujuran ini yang terkadang pemerintah dan pengapa pasar apa namanya dikerahkan ke pasar ya, memang ada operasi pasar gitu kan.
0: Okay.
1: Meritasi itu langka, tapi itu tadi mau kita bilang food estate kemarin waktu Pak Jokowi apakah nggak dilanjutkan ya dengan Pak Prabowo gitu kan, atau berhenti gitu, karena ini kan apa namanya, pangan ini kan juga dipakai sama SPPG ya, tadinya base merah putih hasil-hasil pertanian itu bisa di-drop ke sana. Tapi kalau rupiah sangat melemah terhadap dolar ya, gimana lagi Bung Fajar, harapan okay kita gitu.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita nanti ada Pro 3 mengkaji ketahanan pangan kita ini dia seperti apa keterusan Pak Prabowo gitu. Kita mau swasembada, kita mau apa namanya libatkan para ilmuwan pertanian, peternakan, sejahtera. Kalau tidak dibuat secara apa namanya kolaboratif begitu antara pusat dan daerah, akhirnya akan seperti ini aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Fajar, apanya warung-warung orang warteg itu kemarin kan udah naik harganya ya?
0: Iya.
1: Yeah. Apa pagi gitu, itulah.
0: Oke, okay, baik, tanya, baik. Teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik di Bali. Selamat ini hari Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi di hari.
0: Iya. Iya. Baik. Alhamdulillah.
2: Selamat selalu.
0: Ya, terima kasih. Silakan Pak Taufik. Kalau di Bali gimana nih harga kebutuhan pokok masyarakat? Untuk Anda mungkin punya usaha UMKM atau dari sektor pariwisata di Bali gimana tuh?
2: Ya, saya kembali ke ini dulu. Semestinya pemerintah ya membatasi import agar produk dalam negeri ini normal. Ini kan imbasnya dari produk import.
0: Iya.
2: Semestinya mengurangi produk import. Kenapa kita bisa bertahan di bidang pangan kemarin kan import beras, sekarang bertahan di beras kan sudah punya saldo yang banyak kan di bidang beras. Kenapa seperti bawang putih apa kedelai tidak digalakkan memproduk kedelai dalam negeri supaya tidak import gitu. Dan mengenai di Bali ya, begini lagi mengenai minyak itu untuk alternatif minyak goreng, alangkah baiknya masyarakat pindah ke margarin, karena margarin itu lebih efisien dan kalau sudah bisa digorengkan ikan apa segala macam digoreng pakai margarin atau gluten, okay, itu nanti pisahnya itu bisa di digoreng kembali, bisa mencair lagi gitu. Bukan seperti minyak jelinta, bahkan lebih orsinil lagi gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Pak Taufik.
2: Ya. Kalau masalah import ini UMKM, gitu, bahkan dolar menurun itu lebih bagus imbasnya kepada produk-produk. Bahkan rupiah diserbu terus oleh bule-bule.
0: Pak Taufik jual apa di Bali?
2: Ini interior body seperti aksesoris, gelang, kalung.
0: Aksesoris untuk fashion gitu ya?
2: Iya, interior body lah, gelang, kalung, anting itu kan dari.
0: Itu justru laris manis tuh untuk dibeli sama turis mancanegara.
2: Wah, kalau kemarin itu punya stok langsung diborong itu.
0: Oke.
2: Jadi kita untung.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih. Terima kasih ya, Pak Taufik. Ya, selamat ini hari. Salam sehat. Ya. Di tengah pelemahan rupiah, ternyata ada imbas dari mendulang rezeki bagi tempat-tempat pariwisata seperti di Bali. Bagi pelaku UMKM, menjual cedera mata, oleh-oleh dan sebagainya itu banyak diborong ataupun dibeli oleh turis mancanegara khususnya ya. Kalau untuk domestik mungkin sama aja. Tapi untuk turis mancanegara ini karena rupiahnya melemah, jadi harganya tuh lebih murah lah bagi mereka yang mempunyai mungkin mata uangnya lebih kuat dari rupiah. Baik itu ringgit Malaysia atau dolar Australia ataupun Singapura ataupun dolar Amerika Serikat. Dari Brebes, Pak Caswa, halo.
3: Halo, selamat pagi Bung Pajak.
0: Pagi. Silakan Pak Caswa, untuk harga kebutuhan pokok di sana gimana nih?
3: Kalau bahan pokok di sini masih melambung sih.
0: Apa tuh yang melambung tuh? Bawang, beras, minyak, telur, apa?
3: Kalau bawang saya kurang paham ya, karena meskipun wilayah saya sebelah apa ya, di kebupatannya itu tani bawang, nanam bawang, kalau di saya itu kan pari ya, jadi Bung. Jadi kalau beli misalkan taruhlah 10.000 lah, sekarang masih sedikit lah, hitungannya masih sedikit.
0: Oke.
3: Okay. Terus kalau cabai.
0: Oh cabai, oke.
3: 100.000 sekilo.
0: Oh cabai 100.000 sekilo, cabai merah keriting, iya. Apa cabai rawit apa?
3: Cabai yang gede-gede sih.
0: Oh cabai merah keriting, oke. Okay.
3: Cabai yang kecil pun seperti itu sama.
0: Mm-hmm.
3: Terus minyak curah, karena saya suka membeli minyak curah ya.
0: Iya.
3: Itu 24 sekilo.
0: Oh bukan liter ya, sekilo 24.
3: 24 ya, terus Gula pasir 20 ribu. Iya. Terus beras awal mulanya kalau di sini kan menjualnya per kilo ya Bung. Hitung aja per kilo. Sekarang di tempat itunya Gilingan Sarinya itu ada yang menjual 14, ada yang menjual 13.
0: Oke, okay. Tapi itu kalau itu kan bukannya stabil kalau itu harga segitu?
3: Enggak, belum.
0: Biasanya berapa?
3: Stabilnya kemarin-kemarin itu 10.000.
0: Oh 10.000, oke.
3: Kemarin-kemarin belum naik. Terus telur 30.000 kilo.
0: Oh, oke.
3: Terus makanya kan kayak gini Bung, kalau di wilayah saya kayak gini, lagi musimnya. Habis Lebaran, Idul Fitri, terus habis Idul Adha, itu kan kebanyakan kalau di saya itu orang-orang itu membuat rumah yang hajatan, membuat rumah kan harus ngasih beras sama barang bawaannya itu bangsa semacam
0: gula, iya.
3: Semacam
0: sembako lah, iya.
3: Iya sekarang berasnya aja udah segitu.
0: Tapi beras itu kan satu jualnya di sana tuh 1 kilo ya, bukan liter ya, 1 kilo.
3: 1 kilo kalau di saya, kalau di kota-kota itu liter, sistemnya kalau di saya kiloan.
0: Oh, beras berapa 1 kilo?
3: Di 1 kilo itu ada yang menjual 14, 13.
0: Oh ya oke, okay. Baik. Jadi sudah mulai berasa tuh kalau ada yang hajatan. Biasanya ngasih sembako gitu ya, berkurang ya gitu ya Pak Caswa ya.
3: Iya, biasanya kan ibarat ibarat beras 10.000 kan sekilo kan berasanya aja udah 2 kilo misalnya seperti itu ya. Misalkan itu bawahannya kan misalkan sembakonya itu 2 kilo. Berarti kan udah berapa ya?
0: Iya, iya. Oke, okay, baik.
3: Iya, saya sih berharap ya. Karena tempe pun masih melambung.
0: Tempe, oke. Okay.
3: Itu 5.000 Bung, tempe Bung.
0: Satu biji
3: kukus yang rada medan, rada gede lah.
0: Oke.
3: Okay. Rada gede sedikit gitu. Biasanya kan enggak segitu, 3.000 aja.
0: 3.000. Ya, oke. Okay. Ya. Baik, Pak Joshua, terima kasih informasinya.
3: Terima kasih
0: ya. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Ya, itu mungkin tidak hanya di Brebes ya. Kalau untuk pengusaha pengrajin tahu tempe juga mengeluhkan itu juga, beberapa di antaranya, dan direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya yang juga sudah mengetahui informasi soal nasib dari para pengrajin tahu tempe yang melonjak harga bahan bakunya impornya, yaitu kedelai ya, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Purbaya berjanji akan mensinkronasi total antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah secepatnya. Pak Ismail di Pariaman, selamat dini hari.
4: Salam dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan. Kalau di tempatnya Pak Ismail gimana nih?
4: Inilah yang agak unik di tempat saya ini.
0: Stabil.
4: Tapi mungkin
0: uniknya kenapa? Stabil.
4: Hah?
0: Agak uniknya kenapa?
4: Iya begini, mungkin juga ini pengaruh dolar yang melonjak naik itu mungkin juga. Tapi ini terjadi kenaikan harga-harga di tempat saya ini sebelum ada pengumuman dolar naik ini.
0: Oh.
4: Nah, ini agak unik. Jadi 4 hari sebelum harga itu, sebelum diumumkan bahwa mata uang dolar itu lebih tingginya sampai 18.000 itu, per dolarnya itu 4 hari sebelum itu teman saya toke itu pedagang beras
0: ya
4: udah mengumumkan beras yang 1 kilonya 15.000 udah naik jadi 16.000 per kilo.
0: Iya.
4: Nah, kalau masalah bawang cabai itu ya sejak lebaran haji itu sampai sekarang gak ada turun-turun yang tinggi.
0: Apa? Yang naik?
4: Nggak ada kenaikan gitu.
0: Oh, apa tuh? Cuman, apa tuh? Apa yang nggak ada kenaikan?
4: Nggak ada kenaikan dari lebaran haji naik sampai sekarang naik aja segitu aja tinggi gitu.
0: Apa? Yang tinggi apa? Mohon maaf
4: tadi. Bawang, cabe.
0: Oh, ya. Oke.
4: Okay. Semua ya demikian juga gula,
0: nah,
4: kopi,
0: iya.
4: Apalagi kopi ini sangat tinggi juga. Kopi sekarang semakin melonjak ini.
0: Kopi?
4: Jadi, ya, kopi yang buat diseduh buat minuman
0: saset, pagi itu. Enggak sasetan nih.
4: Kopi pahit, kopi itu, kopi
0: enggak,
4: toh.
0: Ini kopi asli, produksi,
4: kopi asli.
0: Ya, atau produk kemasan pabrikan?
4: Bukan ya, yang dibikin di
0: yang ada mereknya? Bukan yang merek kan? Tapi bukan yang merek yang naik harganya.
4: Ya, tapi udah sebagian udah standar yang punya merek juga. Yang udah
0: itu juga naik kopi ya? Berapa sih kenaikannya kalau kopi naiknya?
4: Wah, sekarang bukan main harga kopi. Bisa dibilang yang biasanya kemasan yang biasa dijual 8.000 itu sekarang udah 28.000-an.
0: Oh iya.
4: Nah, yang dulunya sekitar 6 bulan yang lewat dibeli itu cuma 8.000, sekarang 28.000-an. Kemasannya yang sama itu.
0: Lululul, ini yang kopi bubuk murni kan, nggak pakai gula itu kan, yang dari yang ya, asli kopi Pariaman.
4: Kopi hitam istilahnya.
0: Iya, itu koneknya drastis banget ya, Pak Ismail.
4: Bukan main. Jadi para pedagang kopi biasa itu kan, kopi tubruk di warung.
0: Iya iya iya.
4: Menjerit gitu, menjeritnya. Udahlah, pembeli nggak ada, beli nggak ada, harga bahan-bahannya akan diseduh juga naik melambung tinggi.
0: Oke.
4: Jadi nggak boleh dibilang nggak mati total ekonomi dia beli masyarakat ini kayak gini.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail ya informasinya.
4: Terima kasih.
0: Selamat ini hari. Ini menarik juga. Tapi kalau dari yang di Brazil, kemarin saya baca beritanya untuk kopi. Brazil kan Brazil dan juga kopi dari Afrika, Ethiopia, apa ya, saya lupa. Itu ada kenaikan juga untuk kopi. Tapi ini bukan karena gejolak politik dan pelemahan mata uang mereka, Brazil ya, ataupun di Afrika, Ethiopia ini. Tapi karena iklim El Nino yang gersang sekali, sehingga produksinya itu menurun drastis. Menurun drastis. Kualitas bijinya juga hancur. Dan akhirnya supaya untuk balik modal, menutupi kosnya, mereka menjual agak lebih tinggi. Akhirnya menjadi ada kenaikan. Kalau untuk di negara penghasil kopi selain Indonesia, seperti Brazil dan beberapa negara lain, itu kalau itu. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu kenapa tuh. Apa karena juga musim juga ya, cuaca ya. Saya nggak tahu juga. Pak Pandu di Riau. Halo Pak Pandu.
5: Ya. Halo Mas Fajar.
0: Ya, silahkan Pak Pandu. Di mana? Kalau di Riau gimana tuh harganya? Harga kebutuhan pokok?
5: Kalau dengar-dengar orang istri ngomong, sebab naik katanya kan.
0: Naik. Apa?
5: Bawang naik.
0: Bawang naik.
5: Mm-hmm. Bawang, ya, cabai juga, beras. Itu
0: beras naik?
5: Iya, di biasa 180. Ya, 180 sekarang. Naik itu 10 kilo.
0: Iya.
5: Biasa kan 17, 16, gitu. Nah, ini di sini dalam diskusi ini, strategi pemerintah jaga stabilitas harga kan, belum tahu nih, nggak disebutkan strateginya apa kan?
0: Iya.
5: Nah, kalau menurut saya itu, kalau apa namanya untuk stabilitas harga ini kan apa, perbanyak aja demandnya kan, apa supply-nya kan?
0: Iya.
5: Banyak yang dibutuhkan itu diperbanyak beras ya kan?
0: Iya.
5: Cabai dan lain-lain, ini nanti harganya stabil sendiri dia.
0: Diperbanyak itu maksudnya dimasifkan tanamannya, petaninya gitu.
5: Produksinya beras.
0: Iya.
5: Diperbanyak produksinya.
0: Oke.
5: Okay. Ini kalau saya, kalau menurut saya itu apa namanya razia pasar itu percuma sih.
0: Kenapa?
5: Itu.
0: Kenapa tuh Pak Pandu?
5: Iya, nanti datang petugas, ini berapa harganya? Ya harga standar diberinya, tapi begitu dia pergi petugas
0: naik lagi harganya gitu.
5: Iya. Jadi terus satu hal lagi adalah mata uang kita yang harus dinaikkan harganya.
0: Jadi harus lebih kuat lagi, jangan melemah lagi gitu ya.
5: Iya, kalau perlu setor dia itu kita makan satu keluarga misalkan.
0: Amin, baik. Terima kasih Pak Pandu.
5: Oke.
0: Iya. Sebelum saya ke Bung Wisnu ya, di WhatsApp mungkin ditahan dulu ya untuk WhatsApp, beberapa nanti dikumpulkan untuk di sesi yang kedua. Kita jelang dulu Warta Berita, nanti kami buka lagi line telepon dan juga untuk informasi dari Anda ya, sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, ekonomi secara global karena ketegangan di Timur Tengah ataupun di Selat Hormuz. Beberapa bahan baku memang mengalami kenaikan seperti biji plastik, lalu bahan baku serat dan kain ya, untuk tekstil, untuk kedelai, untuk pupuk, bahan baku pupuk, dan banyak lagi lah. Dan itu sangat terutama gandum, karena Indonesia ternyata juga membutuhkan gandum yang cukup besar seperti untuk pembuatan roti ataupun mie instan ataupun UMKM. Kalau ada perhatikan di kanan kiri Anda di jalan-jalan gitu ya, ada yang jualan gorengan ataupun dadar gulung ataupun cireng, cimol dan lain sebagainya, itu juga membutuhkan tepung ternyata. Nah, ternyata bahan baku seperti gandum dan bahan baku tepung itu juga masih kita impor. Dampaknya itu sebenarnya masif juga untuk dirasakan di UMKM. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha, baik itu barang maupun jasa, baik itu produk makanan, minuman ataupun pakaian ataupun jasa ya, jasa apapun itu, bagaimana pendapatan Anda beberapa minggu terakhir ini, Anda juga bisa memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI selain untuk pantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah pemerintah sedang berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan masyarakat saat ini ya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum ada kepastian juga.

0: 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, balau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
3: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat ya, Pak?
3: Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
3: Oh, banyak juga. Oke. Okay. Biasa keluhannya kayak
1: gitu? Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagangnya berat. Untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
3: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
3: UMKM, ya. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya, minta turun lah.
3: Harus turun lah ya. Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
4: Apalagi kita pedagang kecil ya.
3: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
3: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
4: Kemarin sempat plastik ya. Plastik, semua barang pada naik.
1: Sayur.
4: Pokoknya semuanya pada naik.
3: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
4: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
3: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
4: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita.
5: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng, Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahrul Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan, dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di Bulog langsung. Untuk itu, Fahrul Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di Bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua, agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di dataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di dataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan topik perbincangan kami pagi hari ini, yaitu stabilitas harga pangan dan juga penyerapannya, kami akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI, Ahmad Soleh. Ahmad Soleh, iya. Kalau APMI atau ABMI melihat kelonjakan harga bawang merah saat ini bahkan menyentuh harga 50.000 ke atas, ini bagaimana, Pak?
2: Jadi mungkin pertama saya terima kasih dulu atas wawancaranya. Ya. Terus kedua kami sampaikan begini ya. Itu kadang yang kita beritakan itu kan yang terjadi di tingkat konsumen ya.
1: Iya.
2: Itu kan ada beberapa faktor. Padahal di petani ini barusan saya dapat laporan dari anak buah saya juga ini dari pasar Johar kebetulan.
1: Oke.
2: Harga ini udah mulai ada penurunan. Jadi kenaikan harga ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya Pak ya. Pertama faktor produktivitas dan profitabilitas kita itu sangat menurun di tahun 2026 ini. Jadi rata-rata dulu itu per hektar rata-rata itu 10 ton bisa produksinya. Sekarang itu bisa menurun 35-65% penurunannya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, baik. Itu jadi mungkin kemungkinan ya dari ya. Sisi pasokan mungkin agak kurang.
1: Oke. Okay. Baik, tapi informasi yang Bapak terima tadi dari petani langsung Pak ya di Pasar Johar dari petani, sebenarnya dari petani itu harganya memang sudah tinggi atau bagaimana sih Pak?
2: Ya. Di tingkat petani masih biasa, Mas.
1: Masih biasa?
2: Iya, bahkan mengacu di peraturan Bappanas nomor 12 tahun 2024, itu diatur kalau di tingkat petani itu rogol kering itu harus 35.000 ya. Sekarang di tingkat petani itu masih 30 itu. Berarti artinya belum terlampaui harga ya acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bapak Anna.
1: Oke, masih di bawah 35.000. Oke, alurnya gimana sih Pak? Dari petani kemana sampai kepada pasar dan ke konsumen ini Pak?
2: Pasar, alurnya kalau biasa petani rata-rata itu kan rata-rata belinya di tebas ya. Tebas, jadi tengkulak itu nebas di sawah, lalu mereka proses dibawa ke pasar, ya kan, dari pasar nanti ke pengepul, pengepul nanti ke pedagang besar, pedagang besar ke pedagang kecil, baru sampai konsumen.
1: Artinya ya. Dari petani sampai penebasan tadi itu harga masih normal ya Pak ya?
2: Masih normal sebenarnya.
1: Ya, nah terjadi kenaikan harga ini di mananya nih Pak ya? Kalau bicara alurnya nih Pak?
2: Rata-rata di tingkat ini, berarti di tingkat pengepul.
1: Pengepul, sebelum ke dari pengepul ke pedagang besarnya.
2: Iya.
1: Oke. Dari pengepul ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, barulah ke konsumen. Berarti tingkat kenaikan harganya itu ada di pengepul ini, Pak ya?
2: Ya pengepul, mulai pengepul lah ya, mulai pengepul, pedagang besar, lalu ke konsumen itu ya.
1: Iya. Katanya gitu. Iya. Kenapa itu, Pak ya? Biasanya terjadi di pengepul kenaikan harganya cukup tinggi sampai ke pedagang besar, sampai ke konsumen ini, Pak?
2: Ya, pertama gini ya. Ya, sebenarnya saya itu sedang berusaha keras untuk bagaimana rantai pasokan ini bisa kita pangkas dari minimal 4, kita bisa pangkas, makanya saya juga mendirikan koperasi. Cuma petani nggak mau ribet ya, artinya dari panen sendiri, repot sendiri gitu kan. Rata-rata jadi mereka itu melalui, ya itu broker-broker segala macam. Nah, itu yang ini, dan saya sangat berharap pemerintah sebenarnya kalau dulu skema yang saya bangun beserta Bulog itu dijalankan secara real, sebenarnya persoalan semacam ini tuh nggak ada. Bahkan ketika harga murah, petani pun tidak dirugikan, kan begitu ya?
1: Iya, karena cuma diserap oleh.
2: Iya, ini mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar seperti ini tidak terulang. Artinya dulu itu skemanya udah bagus, jadi ada penyerapan di saat ada penyerapan oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan, ya, untuk bisa disimpan dulu. Karena bawang merah sebenarnya secara teknologi kan bisa disimpan 4 bulan.
1: Oke, harapannya dipotongnya di mana Pak, alurnya itu, rantai pasoknya nih? Dari petani kemana ini, enaknya langsung, saran Bapak?
2: kalau saran saya, jadi kalau dari petani dikumpulkan kayak macam saya di macam di kelompok saya di koperasi, lalu dari koperasi itu langsung ke pedagang besan eceran gitu ya, langsung ke pedagang eceran. Jadi minimal itu ada dua mata rantai penjualan itu bisa kita pangkat. Atau mungkin bisa ya, bisa kayak misalkan negara kita bisa hadir, misalkan Bulog itu bisa menyerap sekian, dan nanti misalkan di bulan-bulan tertentu di saat defisit produksi bisa dikeluarkan. Itu pun skema seperti itu sebenarnya sangat-sangat bisa.
1: Oke, baik. Artinya harapannya adalah dipangkas tadi alurnya,
2: ya,
1: sehingga dapat
2: betul.
1: Harganya tidak seperti sekarang, lebih terkendali, ya, begitu ya.
2: Ya,
1: okay,
2: dengan
1: baik.
2: Halnya seperti ini, Bapak, itu kan tidak serta-merta kesejahteraan petani bisa terangkat ya.
1: Yeah, yeah.
2: Satu, karena memang produktivitas dan profitasnya menurun. Kedua juga kadang yang nikmatin itu malah pedagang-pedagang besar kan begitu.
1: Oke, okay. Baik. Tadi Bapak katakan tingkat produksi juga menurun ya Pak ya, dari tahun 2025 ya, sampai dengan 2026. Apakah ya, itu faktornya cuaca atau ada faktor lain sehingga terjadi penurunan produktivitasnya nih Pak?
2: Ya, berdasarkan pengamatan saya juga tanaman saya sendiri begitu ya, itu memang terkait dengan cuaca. Ya, cuaca kan imbasnya nanti terhadap OPT kan, serangan OPT. Jadi ini faktor cuaca sangat berperan. Kemarin di ini baru beberapa hari ini cuaca terang bagus. Kemarin kan sekali hujan langsung panas, hujan panas ya. Yeah. Tanaman-tanaman bawang itu memang rentan, begitu kira-kira.
1: Oke, nah dengan kondisi produktivitas yang rendah, tetapi harga tetap stabil di tingkat petani nih Pak ya, saat ini.
2: Ya.
1: Tidak ada gejolak apapun juga di tingkat petani.
2: Iya, dengan tidak ada. Ya cuma ada peningkatan kemarin-kemarin itu di petani 25,
1: okay.
2: 20, ada peningkatan ya. Sedikit.
1: Tapi kan petani tetap harus ada kos produksinya di situ Pak, yang dikeluarkan petani. Pupuk, kemudian ya, bibit. Nah ini apakah tidak berpengaruh terhadap harga jual panen petani nantinya nih Pak?
2: Ya sangat-sangat berpengaruh. Apalagi dengan kondisi sekarang itu bibit saja benih di tingkat petani itu ya, petani membeli itu sudah mencapai angka mendekati 70 ribu per kilo.
1: Wow. Benih?
2: Iya, benih.
1: Biasanya?
2: Iya, biasanya harga normal itu kan 45, Pak.
1: Hampir 100% loh, Pak, naiknya.
2: Iya, betul. Nah, maka itu kadang berarti BEP kita ada peningkatan, kan? BEP kita sekarang di angka 18.000 A. Ya, memang stabil sih dengan harga-harga di atas 25, menyentuh 30, ya. Itu 30 itu yang super per, ya, yang super cross. Artinya petani belum bisa menikmati keuntungan karena tadi imbas dari profitas dan produktivitas tadi yang menurun.
1: Tapi lahannya tetap sama, tetap luas juga.
2: Iya,
1: oke, baik.

0: Kemarin malam sudah masuk bawang-bawang dari arah timur. Probolinggo sudah masuk, Bima sudah masuk, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, kemungkinan besar sebentar lagi Enrekan juga masuk.
1: Oke.
0: Okay. Tapi memang ini agak terkendala. Kemungkinan besar nanti biasanya itu di bulan Agustus September itu mungkin kemungkinan besar itu kan Brebes juga panen raya. Penanaman probolinggo akan datang ini juga ada kendala. Ada kendala mengenai benih ini harganya lumayan. Ini dikhawatirkan kalau harga benih tetap seperti ini, berarti untuk pasokan Agustus September itu akan ada pengurangan pasokan karena harga benih tadi.
1: Baik, Pak Mat Soleh, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI Pak.
0: Ya.
1: Sehat selalu Pak. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI atau APMI, Ahmad Soleh.
2: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawati. Bu Meta, iya. Baik Bu Meta, terkait dengan topik kita atau gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih Bu?
3: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, terutama untuk kebutuhan upacara.
1: Oke, ya kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
3: Kalau untuk situasi di harga pangan, ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi.
1: Iya.
3: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, Pak.
1: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa nih, Bu Meta?
3: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
1: Oke, jadi berapa? Dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
3: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
1: Iya.
3: Hari ini sudah di 45, Pak.
1: Itu di tingkat bawang pedagang, putih. Pak ya, Bu ya, sampai ke pembeli ya.
3: Iya, sampai
1: jadi,
3: ke pembeli.
1: Jadi bawang putih mengalami kenaikan 10.000 dari 32 menjadi 42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
3: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
1: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini?
3: Sebelumnya di 40, 45, hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
1: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih Bu ya, untuk bawang merah ya?
3: Iya.
1: Cabai rawit bagaimana Bu Meta?
3: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000, seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
1: Oke, masih stabil 75.000 saat ini.
3: Iya.
1: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
3: Normalnya kemarin di 50 sempat 55 terus semakin merangkak.
1: Ya.
3: Akhirnya ketemu di angka 75.
1: 75 itu sudah bertahan ya beberapa hari ini ya?
3: Sudah bertahan ya.
1: Sudah bertahan.
3: Sudah
1: artinya
3: bertahan 2 hari ini.
1: 2 hari ini.
3: 3 hari yang lalu masih 70.000.
1: Oke. Okay. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini ya, Bu ya?
3: Iya.
1: Tapi 75. Pasokannya lancar ini, Bu. 3 komoditas
3: pasokan
1: itu.
3: Pasokan lancar.
1: Oke. Okay.
3: Lancar, Pak.
1: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di 3 komoditas itu?
3: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
1: Tapi tidak ada penurunan daya beli masyarakat

0: terkait tidak, dengan tiga komoditas itu?
1: Masih stabil, Kak.
0: Oh, masih stabil ya?
1: Iya.
0: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana ya? Terutama SPHP dari Bulog gimana?
1: SPHP dari Bulog masih pedagang, masih continue mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
0: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di pasar Kerenang, Bu?
1: Minyak kita ada.
0: Ada ya? HET-nya berapa atau dijual berapa ini, Bu, minyak kita?
1: Minyak kita dijual 15.700, Pak.
0: 15.700, artinya masih masuk dalam HET ya?
1: Masih, ya. Normal, ya. Memang sudah ditentukan, ya.
0: Iya. Tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok?
1: Tidak pernah.
0: Sampai dengan saat ini, Bu, ya? Lancar, ya? Oke.
1: Okay.
0: Ya. Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
1: Kami dari Perumda Pasar selaku pengelola pasar dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan KPID dan pasar.
0: Oke.
1: Okay. Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
0: Ya.
1: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
0: Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
1: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
0: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar Kerenang itu?
1: Masih tetap tinggi,
0: nah, ya.
1: Normal, ya.
0: Karena mereka datang ke pasar kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
1: Kebutuhan, ya.
0: Iya. Artinya masih, begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya.
1: Masih normal.
0: Iya. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
1: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan. Agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
0: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Meta.
2: Catatan peristiwa.
3: Mayor Jenderal Anumerta Donald Esak Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
4: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Pasalnya kenaikan harga membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Salah seorang pedagang bernama Mas Sorova selaku pedagang nasi goreng di Kota Bekasi mengaku kenaikan harga bahan pokok yang sangat menyulitkan. Pasalnya dengan kenaikan tersebut, ia harus mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya. Bahkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual karena akan berpengaruh kepada pelanggan yang biasa membeli dagangannya. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, Musarofah.
6: Pedagang apa nih, Bu?
7: Ya.
6: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
8: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang
7: sayur.
8: Pokoknya pada naik.
6: Kayaknya harga normal lagi gitu ya, Bu?
8: Normal lagi. Apalagi kita pedagang.
6: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
8: Ya, harapan kita yang pedagang kecil ya. Pokoknya kembali normal lah. Biar kita juga gimana ya? Gak ngedirit-dirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, gak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
5: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi tengah mengalami kenaikan. Adapun kenaikan sendiri berkisar antara 20% hingga 30%. Sedangkan bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain beras yang naik 20.000 hingga 30.000 per karung, serta disusul komoditas lain seperti tepung dari berbagai jenis yang naik harganya mencapai 3.000, dan juga bawang putih yang per kilonya naik dari 23.000 menjadi Rp32.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memori kolektif bangsa.
9: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
10: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
11: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Ya, di sesi yang kedua ini silakan Anda bisa memberikan informasi juga sekaligus ya untuk Anda yang mempunyai usaha UMKM atau apapun itu, bagaimana penghasilan atau omset Anda ya beberapa hari terakhir ini. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau di Makassar ya, tanggal 6 itu kemarin saya ke Pasar Terong. Pasar tradisional itu saya bawang merah sudah tembus 57.
0: Bawang merah?
1: Iya, 55-57 dari harga awal 45-43.
0: Iya.
1: Sekarang tembus 57-55 satu kilo. Telur juga saya lihat tadi satu rak itu isinya 30 butir.
0: Oh iya.
1: 47. Lalu biasanya itu 42-43.
0: Wah. Kok banyak banget ya, naiknya beberapa komoditas itu.
1: Iya. Kalau naik itu harga-harga jangan heran, Bang. Memang begitu. Iya, kalau naik nih.
0: Oke.
1: Kalau bawang putih saya lihat masih normal ya, sekitar 35 itu saya lihat juga.
0: Bawang putihnya masih normal. Oke.
1: Okay. Iya. Tapi kalau sekarang ya, saya lihat di tanggal 6 hari Sabtu itu saya ke Pasar Dorong itu.
0: Oke, okay. Berarti sudah beberapa hari ya. Mungkin iya, saja berbeda harganya ya.
1: Iya, sudah 5 hari ya. Kalau cabai itu ya menurut penjual sayur keliling itu, kalau cabai naik semua, mau cabai rawit, cabai keriting, apa naik semua kalau cabai. Hingga penjual sayur pun juga pusing-pusing keliling karena ya untungnya jadi berkurang. Saya tahu saya sebut kemarin saya dijamin sama penjual sayur keliling. Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Lampung, Pak Leman. Halo Pak Leman.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak Leman.
2: Iya, apa tadi emang sama tadi?
0: Ya, ini soal harga kebutuhan pokok di daerah Lampung gimana, dan juga mungkin Anda Pak Leman punya usaha UMKM, warung atau apapun itu, omsetnya gimana nih beberapa hari terakhir ini?
2: Oh gitu, ya betul Bang ya. Emang ya akibat apa namanya dolar naik ini, semua mengalami segala apa aspek gitu kan. Jadi semua kebutuhan itu pada naik semua itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya sebagai spesies sagu itu kan naik itu.
0: Sagu? Oh, ya. Gandum maksudnya?
2: Ya gandum betul. Tadinya sekian, satu saknya itu mengalami naik, kenaikan sampai 10.000 gitu kan. Ataupun terigu, gandum, minyak makan, gula dan sebagainya.
0: Oke.
2: Okay. Semua pada naik. Jadi segi penjualan itu juga mengalami kelesuan itu. Pembeli itu kan sekarang sepi.
0: Sepi. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Akibat penaikan ini, tadinya aja harganya satu kilonya hanya 1.000 menjadi 12 itu kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi pembeli itu kan pada kaget gitu, kenapa gitu kan. Jadi menguat keuntungan penjualan gitu Bang.
0: Oh iya, jadi penjualannya menurun ya omsetnya ya.
2: Iya betul omsetnya itu, jadi
0: okay.
2: Ya semuanya itu serba salah lah. Dibeli salah, tidak juga salah gitu Bang.
0: Iya.
2: Jadi begitulah.
0: Kalau okay,
2: bisa kembali lagi ke semula gitu.
0: Oke, okay, baik.
2: Tinggi gitu saja. Oke, okay, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ria di tempat dulu. Bu Ria, halo.
3: Iya, Bang Fajanugro. Selamat datang dini hari malam ini.
0: Iya.
3: Pasti besok hadir lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan. Iya.
3: Oke lah, Bang Wisnu semua yang terbagi dinas ya, Kopi Pro 3 ini.
0: Iya, gimana nih kalau di Tebet?
3: Ya, Bang Fajar, memang kita terasa banget ya, Bang Fajar ya.
0: Apa tuh yang terasa tuh?
3: Minyak, aduh, seperti orang semasa tadi kan, minyak-minyak kayak barco gitu ya, mahal. Apalagi kan
0: minyak-minyak yang bukan minyak kita. Minyak kita ya. Oh, minyak kita
3: minyak
0: juga.
3: Minyak kita juga udah 22 Bang.
0: Oh oke.
3: Beras, okay, itu cabe, daging.
0: Iya, iya.
3: Singkong pun itu harga naik.
0: Oh, yang singkong juga. Waduh.
3: Iya, Bang. Gitu, Bang. Ini singkong aja makan naik ya, Bang. Itu makanan kita juga ini, Bang. Gitu,
0: waduh, bang. Tahu tempe naik juga ya, jangan-jangan di sana.
3: Iya, ya kan harusnya bagaimana ya, Bang? Ya itu angka-angka yang tidak bisa ya kita yeah, ini ya, seperti cabe, Bang. Aduh, kalau ada cabe rasanya gimana ya, Bang? Enggak pakai sambal ya, Bang ya.
0: Yeah.
3: Ini pokoknya semoga ini apa, Bang? Komentar kita ini apa namanya? Global depresiasi ya nilai tukar rupiah ya Bang.
0: Yeah.
3: Iya kan bisa ya, dan cuaca ekstrim
0: memiculah
3: lonjakan inflasi apa look out ya, walaupun pemerintah telah melakukan banyak intervensi seperti operasi pasar atau SPHP katanya gitu, tingginya fluktuasi harga ini mengindikasikanlah bahwa kebijakan jangka pendek saja tidak cukup, akar masalah seperti rantai distribusi katanya terlalu panjang dan ramanya produksi petani lokal harus diatasi secara struktural. Begitu Bang.
0: Oke, baik, sama-sama,
3: semangat, salam sehat, salam.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
4: Assalamualaikum Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Soleh.
4: Ini Bung Fajar, kalau di sini tuh yang merasakan naik itu semua pengusaha UMKM. Contohnya sekarang misalnya kayak beli nasi gorengnya, orang-orang itu nggak berani, memang nggak berani menaikkan harganya, cuma mengurangi porsinya itu dikurangin Bung Fajar.
0: Oh, oke.
4: Okay. Iya. Ya misalnya tadinya 15.000 harganya tetap, cuman porsinya dikurangi. Umpama timbangan ya, misalnya 1 kilo jadi 1 kilo dikurangi setengah, mungkin kayak gitu loh.
0: Oh.
4: Jadi ya misalnya tempe itu Rp6.000 per potong, itu masih tetap segitu, cuman diperkecil sekarang gitu. Iya, kalau saya tanya, lupa kenapa nggak dinaikkan aja harganya? Saya takut dampaknya ke konsumen, Mas. Biasanya nanti kalau dibuat jangan tinggi-tinggi naikin Rp500 aja.
0: Nanti malah nggak beli gitu. Mikir
4: iya,
0: lagi.
4: Dinaikkan Rp500 aja nanti bisa pindah ke yang lain, karena di sini kalau kayak gitu sudah dicari yang dicari yang lebih murah biasanya gitu.
0: Ah, nasi goreng ini bahan bakunya jelas aja nasi ya, biasanya itu ada mie juga, itu mie juga dikabarkan mie instan juga agak naik harganya, agak karena naik, gandum dan tepung ya.
4: Iya, tapi kalau mie instan saya kira kayaknya enggak, kayaknya kalau yang mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang siap di itu ya, saya enggak berani
0: sebutkan produknya,
4: karena ini apa itu namanya, dia sifatnya dibelinya langsung sama bungkusnya, dimasak sendiri di rumah gitu. Tapi kalau yang naik itu yang dirasakan itu yang bikin bumbu sendiri kayak cabai.
0: Benar-benar
4: kayak gitu-gitu itu
0: bumbunya sih, malah mana harus beli lagi ya di pasar ya.
4: Iya sekarang warung apa itu, warung nasi rawon kalau di Jawa Timur itu kan kebanyakan nasi
0: rawon. Benar-benar
4: Dulu satu piring itu agak gimana ya, agak banyak isinya. Kalau sekarang diperkecil itunya. Tapi orang juga bilang, maaf ya Mas, ini sekarang harganya semua naik, kita nggak berani naikkan harganya. Nggak apa-apa Bu. Jadinya orang-orang di sini pembacar misalnya beli apa di warung itu suka rela pembacar, misalnya pembacar beli makanan apa terus habis umpama 18.000, uangnya 20.000 umpamanya, itu kembaliannya nggak diambil Bung Fajar.
0: Kok bisa?
4: Iya, kan dilihat kalau yang jualan itu sudah ibu-ibu, sudah tua gitu.
0: Sekalian aja maksudnya sedekah juga gitu.
4: Iya, nggak diambil. Kecuali kalau yang jualan masih
0: muda,
4: tergolong agak sedikit milenial misalnya, itu diambil.
0: Oke, menarik. Oke, makasih Mas Soleh.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, silakan.
5: Ya, Horas Bang Pajak.
0: Horas, gimana tuh kalau di Gunung Sitoli?
5: Kalau di Gunung Sitoli, minyak kita itu sudah naik sekarang ke 20.500. Saya beli di market.
0: Oh, di online,
5: enggak, di namanya pelajar market. Kartas market pelajar lah itu.
0: Itu bukan online ya, beli langsung ya, itu naik itu 20 ribuan.
5: Minyak kita itu, lalu di apa pasti tertulis 7.500.
0: benar ya, itu HET ya.
5: Katanya apa sudah naik, nggak dijawab.
0: Nggak dijawab,
5: kenapa kok?
0: Ya, ada yang langka nggak? Kayak misalnya gas LPG tabung gas 3 kg, minyak kita, telur, ayam, apapun itu, beras, itu nggak ada yang langka tapi ya? Ada semua stoknya, cuma harganya naik.
5: Bahal apa, tomat.
0: Oh, sayur-sayuran.
5: Dari 10 ribu. Sempat juga 22 ribu per kilo.
0: Tomat?
5: Ya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Bawang 40-an.
0: Bawang 40-an.
5: Iya, Pak, bawang merah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Pak Ojek ini Pak Ojek ini sebagai petani apa nih? Usahanya ada usahanya apa? Apa profesinya, Pak? Pak Wei kalau boleh tahu. Pak Ojek.
5: Siapa saya?
0: Iya.
5: Gitulah keliru apa? Serabutan.
0: Oh, serabutan. Tapi dengan kondisi ini gimana nih untuk omsetnya? Biasanya tuh ada perbedaan enggak bulan-bulan yang lalu tahun-tahun lalu dengan yang sekarang-sekarang ini untuk omset pendapatan Pak Ojek karena serabutan ini?
5: Ya. Gak normal lah.
0: Gak normal ya?
5: Gak normal. Tapi saya kira kalau polisi bertugas dengan baik, harga-harga minyak kita itu gak apa itu. Gak
0: kenapa? Baik. Kenapa harus ada polisi? Emang ada permainan?
5: Nah, itu kan tugas polisi menjaga harga-harga yang resmi kan?
0: Oke, ya ya, itu salah satu diantaranya Satgas Pangan. Ya, oke, okay, betul. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Jack.
5: Oke.
0: Okay. Yo, selamat dini hari.
5: Ada yang saya tanya dulu, kenapa kok RR itu di Gus Toli lewat pukul 24 malam itu nggak bisa lagi kedengaran?
0: Selalu begitu sejak kapan?
5: Iya.
0: Apa?
5: Iya.
0: Sejak
5: tahu apakah?
0: Sejak kapan, Pak?
5: Apakah RRI Gunung Stoli itu tidak merelai lagi? Nggak tahu saya.
0: Sejak kapan, Pak Ojek? Halo, Pak Ojek.
5: Ya.
0: Sejak kapan?
5: Udah sebulan lebih.
0: Oh, sebulan. Tapi biasanya sebulan yang lalu nyala ya, ada ya,
5: Pro 3 ya. Ya kadang-kadang sampai pagi, tapi ini.
0: Kayak mati. Oh gitu. Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Ojek informasinya. Selamat dini hari. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, silakan Pak Awe.
6: Selamat dini hari, pembaca.
0: Selamat dini hari. Sidoarjo gimana nih?
6: Ya, sebelum ke situ saya juga mau ada keluhan yang sama soal RRI Pro 3 di Surabaya. Tidak merilai, malah pemancarnya tidak on terus ini.
0: Oh, pagi, siang, sore, malam, dini sama aja. Ada.
6: Sama saja, tidak, padahal yang Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan Pro 5 semua on 24 jam, ada tidak sampai 24 jam ada yang
0: berapa, sudah berapa hari ada. Pak Awe?
6: Sudah lama, Bung.
0: Oh, sudah lama. Memang enggak ada. Terus kalau gitu Pak Awe mendengarkan Pro 3 itu pakai apa?
6: Ya, saya karena enggak suka pakai streaming ya, jadi jarang-jarang, Bung. Saya hanya dapat topik menarik.
0: Oh, oke, okay. baik kalau kita
6: di broadcast, wah ini menarik.
0: Oke, okay. Baik.
6: Sebenarnya putus-putus ini di sini.
0: Oke, okay. Baik, silakan Pak Awe.
6: Ya, untuk harga-harga ya, Bung Bajang. Mm-hmm. Ini saya mirip dengan yang tadi Mas atau Bapak yang Jawa Timur juga yang
0: Pasuruan.
6: Iya, Pasuruan mungkin ya, rawon dikurangi, nasi goreng dikurangi itu ya. Kalau saya, ya sama. Nasi goreng sih, saya lebih sering kalau malam beli nasi goreng.
0: Porsinya dikit, lebih dikit.
6: Ya, kalau dikit, betul.
0: Enggak.
6: Tapi ya. Kelihatan berkurang, iya.
0: Gitu, oh, iya.
6: Bumi, gitu loh. Mungkin, ya. Lu misalkan full, ini sekarang menjadi 3/4 lah, berkurang
0: okay.
6: Banget. Porsinya harganya tetap 13.000.
0: Oh, 13.000 di sana pakai telur
6: 13.000 pakai telur.
0: Oke. Okay.
6: Nah, kalau untuk bahan-bahan kebutuhan ini saya mau cerita. Mm-hmm. Karena saya tidak pernah membeli mungkin seperti ibu-ibu
0: mama itu ya. Iya.
6: Yeah. Hanya belinya misalkan cabai 2.000 lah
0: nanti. Oh iya.
6: Pasti gitu. Itu yang dikurangi itu Bung Badan.
0: Oh iya.
6: Betul, berkurangnya drastis kalau cabai.
0: Oh, jadi lebih sedikit ya biasanya itu.
6: Biasanya saya dapat satu genggam.
0: Ya, ini nggak sampai ya.
6: Ya, di pasti itu kelihatan banget. Yang agak parah ini yang sayur.
0: Oh, Bung sayur.
6: Badan. Ya, kalau begini, kalau apa ikatannya jadi kecil-kecil. Jadi ikatan panjang dulu satu ikat gitu dapat apa gitu ya,
0: enggak
6: kelihatan banyak. Ini sekarang berkurang nyaris separuh. Makanya tetap.
0: Iya, itu sayur enggak mulai terasa naik. Nah, untuk yang kebutuhan yang lebih pokok seperti beras, minyak dan sebagainya itu enggak terlalu. Nggak ada naik, nggak ada kenaikan.
6: Karena saya kebetulan dapat kiriman dari
0: anak. Oh, jadi nggak tahu ya, nggak pernah beli ya. Oke.
6: Okay. Ya kalau saya sekali-sekali pernah beli sih iseng di minimarket atau supermarket, harganya masih tetap itu, Bung.
0: Iya, tetap ya, alhamdulillah. Tapi minyak goreng enggak beli, Pak Awe?
6: Minyak goreng naik, Bung. Naik 1.000-2.000.
0: Oh, 1.000-2.000. Oke.
6: Okay. Ya, bermerek gitu ya, Bung.
0: Soalnya bermerek, bukan minyak kita tapi ya.
6: Minyak kita di minimarket enggak ada.
0: Oh iya, benar juga, enggak ada.
6: Janjinya kan di minimarket.
0: Oke, okay. Baik, baik. Jadi udah mulai terasa ya. Pak Awi nih, kalau boleh tahu nih, ada usaha enggak apa UMKM atau apa gitu, profesi apa gitu? Saya ingin tahu soal omset ya.
6: Iya, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau saya bantu-bantu teman, iya.
0: Oh, omsetnya gimana selama beberapa minggu terakhir ini?
6: Ya, teman saya mengeluh harga-harga naik semua. Teman saya kan usaha kayak warkop itu, Bung Wajar.
0: Oh, pembelinya gimana? Masih tetap atau berkurang?
6: Iya, berkurang omsetnya karena pembelinya juga menurun, Bung.
0: Oke.
6: Okay. Pembelinya satu, pembelinya menurun. Harga-harga naik tipis-tipis lah ya. Jadi ada cerita, tapi naik dikit.
0: Oke. Iya. Baik, baik, baik. Makasih Pak ya. Kita harus jeda ya, warta kasih, berita. Terima kasih ya. Ada Bung Wisnu? Bung Wisnu? Ya.
7: Iya. Iya. Ya, ini ada beberapa yang sudah masuk.
0: Iya, silakan.
7: Tadi banyak pendengar yang mengeluhkan banyak sekali yang naik ya harga-harganya nih.
0: Mm-hmm.
7: Tapi ini dari Bu Rina di Yogyakarta ini. Saya melihat pemerintah ini sering mengklaim stok pangan aman, tapi mm-hmm. di lapangan harganya beberapa kebutuhan pokok ini masih naik turun. Yang perlu dievaluasi ini adalah distribusi dan pengawasannya, rantai pasoknya itu sendiri.
0: Oke. Okay.
7: Sampai ada praktik penimbunan atau permainan harga yang membuat masyarakat itu bisa membeli pangan dengan harga yang lebih mahal.
0: Oh.
7: Lalu ada Pak Dedi di Balikpapan.
0: Iya.
7: Ya, menurut saya ketergantungan terhadap impor ini masih menjadi tantangan besar ya.
0: Iya.
7: Jika nilai rupiah melemah,
0: itu akan dampaknya luas tuh ya, bisa terasa.
7: Oke. Okay. Atau terjadi gangguan perdagangan dunia, harga di dalam negeri ini
0: bergejolak.
7: Iya, langsung terdampak nih.
0: Okay. Dan
7: tentunya pemerintah perlu mempercepat program swasembada dan meningkatkan produktivitas pertanian agar ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Wisnu. Baik. Ya, selamat dini hari, Bung Wisnu dan juga pendengar. Terima kasih sudah berinteraksi. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda. Kami.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan, tapi dipotong lagi kalau nggak salah.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
3: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, Visual Asal Review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solane Strootman dari Football kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
6: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi.

0: operasi benang pasar di dalamnya. Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat operasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun, dan apabila omset mereka menurun, pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami lalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, baik stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP tersalurkan ke koperasi pedagang pasar di setiap pasar yang ada kopasnya atau koperasi pedagang pasar. Kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging subsidi. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya, jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
1: Ya, selain tiga hal tadi, Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
0: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi, koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan juga dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar. Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka, kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya, sehingga dengan pasokan sedikit itu mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harga terlalu tinggi kan. Nah, sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil sehingga bisa terjangkau oleh konsumen, para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga, banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya, jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh bulog, kemudian langsung dikemas. Tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur atau bahasa kita dioplos gitu kan. Bukan pedagang pasar ingin mengoplos, tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo kemudian kita oplos, tidak mungkin. Jadi kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu, Mas.
1: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen, Adrian?
0: Yes, selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya, khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
1: Untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini, Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas, seperti apa ini, Pak Adrian?
0: Yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya. Dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya, meningkat, pasti konsumen pun juga mengencangkan ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengencangkan ikat pinggang, pasti permintaan menurun. Tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami, sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah itu yang kita harap, walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami, sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu, karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah, lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit. Itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik, karena permintaan memang ada BG ini.
1: Ya, tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli, Pak. Untuk pantauan dari Inkopa sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
0: Kalau misalnya penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga fluktuatif naik turun sudah biasa ya, itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengaturlah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi. Itu karena mungkin pasarnya, pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya. Pembelian ketiga sehingga pedagang itu berkurang, sehingga konsumen yang datang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagangnya berkurang. Ini faktornya sangat banyak kalau
1: Artinya penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga nih, Pak ya?
0: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Andrian untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR.
0: Ya.
1: Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
2: Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal, buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil, sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan. Kami sudah tersambung bersama dengan Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Said Iqbal,
4: Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3
2: ya.
4: FM di seluruh Indonesia.
2: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
4: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
2: Ya, ini menariknya Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
4: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung jalur selatan, bisa lewat Cirebon jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan?
2: Ya.
4: Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa sih bohong dong,
2: makin fatal nanti ya.
4: Tutup, iya, itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong mau buruk. Nah, kira-kira itu strategi ini udah lama kami jalankan. Nah akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo.
2: Yeah.
4: Tentu semua pemirsa tahu KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014 pemilu, 2019 pemilu, ya. 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan di dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024 kami mendeklarasikan di Surabaya, memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo. Tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah. Bagi KSPI dan Partai Gerindra tidak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh. Isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing. Itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Supmi Dasko beberapa kali, dan Pak Supmi Dasko memfasilitasi, memang harus, kata Pak Supmi Dasko. Karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Kalau presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu. Ya, kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah, pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak akan berubah dalam perjuangan ini, karena strategi yang dari lama, konsep lobby aksi. Tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut juga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat di jejak rekamnya kan. Itu kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
2: Yang jelas pokoknya dengan masuknya Pak Said, masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya. Intinya ya, Pak
4: justru,
2: Said ya.
4: Justru menguatkan.
2: Menguatkan.
4: Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
2: Iya.
4: Kan partai pasti kekuasaan.
2: Iya.
4: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti, dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika

0: buruk bagi saya misal, bagi saya itu justru positif.
1: Masukan ya.
0: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan. Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan.
1: Iya.
0: Kira-kira begitu.
1: Pak Said, ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
0: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian.
1: Iya.
0: Kalau tidak salah 2025 yang lalu. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar. Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusin ART itu ya, apa agreement reciprocal trade dengan perdagangan Amerika. Dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif. Saya bilang, Bapak Presiden, kalaulah terjadi dampak PHK akibat ART, reciprocal agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan? Inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta langsung direvisi Permendag nomor 8 dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia perlu ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas, demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran, kan. Demonstrasinya tadi saya bilang, hanya cara hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya sudah keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan, boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah, kan itu merugikan uang rakyat, kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang Presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai, dan menerima saya mewakili buruh, sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, Presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh Presiden. Maka KSPI berijtihad bersama Partai Buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang, kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan demonstrasi, tidak dilakukan dulu, begitu kira-kira.
1: Pak Said, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
0: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting di tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Rawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang.

0: Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, mulai berkembang Tuban, Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datengin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
1: Iya, bertahap lah ya.
0: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Yeah. Itu mungkin juga kenapa Presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko, memilih saya, mungkin ya. Mungkin seperti itu. Saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan Partai Buruh aja 38 provinsi saya punya. 493 kabupaten kota saya punya. Dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itulah yang saya ingin bangun.
1: Sudah ya, cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
0: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
1: Iya. Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
0: Enggak ada, karena kan enggak ada sambutan.
1: Enggak ada ya.
0: Hari ini dilantik salaman.
1: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada
0: enggak ada. Ya. Oh, ya, sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan. Maka namanya kan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenaga kerjaan doang. Tapi ditambah oleh beliau kan dan kesejahteraan buruh. Itu menunjukkan beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau. Harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu. Roadmap-nya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenaker-nya, wakil menterinya, dan ke Dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke Dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan Menaker-nya atau Wamenaker-nya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Sesuai perintah Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Ya, kira-kira begitu, contoh, contoh saja.
1: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
0: Hukum hukum peradaban tidak ada buruh itu semuanya sempurna karena pertarungan ini pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok misal serikat buruh transportasi kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika, Teamster namanya, kalau saya katakan namanya Teamster, itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya. Betul loh. Atau TGV di Prancis, serikat buruh kereta apinya, begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation. Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian dia balik lagi ke Brazil. Oleh Lula dianggap penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya. Apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha, itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, tidak pernah jadi. Gak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Prancis, itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Prancis sosialis. Itu saja, pengusahaannya tetap aja gak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan dengan dialog yang mereka sampaikan. Tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misal di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Yeah. Tapi kalau menang CDU CSU itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis misalnya yang menang partai konservatif pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo saya meyakini saya ya dan mayoritas buruh dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, Pak meninggalkan kepentingan dunia usaha.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu.
1: Ya. Tanggapan dan harapannya ini dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini. Bagaimana Pak Said? Silakan.
0: Nah, yang kayak gini inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya. 24 jam, sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut, ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital, atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua, itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah tadi kan, bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang atau kita kenal dengan purchasing power, termasuk yang ketiga tadi disebut social security. Tadi kan saya menyampaikan coba juga diperhatikan selain upah adalah bagaimana jaminan sosialnya, K3-nya. Nah itu namanya social security. Ini udah tepat benar. Memang di dalam konvensi ILO International Labor Organization yang diperjuangkan oleh kaum buruh di seluruh dunia itu tiga hal, job security kepastian kerja, income security kepastian upah, social security jaminan sosial. Nah, saya ingin tadi kan menyinggung mengusulkan karena saya kan posisi penasehatnya, memberikan saran, apa gagasan dan analisis kebijakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan bermodal tugas yang kedua menjalankan apa yang diminta oleh presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja, nggak ada lagi tuh job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100 ribu orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi. Maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya, tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja, bukan begitu kan berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning, jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning. Jadi negara punya database, isi pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor, pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker. Nah, kemudian perusahaan membuka PO box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, mekanisme itu harusnya dipindahkan ke digital. Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi, PTX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik, oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah, itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi. Tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal, Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Dan kalau saya nggak salah kan sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua, income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras. Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9. Bagaimana bisa didapat 0,9? Tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan Presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada Presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi? Kan gak bentuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok. Buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan. Itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang harus punya rumah. Nah, bagaimana mekanisme skema punya rumah? Nah disitulah mungkin saya akan memberikan analisis kebijakan termasuk gagasan-gagasan berkenaan dengan kalau orang sudah punya jaminan hari tua dijadikan DP untuk beli rumah. Nah, cicilannya adalah dari upah dia. Sebulan dipotong misalnya jangan terlalu tinggi, hanya 500 ribu atau 600 ribu saya ke cicilan motor gitu loh. Tapi cicilan motor rata-rata bisa. Nah, tapi
1: ringan,
0: kita bentuk, kita bentuk satu badan leasing seperti motor. Jadi bisa over kredit. Kan orang takut cicil rumah berhenti, nggak bisa oper kredit, uang mati. Nah, kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor, dia nggak takut. Kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, gue jual aja. Walaupun gue belum lunas, namanya oper kredit. Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu, bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan Presiden dengan tidak memberatkan dunia usaha akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke Presiden.
1: Nanti juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini Pak dalam menyerap aspirasi teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
0: Saya pikir betul. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada. Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh, kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
1: Baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
1: Saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul,
5: Mas.
1: Ya, Pak Timbul, ya. Gimana tanggapannya ya. Nih, Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan. Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini, Pak?
5: Ya, ini kan gelombang berikutnya sebelumnya Andi Gani, Staf Khusus Kapolri, Jumhur,
1: Menteri
5: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, Komisaris di anak perusahaan Pelindo Ilhamsa, demikian juga Komisaris Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja buruh itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak protes-protes gitu.
1: Yeah.
5: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168 2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
5: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh, tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Nah tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya. Kalau melibatkan hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah, yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK, misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin, nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi, iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah. Ya, jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenaga kerjaan, sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya, itu Menteri Ketenaga Kerjaan.
1: Yeah.
5: Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional, yang memang dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah, sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan, di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat, APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semuanya disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden, kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan nggak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional, ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, kan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi
5: kita
1: tadi sebelumnya kita berbincang, ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan, kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya Pak
5: Timbul. Ya justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya, tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026, betul, di pasal 32 itu ngambang, sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah, itu aja fokus gitu.
1: Yeah.
5: Nah, terperkuat juga pengawasan, karena regulasi, struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenaga kerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Kan sebenarnya enggak begitu.
1: Yeah.
5: Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik, kan begitu.
1: Nah,
5: cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Kalau
1: baik.
5: Semoga yang lain masih bisa lah, dan sebagainya.
1: Baik, gitu. Nanti kita lihat ya, karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses.
5: Terima kasih.
1: Pendengar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh.
6: Wawancara Pro 3.
7: Kabar Tanah Suci.
8: Tahun depan kita
7: usulkan untuk bisa melalui cicilan.
8: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
9: Sendiri.
8: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
9: Insya Allah, insya Allah.
10: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
11: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
12: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
10: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro TV.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biaya listriknya bisa didiskon. Karena ada pemadaman seperti ini karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya seperti itu yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu kalau kebagian malam matinya ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @ RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro3 ini, kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik, pendengar Pro3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting, pendengar Pro3, dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama 3 narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapus Datin BNPB. Bapak Muhari, ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Mas Indra.
3: Ya, Mbak Gia. Ya,
1: baik. Mas Indra, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Bapak Teten, ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapus Datin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja Pak yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026 memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino? Masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate atau El Nino strong, dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderat. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat perangkat personil dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Kenapa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbunan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbunan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah, dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen. Kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan angka keringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus.

0: Bandung, ini kita lakukan intensitas apa melakukan peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut, gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut dan hutan yang cukup kering, gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat di dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu SIPONGI dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar kolaborasi dengan teman-teman Kabupaten Kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan, baik itu dari camat, lurah, kepala desa, agar melaksanakan piket 24 jam ya, 7 kali 24 jam melalui di bawah koordinasi teman-teman Kabupaten Kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha, gitu ya. Kami juga menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya, termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam pemadaman api maupun kekeringan yang ada di Kabupaten Kota, gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan, tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus, bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur. Penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha, karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, diantaranya adalah dunia usaha. Misalnya di perusahaan A biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan, ya. Nah, dan pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya, kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri, demikian.
1: Ya, sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran, Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak, melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
0: Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap, misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu, karena ya jauh gitu ya, dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan sampah atau jauh ke lokasi, malas. Dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah, sebagaimana mestinya, dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan, RT, RW, ya, kemudian desa dan kecamatan, ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada, itu lakukanlah pemilihan secara secara baik dan benar. Karena bagaimanapun juga bisa saja.

0: terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri, misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya, kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar nih, atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan, ya mulai sekarang memang kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menyiapkan persediaan-persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya, misalnya contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya, di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antara contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif WALHI, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
2: Ya, baik. Terima kasih, Kak Gea. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya, tetapi kondisi ini terus berulang dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa bulan ini, tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
2: Iya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahannya, baik yang di dalam lokasi Gambut atau yang di luar itu Mas?
2: Ya, di kebakaran di tahun 2015 itu kita menemukan dan melakukan pemantauan, setidaknya banyak sekali perusahaan yang berada di dalam kawasan hidrologis Gambut. Jika kita mau lihat sifat-sifat Gambut ini, Gambut ini kan seperti kubah di dalamnya, dia menyimpan cadangan air yang begitu besar. Ketika Gambut-Gambut ini dibuka, Gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika Gambut-Gambut ini dibuka, Gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika gambut itu ketika dibuka, dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. Gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis Gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata, itu masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026 itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem Gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah kita mau bilang monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi, dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak, dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat sampai sekarang gitu ya, pembelian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi, dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu, ketika perusahaan terbakar, dia harus melakukan pemulihan itu. Tetapi temuan kita di lapangan, perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan. Dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya, dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu, faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan, namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi, teman kita di lapangan, itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutlah tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas upaya pencegahan karhutlah yang selama ini dilakukan itu seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
2: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini, ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebetulnya baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah gitu ya di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar karhutlah yang luas karhutlah yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutlah ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Godzilla El Nino tadi kan. Nah tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutlah yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutlah ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutlah di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini, dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya, pulihkan gambutnya, misalnya pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan-kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena gambut ini kan lahan yang rentang gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih, itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutlah yang ada. Ketika ada karhutlah, mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Jika kasus yang ada di Kalimantan Barat, itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan, dia akan lari ke dalam, dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan sunting gambut, kata beliau. Dan itu dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan dan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran dan karhutlah yang ada gitu ya. Untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih Pak, lumayan ya ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB Pak untuk mampu membantu pencegahan karhutlah?
3: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya. Meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan, tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu. Kemudian perkiraan kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari 0,5 meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja, seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu, yang berasal dari alam. Mm-hmm. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari Kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Mm-hmm. Jadi saya meng-highlight di situ. Bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama.
1: Mm-hmm. Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
3: BNPB itu kita punya slogan simple yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Mm-hmm. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, mm-hmm. baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama. Mm-hmm.
1: Oke, itu saja Bapak Muhari?
3: Ya, itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya?
3: Ya.
1: Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari, selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
0: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Ya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita tidak melakukan pembakaran sekecil apapun juga gitu, yang bukan pada tempatnya gitu. Kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan di manapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele ya, hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang-membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang persiapan apa yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif ya, inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Gia. Nah, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam, alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Uh-huh. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap budaya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Uh-huh. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya. Bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan turut-turut gitu ya, dan ini menjadi upaya penting lah untuk

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Selasa 9 Juni tahun 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Sumardi bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini senang rasanya kami kembali menyapa dan menjumpai Anda. Ya, saudara pendengar pengawal kebersamaan kita tadi sudah kami hadirkan kepada Anda mutiara pagi ya, dengan diawali satu buah lagu Medina ya, Innallaha ma'ana. Saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga tausiah yang akan didengarkan bersama Ustaz Agim Gimnastiar dengan topik yang akan dibawakan kedewasaan mengendalikan diri. Ya, selamat pagi, selamat menaikkan segala aktivitas dan juga rutinitas Anda. Semoga segala pekerjaan dan segala yang dikerjakan dan dilakukan pada hari ini semuanya dilancarkan, dimudahkan ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kami mengucapkan selamat menaikkan ba'da subuh kepada yang menaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar, langsung saja kita akan dengarkan ya, tapi dahulu di pagi hari ini di dalam mengawali ya kebersamaan kita di dalam siaran Radio Republik Indonesia Malina untuk edisi hari ini. Kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nur. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, salah satu yang membuat hidup ini tidak nyaman dan membuat orang tidak nyaman bersama kita adalah kebiasaan berkeluh kesah. Tanpa kita sadari, sering mulut kita melontarkan kata dan tubuh kita memperlihatkan sikap mengeluh terhadap apa yang sedang dijalani. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, jangan sampai ada pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang tidak terkendali oleh diri kita. Kedewasaan seseorang, salah satu alat ukurnya adalah kemampuan mengendalikan pikiran, kemampuan mengendalikan perasaan, sehingga setiap tutur kata, setiap kita bersikap benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada kata-kata yang terlontar dari mulut kecuali kita sudah yakin dengan kemanfaatan, dengan kebenaran dari kata-kata kita. Orang yang kurang dewasa, walaupun usianya tua, dia sekepikirnya, seucapnya saja, dan akibatnya selain tidak menyelesaikan masalah, perilakunya akan menambah masalah. Dan untuk menjadi pribadi yang bisa mengendalikan diri, ini tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah. Karena belajar itu tingkatannya hanya sampai kepada tahu dan paham. Sedangkan untuk terkendali, ini membutuhkan kegigihan untuk melatih diri. Jadi orang-orang yang hanya senang belajar tapi tidak senang berlatih, dia hanya ada dalam tatanan tahu saja. Sedang tahu itu tidak identik dengan bisa. Bisa itu untuk bisa dengan baik kuncinya harus terlatih. Artinya mengendalikan diri itu harus dengan latihan. Jadi orang-orang yang suka berkeluh kesah itu menunjukkan banyak hal. Satu, apa yang ditunjukkan kepada orang oleh orang yang berkeluh kesah adalah ketidakridoan terhadap episode takdir yang sedang dijalani. Makanya dia mengeluh. Jadi orang yang tidak ridho kepada takdir itu biasanya memperlihatkan diri dengan mengeluh. Karena orang yang ridho tidak akan mengeluh. Seperti kita ridho diberi uang 100 juta tidak mengeluh. Ya. Pagi ini kita diberikan makan ayam hisana gratis. Itu kita tidak mengeluh karena enak. Tetapi orang yang ingin makanan lebih enak, diberi yang enak, dia akan mengeluh. Coba kalau dapat 5, begitu. Hadirin, hati-hati. Keluh kesah bisa mengundang ketidaksukaan Allah kepada kita. Mengapa? Coba begini. Ada seseorang yang tidak punya apa-apa. Saudaralah kita. Diberi mengeluh. Padahal dia tidak punya apa-apa dan tidak berhak apa-apa, hanya diberi saja dia mengeluh. Ah, minum cuman kayak gini. Kasih air susu, cuman susu. Kasih lagi roti. Ah, rotinya kecil. Kasih lagi nasi uduk. Nasi uduk. Ayamnya enggak kelihatan. Dikasih ayam. Ayamnya belum disembelih. Kira-kira yang ngasih jadi makin sayang, makin tidak suka. Bandingkan dengan yang dikasih, aduh terima kasih, terima kasih. Dikasih nasi goreng, makasih walaupun goreng, saya tetap senang ya. Tentu yang ngasih jadi senang. La in syakartum la azidannakum. Syukur membuka pintu lebih banyak lagi. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau orang berkeluh kesah, dia menutup pintu kebaikan buat dirinya sendiri karena dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Yang pasti setiap perbuatan Allah itu baik, bukannya bersyukur malah mengeluh, malah tidak suka, ya sudah, jangan salahkan kalau Allah pun tidak menyukainya. Selanjutnya orang yang berkeluh kesah, kira-kira wajahnya cerah ceria atau suntuk, jelek kan? Jadi jernih, cemerlang, atau orang yang berkeluh kesah wajahnya jadi apa namanya ya, asam, kecut, asin, pedes. Orang yang berkeluh kesah itu tidak nyaman dengan dirinya, maka wajahnya tuh wajah tidak nyaman. Hah, enggak ya, nyirir kia tuh. Coba lihat, terbayangkah Rasulullah seperti itu? Ah, ya kacau ya dakwah deh. Orang-orang Taif mengarah raja yang sebel ya. Ini saya tidak mencontohkan Rasulullah ya, tetapi kalau ada orang yang ngomong begitu, pasti wajahnya itu bukan wajah yang menyenangkan. Kira-kira orang yang ada di sekitar tukang mengeluh bahagia atau jadi ikut tidak nyaman? Tolong jawab. Jawab hadirin. Ini coba guru ke kelas masuk. Ah, nasib jadi guru. Pusing bapak manana, pusing jadi guru. Udah jauh rumahnya. Ah, kira-kira murid ikut bahagia? Pada tidur masjidnya. Udah tuh pak, pusing mah bobo aja. Gak bisa hadirin, itu akan menular. Orang itu akan menular. Mau punya istri ratu keluh, pas datang ke rumah, ah, suami model gini, apa yang dicari ini? Lihat hidung suami itu, hidung atau peda apa? Aduh, mengeluh, mencela, sudah pasti gak pulang-pulang suaminya. Sama punya suami pengeluh juga, bu capek jadi suami teh, atau tukeran pak jadi ibu, gak mau. Gak ada cerita. Orang yang berkeluh kesah itu memancarkan kenyamanan bagi lingkungannya. Makanya udah dia gak disukai Allah, dia sendiri tidak disukai sesama, dia akan kufur nikmat, mengundang bencana. Dan ada lagi orang-orang yang berkeluh kesah itu badannya tidak akan sehat, karena energinya jadi energi negatif. Tekanan akan lebih banyak pada dirinya dengan mengeluh. Orang-orang yang akan kuat itu yang optimis, yang semangat, bisa insya Allah dengan pertolongan Allah bisa. Ayo ya maaf, mal bisa di atas ya, atas yang menghancur ya, yang mawat abdi mawat ya. Itu langsung jantung tuh jadi pelan hadirin, dan diem saja. Makanya maaf-maaf, ilmu keluh kesah ini softwarenya ada pada kita, cuma mau kita perbesar kemampuan keluh kesahnya atau kita kendalikan keluh kesah. Orang yang berkeluh kesah tuh cenderung juga selain mengeluh jadi pemarah. Kalau orang sudah banyak marah, itu zolim. Ujungnya itu zolim. Kalau orang zolim, udah dia akan menunggu dizolimi saja. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya. Selain pahalanya habis dibayarkan kepada yang dizolimi, juga mengangkut dosa orang yang dizolimi. Dan kezoliman itu nanti akan berbuah doa. Bahaya nih, bahaya orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Walaupun kita tidak boleh doa jelek, tapi kita tidak bisa menghalangi orang mengeluarkan doa jelek kalau kita zolim. Benar? Kita dizolimi tetap mengeluarkan doa bagus, tapi kita zolim ke orang, orang belum tentu mengeluarkan doa bagus. Itu dari keluh kesah tuh ujungnya jadi marah, marah jadi zolim, zolim jadi petaka. Na'udzubillah. Silakan dibacakan ayat tentang keluh kesah.
1: Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23.

0: sungguh manusia diciptakan bersifat berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kebaikan, maka dia menjadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: Nah, makanya wasta'inu bisabri wassalah. Orang yang sholatnya bagus itu solusi. Orang yang banyak keluh kesah itu ciri-ciri sholatnya belum bagus. Walaupun dia tahajud, walaupun dia banyak melakukan sholat, tetapi ciri sholat yang belum bagus itu adalah sibuk mengeluh. Aneh. Padahal kita tahu semua yang terjadi dengan izin Allah. Sedang Allah itu maha baik. Kalau kita sudah yakin kepada kemahabaikan Allah, apa yang mau kita keluhkan? Ingat tidak cerita tentang yang di ruangan gelap? Misalkan santri siap guna ini di ruangan gelap, terus ada yang memukul pakai pemukul kasti. Kira-kira saudara bagaimana? Kan? Marah? Atau pingsan? Salah, hadirin, bukan pemukul kasti. Enggak apa-apa. Oh, gulungan kotan, maaf ya. Saya menyebut marah, kapan marahnya ada kelenger. Astagfirullah, istighfarah. Astagfirullah. Ate gimana kata yang bodoh, kami yang disuruh tobat. Habis wajah saudara sih yang mempengaruhi pikiran saya. Selalu cari kambing hitam. Maaf para pendengar, astagfirullah. Lihat yang ngantuk tuh suka pengen aja ngeganggu ya. Ini udah barisan paling depan ngantuk. Jadinya aku ingat pemukul kasti. Ya. Seperti mana barusan? Di ruangan gelap gulita ada yang memukul, tapi pakai gulungan koran yang di dalamnya ada besi. Nah, bangun kan, peletuk pakai gulungan koran. Kita kaget, siapa ini? Siapa yang mukul? Pas dinyalakan lampu, saya. Ternyata mertua yang sudah ngasih anaknya plus deposito 5 miliar apartemen dan mobil serta usaha. Jadi marah tidak, Dek? Oh, bapak. Ayo Pak, kalau Bapak senang masuk lagi Pak. Kalau kita sudah tahu kebaikan-kebaikan dan tidak melihat keburukannya, lalu berbuat sesuatu, kita pasti tetap ingat kepada kebaikan dan itu tidak membuat sakit hati. Begitu pula orang yang sudah mengenal kemahabaikan Allah, apapun yang Allah lakukan kepada kita, udah khusnudzon saja, pasti baik. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang meleset, tidak ada yang ketuker, tidak ada yang cacat dari perbuatan Allah. Baik, maha baik. Walaupun gak cocok dengan keinginan kita, berbaik sangka, itu ciri orang yang yakin ke Allah. Walaupun gak enak sekali yang menimpa tuh, pasti baik nih. Saya belum ngerti aja rahasianya. Gak ada sejarah dalam hidup ini maupun peradaban Allah berbuat buruk kepada hambanya. Walaupun sepertinya buruk menurut perhitungan manusia, pasti baik di sana. Allah tuh Al-Bar, maha baik. Ayo kita latih untuk tidak keluh kesah. Jelek banget orang yang mengeluh. Kan ada namanya orang super keluh. Dia dari bangun tidur sudah mengeluh. Canggeng ternyata potong. Bahwa kalau potong dia enggak bangun. Kepala ternyata remuk. Wah, kepala remuk udah enggak bisa ngomong. Saya tuh pusing, bau apa lagi nih? Padahal dia yang menguap ya. Aneh. Mulut kan tetangga hidung. Mau ke toilet, pasti antri nih, pasti antri, padahal belum perginya. Pas giliran makan ya, bosan makan pasti yang bubur ayam. Enggak, kata si, bukan bubur ayam, Pak, nasi goreng. Atau yang nasi baik, jangan nasi goreng. kasih nasi, kerupuknya yang kecil-kecil kayak gini, kasih kerupuk gede satu, gede tapi satu, sama dengan kecil-kecil tapi banyak. Dasar tukang mengeluh, salah melulu. Cik, mana kopi? Atuh kopi lah sini. Kasih kopi, dingin, kurang panas. Atuh kopi teh direbus sampai mendidih. Kurang manis, tambah gula. Kopi tanpa pisang goreng bagai malam tak berbintang. Mana pisang gorengnya? Aduh, kepaksa nyari pisang di pasar. Sudah ngumpul, keluar teh udah telat nih ke kantor nih, bosan nih kantor, macet pasti di jalan, kacau sekarang dunia itu udah kacau, ngambek sama dunia. Pas naik motor, aduh bensin hampir habis lagi, siapa yang pakai, padahal dia yang pakai seharian. Boros pisan motor, udah sebel orang meninggalin, padahal motor dia sendiri. Harusnya dia kan segera menyediakan air kelapa muda ya, kalau motor boros itu kan air kelapa lah. Air kelapa dimasukin botol, terus didinginkan, bawa hati-hati pakai ransel. Nanti pas bensin habis, segera diminum air kelapa. Dorong motornya ya, insya Allah awet bensinnya ya. Dah sehat sekarang, gak ada yang ngantuk lagi. Maaf para pendengar, SSG ini sedang latihan, tidurnya larut malam, tahajudnya dari jam 2 ya. Terus baru 2 rakaat pula sampai sekarang. Nah hadirin, ada yang jalan mengeluh di jalan, macet, kacau nih lampu merah ini. Saya paling sebel lihat lampu ini, merahnya lama, hijaunya sebentar, gak kira-kira banget. Elektronik kacau, ngambek sama lampu. Lihat tukang koran pinggir jalan, naon koran berita gak ada yang benar lah. Sekarang pusing, sik sini beli, beli. Lalu dia lihat polisi, nah polisi teh kayak ninja gitu, pada dibrongos gitu wajahnya. Di luar negeri mah gak ada yang kayak gitu, padahal dia belum pernah sama sekali ke luar negeri. So tahu. Begitulah mengeluh, mencela, datang peminta-minta. Itu di kampung itu udah punya rumah dia teh, ngarang ya, karena dia gak mau ngasih. Selalu saja omongannya tuh ada aja. Nonton TV juga ngambek lah terus. Nonton sepak bola ke kiri. Ayo bodoh pisan sih, atau orang sebel nih ngasih. Ngambek sama pemain sepak bola. Itu pelatih nang aja ya, si Eta makin dipakai. Sekurang mah dikaluarkan si Eta teh, ngambek gitu aja. Ada tuh yang ambek-ambekan weh. Ada nonton sinetron lain, sebel orang ningali si Eta teh, ditonton sampai tamat. Ada yang ngebodor, telucu, ditungguin hadirin. Ada penyanyi bibir tebal nyanyi, ngaca dong. Pas dia ngaca, dia yang lebih tebal. Ada yang ngeluh, terus saja ngeluh, apa aja dikeluhkan. Mendung, wah kacau ya, udah pasti hujan. Banjir, kalau udah banjir bahkan gak ada yang kering, udah. Besok saya kepaksa bawa baju becepok, ngarang terus. Ada orang yang hidupnya seperti ini, pernah dengar tidak yang begini hadirin? Pernah dengar tidak orang yang hidupnya ngeluh, ngerasuloh, pernah dengar tidak? Pernah, jelas suaranya? Jelas, suara sendiri gimana gak jelas ya hadirin? Mulut kan tetangga telinga. Kenapa ini ketawanya menjiwai sekalian? Ada yang nanya kenapa sih aku ketawanya jadi enak? Pas dia enak, sebab ngetawain diri sendiri. Ah, makanya kemarin adik-adik, ini tinggal berapa sekarang? Santai siap guna? Sudah ada yang rontok belum? Baik, kemarin datang 440, dimasukin ke mana? Ke sungai ya, ke curug. Ya sekarang mau ngapain latihan kesini terus enak makan berbaring terus pengalaman apa? Makanya ditanya siapa yang paling takut air, ngacung itu pasti loncat duluan tuh, udah nggak salah lagi, nggak ngaku salah, ngaku duluan justru beruntung karena kita akan mengalami sesuatu mengatasi yang kita takuti, benar? Jadi kalau kita takut sesuatu tuh tidak harus selalu dihindari. Kalau ini manfaat dan kita berpeluang mengatasinya, udah hadapi. Saya juga sudah mendengar ya yang ketakutan, tapi udah lewat ya lewat saja. yang takut tenggelam, takut air, takut ini, takut itu. Tapi kalau kita betul-betul menyadari bahwa saya harus atasi rasa takut ini, bukan saya lari, orang lain saja bisa, dan apa ini cuma segini, dan siapa tahu dalam kehidupan saya ke depan saya akan menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Gimana sebagai seorang ayah lihat anak ke air, berenang nak, berenang, saya lagi tenggelam pak, bapak juga takut, rasain aja, kan benar-benar zalim. Kan pernah ada tuh ya, yang ketika ada yang tenggelam di kolam tuh, itu ada yang tenggelam, enggak ada yang berani loncat, tapi tiba-tiba ada seorang bapak-bapak cur langsung, wah dia tolong, waduh pak terima kasih, siapa tadi yang ngedorong saya, gitu hadirnya. Jadi dia mah tidak bangga, tapi ya terlatih lah gitu pak, walaupun didorong orang lain. Memang suka ada kesalahan teknis begini ya, tinggal meluruskan niat kalau udah begini ya, dari jengkel jadi syukur. Ini cerita Adeda yang lucu-lucu begini. Kan pernah ada tuh yang nganter ke kereta api, stasiun kereta api, ternyata telat, dikejar tuh kereta api oleh bertiga. Akhirnya yang dua berhasil naik, padahal yang dua dia yang nganter. Nah, yang bagian penumpang aslinya, yang dua ini SSG ya, terlalu semangat. Udah sekarang udah dijamin gak ada yang tidur ya. Maaf para pendengar, saya jadi lucu begini pagi ini. Kembali ya, kita benar-benar sekarang harus latih diri kita untuk tidak berkeluh kesah. Apa sih untungnya mengeluh? Gak ada sama sekali, gak ada. Bahkan izzah kemuliaan kita pun turun pak. Kalau coba ketemu para pemimpin yang kerjanya mengeluh, udah gak ada semangat. Coba ini panglima, aduh gawat pasukan, musuh teh banyak, jaragoan. Ya orang bisa naon, ah udah ya mah ele, maut orangnya. Kalau punya panglima begini, boro-boro mau perang, cinggalo oler pasukannya tuh hati-hati. Kalabur, benar? Hei, benar? Terbayangkah wajah Rasul, wajah berkeluh kesah? Terbayangkah wajah para sahabat, wajah yang berkeluh kesah? Tidak, tidak. Keluh kesah itu sudah kalah dari awal.

0: Salah saya. Hah? Sujudlah untuk mensyukuri karena semua nikmat ilahi. Jangan ujub, jangan sombong, insya Allah. Kan gitu. Kok diam aja, udah apa belum lagunya? Namanya juga baru daftar ya hadirin. Ini hari kedua berlatih ya. Ayo ah, belajar untuk tidak berkeluh kesah. Kalau mau ngadu ke Allah aja. Jangan biasakan nulis di status. Segala ditulis semua chat. Jadi lancar? Tidak. Pening jadi sehat? Tidak. Orang-orang yang nulis di status sembarangan itu ciri-ciri yang tidak ridho tuh kepada Allah. Tidak ridho kepada episode yang Allah takdirkan. Udah, gak usah berbagi penderitaan. Kecuali, ya, kecuali bukan untuk mengeluh, untuk cari solusi. Kalau nasi jadi bubur, terima. Kita ingin bikin nasi, tahu-tahu kebanyakan air, jadi bubur, terima. Dan gak diterima juga, udah. Tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, sedari, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Saya juga kemarin belajar nanak, itu ada nasi hitam campur yang putih, kan nasi hitam tuh nasi yang paling bagus ya. Nah, bukan nasi merah, nasi hitam. Tapi dia keras. Jadi dicampur dengan nasi putih 2:1. Masak sendiri. Nah, yang lupa takaran air. Alhamdulillah matang. Keruk-keruk. Jarang makan gigi kayak gini, hadirin. Tetap aja saya makan ya. Dah, siapa lagi yang makan itu? Ya enggak apa-apa. Anggap saja ini lagi masak di tempat yang tidak ada air. Nasi jadi bubur, jadikan bubur ayam spesial. Bukan untuk dikeluhkan. Pegang ini semua teman-teman para santri. Gak pantas sama sekali jadi lelaki berkeluh kesah. Mau apa? Gak usah jadi lelaki. Oh, jadi apa? LGBT dong. Awat juga gak pantas jadi ibu-ibu yang berkeluh kesah. Dikit-dikit mengeluh. Ibu mah sangsara baru dah. Ada ibu mah manusia lemah. Dari kampung, kampungnya juga dari dalam sumur. Aku mah tuh ibu. Terus anak tepeot, ngecilin anak tuh mengkerut. Jangan, jangan. Kita membutuhkan anak-anak yang kuat. Al-mu'minul qawwi, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik. Wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Lemah itu akan nampak di dalam keluh kesah. Yang kuat itu tidak akan menampakkan keluh kesah. Jangan dagang penderitaan. Jangan ngedagangin penderitaan, mengharapkan orang simpati, belas kasihan ke kita. Jangan. Allah pemilik segala karunia. Lebay kepada manusia, gak ada apa-apanya. Manusia tuh la haula wala quwata illa billah. Kita minta dikasihani orang, dibalikin oleh Allah hatinya jadi enek lihat kita. Ayo mau gimana? Allah kalau gak nolong, gak akan bisa nolong. Kalau Allah gak menolong, gak ada manusia yang nolong kita. Tegar juga bukan tegar, tegar-tegaran, tegar asli. Tegar, tegar, tegar. Gak teriwayatkan Rasulullah seperti itu ya. Kalau mau sabar mah gak usah disebutin. Kuat, saya harus kuat. Itu teh gak kuat. Dan yang kuat asli mah gak pernah kayak gitu. Tapi kita pasti butuh pertolongan. Larinya ke Allah. Wasta'inu bisabri wasallah. Kalau hati remuk, hati perih, kunci kamar, ambil wudu, atau cari musola yang sepi, brak sujud ke sana. Aduh ya Allah, asli perih ya. Gusti nelangsa. Tapi saya percaya hanya Engkau yang kuasa menenangkan hati saya. Saya enggak mau pamer derita di hadapan makhluk-Mu. Karena makhluk-Mu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, saya lagi sedih. Saya lagi galau, hati ini lagi perih, tolong ya Allah. Nah, sah itu. Nangis aja enggak apa-apa di kamar. keluar lap pakai tisu, pakai lapel apalah supaya mantap. Keluar mah enggak usah diperlihatkan air mata, ya. Setuju? Jangan pamer derita, memalukan. Dan kita bukan ujub, sok tegar. Enggak, memang harus tegar. Karena semua sudah diukur oleh Allah. Coba yang dikasih ujian, terus mengeluh. Ah, ya mas soal ini hese. Susah soal ini. Ini soal yang paling tidak saya sukai ini. Karena inilah soal-soal yang membuat hidup saya jadi rumit, tertekan. Ini soal ini nih. Matematik ini saya tuh enak sekali. Kira-kira beres gak tuh ngerjain soalnya? Teman-teman di ruangan itu pada cinta sama dia atau pada sebel? Han? Ini soal paling kacau ya. Terus saya nunjuk kira-kira sama guru yang ngasih soalnya. Iya guru soal kacau itu ya. Dicintai oleh guru atau dikeluarkan dari kelas? Hadirin. Baik, A ingin tanya sebentar ya kepada kemarin lah ujian kecil yang di sungai itu. Siapa yang punya pengalaman yang bisa menggugah dirinya dari sangat enggak mau, takut, tapi jadi berubah? Ya siapa tahu ada yang bisa mengambil hikmah dari semua ini ya. Tapi latihan sekarang adalah latihan menahan diri untuk tidak mengeluh. Tadi kita menahan untuk tidak Semua sadar ya. Tiap tunjuk wajahnya. Nanti nahan, bisa. Artinya tidak mengeluh juga kita bisa. Karena berkeluh ke satu, mikir kita belum selesai. Kita tidak menggunakan akal kita dengan maksimal. Kita juga tidak memanage perasaan kita dengan maksimal. Enggak ingat ke Allah yang mengatur semuanya. Lahirlah keluh kesah. Tidak ingat resiko dari keluh kesah kita ini. Sama dengan pemarah juga. Pemarah itu kan dia tidak nyaman sekali dengan dirinya. Dan orang yang dimarah lebih tidak nyaman lagi. Para pemimpin yang pemarah itu membuat demotivasi namanya. Yang dipimpinnya itu tidak akan bersemangat. Hanya terpaksa saja. Karena gaji, karena gak mau keluar, karena gak ada kerjaan lain. Tapi aslinya sih udah pasti gak betah dengan pemimpin pemarah. Sama kalau punya orang tua pemarah itu... Anak-anak tuh gak pengen ketemu dengan orang tuanya. Istri yang suaminya pemarah mengharapkan suaminya lebih banyak lembur lagi. Yang pulang mah udah aja lah gajinya. Sama suami punya istri pemarah mah udah gak pengen pulang. Ya mau ngapain pulang di Smackdown. Dengan kata-kata gak enak. Pokoknya orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, nafsu, perasaan, syahwat, emosi, dia akan menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Inilah latihan-latihannya seperti ini hadirin. Sederhana memang, tapi kita dari waktu ke waktu terus dilatih. Oh saya dapat pengalaman ini, oh tadi saya takut, ternyata saya bisa. Berarti oh begini cara mengatasinya. Begitu, sampai kita punya rumus-rumus sendiri dalam hidup. Itu di dalam menghandle diri kita sendiri. Karena masalah dalam hidup tuh diri kita, bukan dari luar. Kita gak bisa mengatur orang di luar kita selalu sesuai dengan keinginan kita. Gak bisa. Kita ngatur semua orang harus senyum ke kita. Gak mungkin. Ada yang tidak suka, pasti itu. Tapi kita harus atur diri kita menghadapi yang suka bagaimana, dengan cara yang Allah sukai. Menghadapi orang yang tidak suka kita bagaimana, menghadapi orang yang baik bagaimana, kita menyikapi dengan tepat bagaimana, membuat menyikapi orang yang mencibir, mengambil sesuatu, menipu kita, ini harus dilatih. Tidak semudah mendengar ceramah ini. Nah inilah kesadaran yang harus dimiliki oleh kita. Tiap waktu kita harus terus melatih diri. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mungkin jatuh bangun. Kalau kita jatuh bangun jangan putus asa. Ingat waktu kita belajar jalan dulu. Enggak ada. Dari bayi suruh tuh pelanjang. Mau kemana bayi? Enggak ada. Kita pakai gok ya. Mau merangkak tuh. Ngong suruk, nyuk suruk. Atuh dower ini. Enggak menyerah tuh. Kita belajar jalan, bleduk kena pintu, ke depan, ke belakang. Apa kita putus asa? Apa kita mengambil keputusan waktu itu? Ini saya sudah hari ini 5 kali nih. Kemarin 8 kali. Kelihatannya saya gak bakat jalan nih. Saya putuskan mau merangkak aja seumur-umur.
1: Enggak tuh.
0: Benar? Kita udah latihan, kata orang rumah, kamu SSG, SSG, gak ada robahnya. Gak apa-apa disebut gitu, robah aja terus. Kata istri, ikut SSG, nyantri di Darut Tauhid, mana gak ada perubahan, robah aja terus. Kita berubah kan bukan buat dipuji orang. Kita berubah karena itulah amal soleh kita, itulah kekayaan kita, itulah bekal kita menghadapi kehidupan ini. Barang siapa yang hari ini khairan min amsihi, fahuwa rabihud, dialah orang-orang yang beruntung. Nah udah, jangan sibuk mikir keuntungan lewat uang dan sebagainya. Keuntungan kita tuh kalau iman meningkat, ilmu meningkat, wawasan meningkat, keterampilan mengendalikan diri meningkat, kemampuan mengendalikan amarah, syahwat, emosi, nafsu, keinginan makin mantap, kita enak bawa diri kita ini, bawa pikiran, bawa hati itu enak kalau kita udah bisa menghandle diri kita dengan baik. Kan orang-orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengendalikan apa yang ada pada dirinya. Pengen lihat itu lihat, pengen ngomong-ngomong, pengen dengar-dengar, udah hancur kita ini. Tapi pengen lihat, kendalikan, tidak, ini tidak halal. Pengen ngomong, tidak, ini bukan perkataan yang baik. Nah, ini akan membuat kita bisa makin matang, dewasa, walaupun mungkin umur belum begitu tinggi, tapi kalau kita punya program ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para pendengar, mohon maaf dan mohon didoakan ini supaya konsisten angkatan ke 31 ini ya. Alhamdulillah bertahan sampai akhir ya, siap semuanya.

Hikmat ilahi, jangan ujuk, jangan sombong, insya Allah. Terima kasih para pendengar. Kita tutup dengan akhir doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Siap-siap ya, Piala Dunia 2026 bakal beda dari biasanya. Bukan cuma karena 48 tim yang bertanding, tapi FIFA resmi ngerilis 3 maskot sekaligus untuk mewakili 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kenalan yuk sama trio maskot yang super keren ini. Pertama, ada Clutch, si elang botak gagah dari Amerika Serikat. Clutch ini melambangkan kekuatan dan juga kecepatan. Cocok banget kan sama budaya olahraga di sana? Kedua, ada Maple, si rusa besar yang mewakili Kanada. Dia unik banget, hobi dengerin musik dan bergaya jalanan. Maple bawa nuansa fun dan ramah dari Kanada. Dan yang terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Zayu melambangkan budaya Meksiko yang berani dan penuh warna. 3 karakter ini, Clutch, Maple dan juga Zayu, bakal nemenin perjalanan kita ke pesta sepak bola terbesar di Amerika Utara 11 Juni 2026 nantinya. Jadi, maskot mana nih yang paling kalian suka?
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda ya, yang pagi hari ini mulai kembali beraktivitas, yang ingin mengantarkan anaknya sekolah, atau yang lagi bersiap-siap ya buat ke tempat kerjanya. Semoga agenda Anda hari ini dari pagi sampai sore nanti berjalan lancar. Informasi untuk Anda pendengar ya, kita perbarui dari kota Tarakan kita tercinta, di mana Kepala PT Pelni Cabang Tarakan Ferdi Roni Masengi memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan masih belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meskipun kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan oleh Ferdi saat memberi keterangan terkait pelayanan angkutan laut Pelni di Tarakan pada Senin kemarin, 8 Juni 2026. Dan pendengar, Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR. Dan justru pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi, di mana sejak 6 Juni 2026 lalu, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus 2026, namun diskon di luar saat di pelabuhan. Dan Ferdi juga mengimbau pendengar masyarakat untuk memanfaatkan diskon 30% dan membeli tiket jauh-jauh hari lewat aplikasi Pelni ataupun loket. Untuk tiket fixed atau non-fixed hanya dijual di loket cabang untuk penumpang yang benar-benar benar-benar dalam kebutuhan yang mendesak. Itu dia pendengar informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami kutip dari rri.co.id.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi.

kelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang

Ya, terima kasih sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali mendengar, kami hadirkan untuk Anda sajian informasi dalam berita Kaltara.

0: mohon tidak ik ya, tetap waspada, tetap ikuti informasi ini.
1: Mencari solusinya, yang mencari solusinya supaya kita tutup
2: berjalan. Dari Ketua RT telah disampaikan oleh Pak Kades tadi melakukan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat yang ada.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Selasa 9 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selar 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Agus Maulana dan Operator Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat adat Sekatak yang menuntut legalitas ruang penghidupan dan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat. Komitmen ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala saat menerima aksi damai ratusan warga di kantor Gubernur Kalimantan Utara.
1: Kita benar-benar rumus mencari solusinya. Yang mencari solusinya supaya kita tutup berjalan supaya aturan yang kita hargai yang aturan dari kabupaten mengacu kepada provinsi pada pusat.
4: Pemerintah Provinsi Kaltara menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan legalitas ruang penghidupan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada sumber daya alam di wilayahnya. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala saat menerima aksi damai aliansi masyarakat adat Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan di kantor Gubernur Kaltara. Aksi yang berlangsung tertib di bawah pengamanan personil Polresta Bulungan itu dilanjutkan dengan dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah tuntutan mulai dari penerbitan izin pertambangan rakyat atau IPR, revisi wilayah hak guna usaha yang dinilai tumpang tindih dengan wilayah adat, hingga permintaan kebijakan yang memungkinkan masyarakat kembali bekerja secara legal. Masyarakat juga mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan secara mandiri karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, sementara kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga terus meningkat. Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan pemerintah memahami kesulitan yang dialami masyarakat Sekatak, namun ia mengingatkan bahwa kewenangan penerbitan izin pertambangan rakyat berada di tangan pemerintah pusat.
1: Mudah-mudahan dengan dorongan semangat masyarakat Sekatak dan perguruan lainnya yang menyampaikan aspirasi seperti ini, ya kita akan merumus mencari solusinya. Yang mencari solusinya supaya kita tutup perguruan supaya aturan yang kita hargai dan aturan dari kabupaten mengacu kepada provinsi kepada pusat, provinsi juga kepada pusat. Begitu juga turunannya sampai undang-undang dan aturan yang ada di kesamatan sampai ke desa. Semuanya memang bencang negara seperti itu.
4: Wakil Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah berkomitmen mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk persoalan tumpang tindih lahan yang melibatkan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan di wilayah Sekatak. Menurutnya, negara memiliki kewajiban memastikan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk menindaklanjuti laporan warga terkait aktivitas perusahaan di wilayah adat, Pemprov Kaltara akan membentuk tim investigasi bersama yang melibatkan berbagai pihak terkait. Pemerintah Provinsi Kaltara berharap dialog yang telah dilakukan menjadi langkah awal dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat Sekatak, sekaligus memastikan pembangunan dan investasi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Dari Tanjung Selar, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan dan pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Tarakan merespon kepanikan masyarakat pesisir Kalimantan Utara pasca guncangan gempa yang dirasakan dan meminta warga di wilayah terdampak guncangan untuk tetap tenang.
0: Jadi masyarakat mohon tidak panik ya, tetap waspada, tetap ikuti informasi dari kanal-kanal resmi.
5: Guncangan gempa yang berpusat di wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina kemarin dirasakan juga oleh warga di Tanjung Selor, Nunukan hingga Kota Tarakan. Situasi sempat menegangkan saat BMKG mengeluarkan status peringatan dini potensi tsunami untuk wilayah pesisir timur Kaltara, termasuk kawasan Pantai Amal dan Tanah Kuning. Menanggapi meluasnya rasa cemas di tengah masyarakat, Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Kilmi menegaskan meski peringatan dini sempat dikeluarkan, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik. BMKG memastikan seluruh pergerakan gelombang laut terus dipantau secara ketat melalui sistem pemantauan real-time.
0: Adapun dampak ya, yang bisa terjadi ke Kaltara, ya, itu tadi pagi kami sudah merilis peringatan dini bahwa gempa ini berpotensi tsunami ya. Dan bisa sampai ke provinsi Kalimantan Utara, terutama wilayah-wilayah perairan pesisir timur ya, seperti Tarakan ya di Pantai Amal ya, kemudian Nunukan ya, dan beberapa pesisir Tanjung Selor ya, Pantai Tanah Kuning, Mangkupadi dan sekitarnya. Jadi masyarakat mohon tidak ikut ya, tetap waspada, tetap ikuti informasi dari kanal-kanal resmi yang menyampaikan informasi secara resmi juga dari BMKG.
5: Selanjutnya, pada pukul 11.15 waktu Indonesia bagian tengah, BMKG akhirnya resmi mengakhiri peringatan dini tsunami tersebut karena tidak ada indikasi kenaikan air laut yang signifikan. Masyarakat diimbau untuk kembali beraktivitas normal dan selalu menyaring informasi dari kanal ataupun aplikasi resmi BMKG. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Tarakan mulai memfinalisasi persiapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri akan dibuka pada 29 Juni 2026 melalui jalur online.
6: Kita sosialisasi melalui berbagai platform media. Ini sudah dibuat juga beberapa banner, backdrop ya. Untuk nanti kita pasang di, karena tahapannya kan memang tanggal 29 baru kita buka tuh.
7: Dinas Pendidikan Tarakan mulai memfinalisasi persiapan sistem penerimaan murid baru, SPMB, tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran jenjang SD dan SMP negeri akan dibuka 29 Juni melalui jalur online. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Tarakan, Edi Pujianto menyebut, petunjuk teknis dan SK Panitia SPMB tingkat kota sudah diterapkan Wali Kota Tarakan sejak Maret 2026. Saat ini yang masih difinalisasi adalah SK pembagian wilayah atau zonasi.
6: Nah, sekarang tahapannya memang kita sedang finalisasi SK terkait dengan pembagian wilayah itu ya, kayak zonasi itu ya. Nah, itu sekarang sedang difinalisasi di kantor Wali Kota. Sambil menunggu itu, kita sosialisasi melalui berbagai platform media. Ini sudah dibuat juga beberapa banner, backdrop ya. Untuk nanti kita pasang di, karena tahapannya kan memang tanggal 29 baru kita buka tuh.
7: Adapun untuk jadwal SPMB SD dan SMP negeri, pendaftaran dimulai jalur afirmasi dan mutasi pada 29 hingga 30 Juni 2026. Kemudian jalur domisili atau zonasi dibuka 1 hingga 7 Juli. Sedangkan jalur prestasi SMP 29 hingga 30 Juni. Pendaftaran dilakukan online lewat kanal resmi spmb.tarakankota.go.id seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk kuota jalur SPMB, Edi merinci pembagian kuota berbeda untuk SD dan SMP. Untuk SD, jalur domisili 70%, afirmasi 25%, dan mutasi 5%. Sedangkan jenjang SMP, domisili 50%, afirmasi 20%, mutasi 5%, dan prestasi 25%. Nilai tes kemampuan akademik SD juga jadi poin jalur prestasi untuk SMP. Kategori istimewa dapat poin 50, sedangkan kategori baik dapat poin 40. Tahun ini, jenjang SD ditarakan meluluskan sekitar 4.191 murid, sedangkan SMP mencapai 3.270 murid. Mereka akan ditampung di sekolah negeri dan swasta. Dinas Pendidikan Tarakan mengimbau orang tua untuk selalu memantau jadwal dan menyiapkan dokumen sejak awal agar tidak terkendala saat pendaftaran dibuka. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official serta aplikasi RRI Digital. Sementara itu pendengar dan pemirsa, guna menekan angka kecelakaan dan disiplin berlalu lintas di jalan raya, Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan menggelar Operasi Patuhayan 2026.
8: Dalam waktu dekat ini, tepatnya mulai tanggal 8 Juni 2026, selama 14 hari kita akan melaksanakan operasi patok Kayan 2026.
9: Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya serta disiplin berlalu lintas, Satuan Lalu Lintas Polres Tarakan menggelar operasi patuh Kayan 2026. Kasat Lantas Polres Tarakan Ibnu Ardi Wisnu Pradana mengatakan, operasi patuh Kayan 2026 dimulai pada 8 hingga 22 Juni 2026. Dengan adanya operasi patuh Kayan ini, dapat meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Ia mengungkapkan operasi patuh Kayan 2026 dilaksanakan selama 14 hari, di mana operasi ini menyasar pelanggaran lalu lintas di jalan baik roda 2 maupun roda 4.
8: Dalam waktu dekat ini, tepatnya mulai tanggal 8 Juni 2026, selama 14 hari kita akan melaksanakan operasi patuh Kayan 2026, di mana yang seperti kita ketahui bersama, operasi ini kita menyasar kepada pelanggaran di jalan, bahasanya itu disebut dengan pelanggaran kasat mata.
9: Adi mengungkapkan, adapun poin pelanggaran lalu lintas yang akan ditindak seperti tidak menggunakan helm saat berkendaraan, melawan arus, berkendaraan di bawah umur, menggunakan knalpot brong, tidak menggunakan plat nomor, menggunakan ponsel saat berkendaraan dan tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, serta tindakan yang diberikan bertahap mulai dari teguran hingga pelanggaran fatal diberikan surat tilang. Jafar Enri Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menerbitkan keputusan Bupati mengenai petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman resmi SPBM untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.
10: Di serentak begitu PAUD, SD, SMP itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026.
11: Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Juknis tersebut ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Bupati Malinau Wimpi Wemawa mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk mengawal pelaksanaan SPMB agar berlangsung jujur, transparan, dan adil. Menurut Wimpi, pelaksanaan SPMB harus berpedoman pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
12: Pelaksanaan harus berlandaskan pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Saya berharap seluruh pihak dapat menjaga komitmen dan integritas dalam pelaksanaannya sehingga tidak ada ruang bagi praktek yang merugikan masyarakat, terutama siswa kita tersebut.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Parsi, yang dikonfirmasi RRI pada Senin 8 Juni 2026 menjelaskan, pendaftaran dan verifikasi SPMB dijadwalkan serentak untuk semua jenjang pendidikan pada 22 hingga 24 Juni 2026.
10: Pendaftaran diserentak begitu PAUD, SD, SMP itu tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2026. Kemudian seleksinya dilanjut tanggal 25 sampai 26 Juni 2026. Kemudian pengumuman seleksi, hasil seleksi ini tanggal 29 Juni 2026.
11: Parsi menjelaskan penerimaan murid baru dapat dilakukan secara daring maupun luring dan tidak dipungut biaya. Seluruh satuan pendidikan juga dilarang melakukan pungutan liar maupun gratifikasi dalam proses penerimaan peserta didik. Kuota penerimaan SD melalui jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80%, jalur afirmasi 15%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5%. Sementara untuk SMP, kuota jalur domisili paling sedikit 50%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur mutasi orang tua paling banyak 5% dari daya tampung. Adin Reflin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, pelantikan Ketua RT serentak di Desa Malinau Kota. Kades ingatkan istri untuk mendukung tugas suami. Dan Camat ingatkan program unggulan daerah untuk disampaikan kepada masyarakat.
2: Tugas Ketua RT telah disampaikan oleh Pak Kades tadi melakukan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RT-nya masing-masing.
13: Pelantikan Ketua RT terpilih hasil pemilihan serentak pada 6 Mei bulan lalu, kini telah dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh para kepala desa di 109 desa yang tersebar di 15 wilayah kecamatan se-Kabupaten Malinau pada Senin 8 Juni 2026. Di Desa Malinau Kota, pelantikan Ketua RT dihadiri langsung Camat Malinau Kota, tim monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Malinau, para pejabat unsur Muspika, dan tokoh masyarakat setempat. Kades Malinau Kota, Rimantan Najamuddin, dalam kesempatan itu lebih menekankan tentang peran para istri dan suami yang menjadi pendamping para Ketua RT, yakni harus memberikan semangat dan dukungan dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat sebagai bagian dari aparatur pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
14: Kita

0: kami mohon dukungannya. Ibu-ibu adalah pendamping terbaik pada PRT. Suami serta sekalian pendamping. Saya mengharapkan ibu-ibu juga sebagai Sri PRT juga wajib mendukung ketua RT dalam hal melayani masyarakat juga melayani pemerintah. Paling penting ibu-ibu sebagai istri ketua RT dalam serta menjalankan roda pemerintahan desa.
1: Sementara itu, Camat Marina Kota Muhammad Yusuf juga mengatakan bahwa Ketua RT adalah pejabat pemerintah tingkat desa yang paling dekat dengan masyarakat. Dituntut harus mampu menyampaikan program unggulan pemerintah daerah.
2: Tugas Ketua RT telah disampaikan oleh Pak Kades tadi melakukan pelayanan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah RT-nya masing-masing. Dan yang tidak kalah penting adalah ikut mendukung dan mensukseskan 5 program unggulan daerah Kabupaten Malingau. Siapa ketua RT yang hafal 5 program unggulan daerah Kabupaten Malingau? Baik yang lama maupun yang baru. Kalau ketua RT yang saja tidak hafal, bagaimana warganya mau tahu? Karena yang menyampaikan ini ke masyarakat adalah ketua RT sebagai garda terdepan komunitas terkecil di pemerintahan. Kalau ketua RT-nya tidak tahu, bagaimana warga mau? Kalau warganya tidak tahu, bagaimana warganya mau sejahtera? Nah, besok itu ada pembekalan mulai jam 8 ya, di Tembengang, informasinya pakaian batik. Ada yang tahu dari 20 ketua RT ini 5 program bulan? Ya ada yang pegang-pegang HP kan? Ada yang coba larak lirik. Ini gambaran ketua RT ini garda terdepan gitu. Di ring 1 dalam program ketua RT tahu, harus tahu apa yang ingin dicapai, apa yang ingin ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Malinau untuk kemajuan Kabupaten Malinau dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.
1: Uli Dayat, RRI Malinau, terus mengembara untuk Indonesia.
3: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan responden dalam menjawab pertanyaan sensitif terkait kondisi usaha menjadi faktor yang paling krusial untuk menentukan akurasi data sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang.
4: Sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Malinau akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara door-to-door, tidak hanya menyasar pelaku usaha, tapi juga seluruh rumah tangga untuk mendukung pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau, Yanuar Dwi Kristiawan, saat ditemui RRI usai membuka pelatihan petugas sensus ekonomi di Hotel MC Malinau pada Selasa 2 Juni 2026 mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya. Selain mendata aktivitas ekonomi masyarakat, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional serta pengumpulan data sektor pertanian. Menurutnya, pelaksanaan pendataan tersebut merupakan bagian dari integrasi beberapa kebutuhan data nasional yang dilakukan dalam satu kegiatan lapangan.
4: Jadi yang pertama itu, sensus ekonomi itu memang hanya di data masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi saja. Akan tetapi karena sensus ekonomi ini berbarengan dengan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk formulasi penghitungan desil 1-10 plus juga ada pertanyaan-pertanyaan untuk pertanian juga, karena itu bisa kita bilang wah ini 3 sensus menjadi satu kesatuan karena itu waktunya kan juga panjang sampai 2,5 bulan itu. Nah, jadi memang yang akan didata itu nanti semuanya mbak, misalnya pekerja-pekerja rumah biasa, pekerja bank atau mungkin kos segala macam, jadi tetap akan didatangi tetapi hanya ditanyakan terkait data tunggal sosial ekonomi nasional saja, karakteristik kehidupannya dia. Tapi kalau dia itu punya misalnya rumah tetapi dia punya usaha UMKM jual kelontong, nah itu yang ditanya ada 2. Tapi dia bisa juga 3-3 ditanya. Jika dia itu rumah tangga, punya aktivitas ekonomi tetapi juga miliki kebun sawit atau punya peternakan, nah itu akan didata 3-3.
5: BPS Malinau telah menyiapkan 91 petugas lapangan yang akan bertugas melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau selama periode sensus berlangsung. Ading Refling, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringat dan pemirsa, tuntas sudah berita Kaltara pada pagi hari ini. Kembali kami sampaikan sari berita diantaranya. BMKG Jawa Tarakan merespon atas kepanikan masyarakat pesisir pasca guncangan gempa di Filipina. Pemprov Kaltara menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat adat Sekatak yang menuntut legalitas ruang penghidupan dan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan rakyat. BPS Kabupaten Malinau menegaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan responden menentukan akurasi data sensus ekonomi 2026 yang akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Agus Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi tambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Update untuk Anda pendengar informasi di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita coba update dari informasi nasional, di mana Badan Gizi Nasional menargetkan ya perluasan jangkauan program makan bergizi gratis hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal itu disampaikan Kepala BGN yang baru ya, ada Nanik Sudaryati Deang, kepada wartawan di Istana Negara kemarin. Ia menjelaskan berbagai langkah strategis dalam perluasan jangkauan MBG hingga ke daerah-daerah 3T. Seperti salah satunya, yaitu memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menyediakan makan bergizi gratis. Nanik menyebut hal tersebut berdasarkan peninjauannya ke sejumlah daerah yang belum memiliki SPPG. Ia menilai dengan memberdayakan kantin sekolah di daerah-daerah 3T menjadi langkah yang strategis dalam memperluas jangkauan MBG. Dan selain itu pendengar, Kepala BGN juga mencontohkan alternatif lainnya dalam perluasan jangkauan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seperti dicontohkannya, yakni dapur umum dari sejumlah perusahaan besar di daerah 3T yang juga menjadi salah satu alternatif lainnya. Dan pendengar, ia juga mengatakan hal ini dapat mengurangi beban APBN dalam pembiayaan program MBG. Namun, untuk memanfaatkan dapur umum perusahaan-perusahaan besar ini, Nanik menuturkan masih akan dilakukan pendalaman untuk bekerja sama. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan

Pendengar Bangsa sudah masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar Anda ikuti Warta Berita yang disiarkan langsung dari Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita